0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, delapan sila. Delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi, apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
6: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
7: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, iya. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai, iya, gitu.
6: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
8: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan
9: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
10: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
11: Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
10: Ibu kayak mendesain langsung?
11: Iya, mendesain sendiri.
10: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar?

0: Mue. Tapi sebelum tiga kegiatan pesanatan Mue, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas. Tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
1: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kria, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
3: Tentang juga terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
4: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
3: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu dia asramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
4: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
3: Lalu tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
4: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga

0: Dampak lingkungan dari pisel perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jenderal itu pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan, tidak boleh langkah biasa.
0: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan pisel dan antara.
0: Pengembangan pisel di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
8: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
7: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
8: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Torekaton Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
9: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
8: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
11: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
10: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
12: Harapan kami sebagai korban lumpur, segala realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
10: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Pro 1,

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Kembali lagi bergabung bersama kami di Bogor pagi ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Alif Dayita juga pendengar untuk menemani pagi Anda yang sepertinya kalau dipantau dari kawasan Jalan Pangrango 34 Kota Bogor, nampaknya matahari sedang enggan muncul ya. Jadi kayaknya suasananya mulai mendung nih. Mungkin kelanjutan dari tadi malam hujan turun ya, sekarang jadi ikut-ikutan mendung juga nih, tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda ya untuk beraktivitas di pagi hari ini. Apalagi juga pagi ini melanjutkan nuansa kedamaian pagi yang hari ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, yang menjadi momentum indah bagi kita semua untuk terus merawat harmoni, toleransi, dan ketentraman dalam keberagaman. Pendengar, berbicara mengenai kedamaian dan perayaan Waisak, ternyata Bogor menyimpan sebuah jejak sejarah dan juga wisata religi yang sangat memikat. Pendengar, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Thailand ya untuk melihat kemegahan patung Buddha tidur yang mungkin pernah seliweran juga. Anda pernah melihat ada patung Buddha tidur raksasa begitu. Tapi ternyata di Bogor nih ada, pendengar, di Kampung Jati, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, berdiri kokoh Vihara Buddha Dharma dan 8 posat. Wihara ini menjadi rumah bagi patung Buddha raksasa sepanjang 18 meter dan tinggi 5 meter dengan warna keemasan yang megah. Menariknya, posisi yang tampak tertidur ini sebenarnya merupakan posisi meditasi menghadap ke kanan. Ini adalah sebuah filosofi mendalam tentang posisi terbaik menjaga jantung agar tidak terbebani, pendengar. Informasi ini saya ambil dari Detik Travel ya. Jadi memang ini untuk Anda yang ingin mengisi libur akhir pekan sekaligus juga memberikan edukasi sejarah bagi keluarga. Destinasi aktif ini terbuka untuk umum tanpa biaya masuk, kecuali untuk hari ini mungkin akan difokuskan untuk ibadah umat Buddha ya di perayaan Waisak. Untuk Anda yang akan datang nih mungkin besok atau mungkin juga di hari ini tapi nanti di jadwal yang lebih siang sedikit begitu ya, Anda diharapkan untuk datang dengan mengenakan pakaian yang sopan tentunya, karena ini adalah sebuah rumah ibadah begitu, serta juga menjaga kekhidmatan umat yang sedang beribadah di sana. Jadi pastikan untuk selalu meneguhkan toleransi antar umat beragama, jangan diganggu. Mereka juga kita semuanya saling menghargai satu sama lain gitu ya intinya. Aksesnya juga cukup gampang, pendengar, untuk Anda yang ingin menggunakan kendaraan pribadi bisa langsung mengarah ke Jalan Raya Parung. Untuk Anda juga yang menggunakan KRL bisa juga turun langsung, berangkat dari stasiun Bogor bisa langsung turun di stasiun Bojonggede, pendengar ya. Itu tadi salah satu warisan budaya dan juga salah satu bentuk toleransi kita, ketentraman dalam keberagaman yang ada di Bogor ini, terutama untuk hari ini dalam perayaan Hari Raya Waisak. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk umat Buddha di seluruh Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor pagi ini. Pendengar, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk ke segmen Saung Pro Hiji, pendengar. Kali ini kita akan simak bersama Saung Pro Hiji RRI Bogor dengan tema teknologi canggih, yang kemudian nanti juga akan kita rangkaikan dengan segmen khusus Pesta Bola Dunia 2026 di balik bola, pendengar. Nanti saya tidak akan sendiri, nanti akan saya akan undang teman untuk berbincang bersama di studio Pro 1 RRI Bogor. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Untuk Anda pecinta bola, jangan kemana-mana ya. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu Saung Pro Hiji berikut ini.

0: sandiwara resi, menira resik, ya Allah.
1: Nyai, gini.
0: Sehat, Ece.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukur.
1: Gendolis, wai.
0: Aduh, ya Allah, gusti hatur nuhun.
1: Rada gintu, hawa.
0: Eta rada ngawulang kuda.
1: Ugu, raruas. Nya. Biasa ngarengnya dulur. Cabe beja, Ece. Ece, si Abah gering. Ece-ece teh pantesan tentunya manuk wik-wik teh. Nah ngelik wae mandi lu kita di tangkal iya tangkal sao tangkal mangga.
0: Tanda ngerennya ti alam ti gusti.
1: Lain percaya ka manuknya. Hari umur pan Allah nu maha tahu anu nanti ngahirupkeun jeung nu meureun nyabutnya. Nang eta teh heueuh eceu mah nya rasaan teh lamun aya kajadian misalkan dulur ke mun tetangga deukeut ge. Mun aya kajadian teh heueuh pirasat. Eta manuk wik-wik teh ngelil we.
0: Gitu.
1: Siga
0: merah tanda gitu nya
1: rekayasaan. Di sieun mah. Mun aneh manuk wik-wik teh jauh.
0: Sok diubahkeun atuh.
1: Eta ge ceuk teh jauh leumpang sia ka ditu.
0: Tapi ulah digebug.
1: Mau ada eta mah atuh urang teh kudu naonnya? Kudu melestarikan.
0: Nya atuh kudu. Ambe anak cucu urang ge nyaho eta manuk kawas kitu teh aya gitu nya.
1: Tapi orang mau ambil beja, sok nyambut nyawa manuk wik-wik eta.
0: Nah, ya ulah tuh ulah nya. Kena sarieun atuh.
1: Jadi moa akeun teuing ka urang cenah si mama, si Uci mah cenah teh ilmu teh nu kararitu cenah. Eta kitu lain percayaan tapi heueuh geus teuing teh Uci mah sok. Jadi sok nyarecet tuur. Aya puting-puting nya, tetangga Uci ngalahirkeun. Tuluy teh si kakak Uci teh naon teh lanceuk ugrogan. Cenah nyai hudang kunaon cenah lain teh bejaan cenah si entin kelena karang ngajuru budakna dikekepan cenah eta lain aya manuk koreak cenah eta
0: putih
1: bisi cenah
0: aya nanaon kitu
1: sok ada engge teh anu kitu coba
0: iya jaman baheula mah manuk nu lainna teh aya manuk naon nya
1: gagak hideung cenah eta kade eta mayana cenah wak cenah eta kade eta geus sok
0: mere kabar
1: heeh beja
0: tapi teh keur lieur mah lieur
1: lain si boga hutang
0: lain
1: kena pinjol
0: atuh lain
1: lain imah si dijual
0: hayang di bumi teh aya eta robot anu bisa ngepel lantai sorangan cenah
1: iya masuk
0: padahal
1: mah ngepel sorangan apa naon eta
0: rek meuli jaba meuli teh hargana lumayan
1: ih cing lemur make robot nanaonan sih
0: nya puguh cek abdi teh nya make make tangan we kitunya meureun kitu
1: aya make teknologi canggih
0: meureun
1: melak pare enama ieu dialung-alungkeun tapi celeb-celeb aya aya dia anu make teknologi emang heueuh alus nyi eta teh
0: tapi pan anggerwe gitu aya di pelan ku jelema mah rada bersih na teh bersih
1: beda
0: kinclong gitu lain ku mesin bari jeung mesin mah encan bari jeung mesin mah meureun ti dina sudut-sudut teh heueuh teu kajangkau kitu
1: pan urang teh kudu dikorekan kudu dinaon teh kudu di susut-susut unggal
0: nepi ka si Abah teh embungeun mam ge cenah embung hayang dipangmeuleuskeun eta pan balik deui ka budak cenah nya
1: nonton meureun eta teh nempo
0: nempo dina HP
1: kadang ngukeun meureun na TV segala mah dunia teh semakin canggih semakin maju
0: nanaon teh kudu teknologi ayeuna mah nyi cenah kitu aya teknologi ge kudu nyesuaikeun jeung ke eta kantongnya ulah ngariksa ulah nyusahkeun diri sorangan kitu pan
1: ulah maksakeun
0: eta
1: beureun nyi kitu ge aya alusna nya aya alus aya leuwihna hiji tanaga urang moal capek kadua meureun moal mikir teuing kapikiran pan meureun nya ali terus
0: tinggal ditinggalkeun we kitu nya sina gawe sorangan
1: sina gawe tapi pamah heueuh anak si saha si Ce Icah
0: nya
1: manehna paing cicing kabetemu we di kamar
0: heueuh main HP.
1: Main HP. Tuluy manehna teh paing sok hulang-huleng.
0: Oh, gitu.
1: Ece-ece ditanya kunaon.
0: Pan parona ge sok mara bareureum nya.
1: Bareureum
0: bari jeung cayan nya.
1: Ya Allah. Pan ayeuna mah jaman aja sok ngobrol jeung si saha bisa
0: di
1: bejaan.
0: Oh, nya.
1: Naon cenah AI?
0: Oh, nya AI.
1: Eh tapi bener ente. Emang heeh sih nya kadang yang namanya kos heeh tapi kan nanti cari paham ejeng ya nama beda juga beda kecapnya heeh. Tapi memberen ari urang beureun menita meureun ngaluarkeun unek-unek hate pipikiran. Ari ka indungna heeh sieun meureun nya. Heeh jadi ngomongna ka eta. Ya cek-cek ijah mah. Naonnya? Lamun urang ngobrol jeung teknologi eta meureun nanya jang si AI tah meureunnya meureun. Tenang moal kadeng ka mana-mana.
0: Moal-moal nyebar,
1: moal nyebar, goreng alusna, aya alus
0: alhamdulillah. Henteu aya dihakimi kitu nya.
1: Dihakimi heeh. Ari carita ka indungna meureun mana sieun dicarekan atawa nepi ka babaturan sieun nyebar, sieun rame lah gitu. Nah eta, tapi cok ieu ijah mah leuwih hade urang ngobrol duaan kasaha gitunya,
0: gitunya tawa buru BP, tawa psikolog gitunya, muhun
1: ngabudalkeun amarah. Nah,
0: bener, gitu. Bener. Gitu, ih rada sieun aya namanya.
1: Gugu oge. Semakin canggih.
0: Semakin canggih teh semakin urang teh kudu pintar. Kudu pintar ngabedakeun mana anu bohong, mana anu bener.
1: Tah gitu. Da
0: ayeuna mah anu bener jeung anu bohong teh meni bedana ipis pisan, ce. Oh iya, kamari teh ningali eta sorodotan tina salju cenah aya di negara mana kitunya.
1: Oh, teh berloba keuna ka salju, usum salju.
0: Eh ternyata eta mah AI cenah. Padahal mah katingali pisan benerna teh gitu. Aya jelema anu sosorodotan, aya jelema anu heeh di itu
1: nah, di
0: gitu. Siga-siga benar.
1: Dirempet di edit. Ah pokoknya edit-edit meureun. Ya,
0: dieditna tapi dieditna teh meni rapi.
1: Rapi
0: kitu. Cenah eta teh hoax cenah gitu. Tuh. Jadi urang teh kudu kumaha nya meureun pemerintah ge kudu ngebatasinya cenya penggunaan AI ieu teh bisi ieu teh bisi disalahgunakeun.
1: Ih ceuk-ceuk ge kitu.
0: Pan kitu.
1: Sok sieun ayeuna teh panaon sieun kasebut budak ayeuna mah nya palinter nya bener caranggi sok sieun teh nyieun itu nyieun ieu.
0: Tah ai raraina meureun rarai batur ai ieu badanna badan saha.
1: Heeh. Gitu. Ditempel-tempel pokoknya mah diedit-edit.
0: Ceuk
1: urang teh iya bisa salah guna kianya. Salah gunanya bisa membahayakan orang yang memang nanti
0: Teu paham gaptek kitunya.
1: Bisi urang ge misalkan urang hayang alus meureunnya make baju ieu nempel nyokot nu mana meureunnya.
0: Gitu.
1: Diadukeun.
0: Bari jeung kamari mah pan aya eta tokoh negara anu anu raraina dipake ditempel cenah ngiklankeun naon judi online geus boleh cenah sudah diperbolehkan padahal mapan teu kitu kitu
1: ieu
0: teh menyesatkan pisan ceuk abdi teh
1: tapi meureun ti kementerian urang mah nya aya meureun geus warning nih warning nya geus nyegah meureunnya untuk pemerintahan jangan sampai meureun kita teh kebablasan tapi urang mah heeh ngarti tapi kan generasi nu
0: kadigeur
1: ayeuna naon nyang hareupan pan
0: nya
1: naon teh ieu handphone geus dilaleungeun wae nya
0: engga
1: poena ka hade eta
0: bener
1: heeh sok sieun ayeuna naon eta geus kajadian teh geus loba nya ayeuna heeh geus teu bisa disebutkeun ka musibahan teh geus waranian gitu nya heeh geus garelut teh panjanjian heula teteh naon tina teknologi saking canggihna. Ari masalah kecanggihan mah itu adalah hal yang memang harus kita negara maju jadi maju.
0: Keharusan. Gitunya orang teh kudu nyimbangkeun dunia.
1: Betul, jadi ngomong teh nya urang teh nya campurnya. Bener. Kudu maju nya urang teh ulah katinggaleun, bener. Tapi memang kudu di nanti kudu dipikontrol budak teh ulah dileupaskeun teuing. Eta curhat-curhat nanti ngundakeun anak-anaknya. Kade eta
0: bisi bahayanya.
1: Atuh.
0: Eta di negara-negara tatanggi mah cenah geus aya eta aturan-aturan anu nerapkeun
1: alus. Alus.
0: Di bawah 12 tahun ulah nyepeng HP sorangan.
1: Berarti SD keneh eta teh meureunnya teh.
0: Aya malah anu di mananya ai teh salah mah.
1: Di daerah
0: di Australia cenah nya. 16 tahun mau
1: SMP, SMA eta teh meureunnya.
0: SMA menuju lulusnya.
1: Lulus teu meunang.
0: Baru boleh gitu diberikan handphone cenah yang tidak diawasi orang tua gitu. Nah, dan itu juga mungkin masih dibatasinya
1: cenya.
0: Setuju. Masih kena dikontrol. Gitu.
1: Ulah enak orang hayang budak anteng nah, dibere orok dibere.
0: Ulah nyi. Ay, alhamdulillah budak abdi mah tambah anteng teh dibere cocokan eta piaraan. Kelinci ambe ngurusanan ambe manehna boga tanggung jawab merek mamen kitu ngabersihan.
1: Geus berapa tahun anak budak teh umurna?
0: Alhamdulillah geus opat.
1: Alhamdulillah.
0: Bulan payun teh opat bulan opat tahun.
1: Mojeuna capetang mojeuna serba hayang nyaho hayang nyoba pipilueun.
0: Kamari teh aya babaturanna mau mo HP pan. Ini mah HP aku cenah katanya gitu. Terus manehna teh nanya kitu ka abdi teh. Ini ibu kok

0: ya, pikiran anak sarapna teinget waktu teinget waktu na salat malah ulu abur aduh ampun bener
1: malah aya nu lupa tina eta nya emam gitu nya
0: jadi penyakit lah apa namanya ya lain penyakit emang nya naon ge emang di lingkungan keluarga nya apa contoh tadi
1: ibu bapananya
0: alus atama nya di luar negeri emang geus aya naon teh pengurangan atanapi aya aturan
1: mohon
0: di urang mah sok salah paham wae sih nya alus setuju mudah-mudahan orangnya nya kitu nya
1: ya mudah-mudahan wae. Tapi ai tadi ngadangu RRI mah cenah eta komdigi teh kudu ai daftar nomor seluler teh
0: ngadenge eta
1: kudu di etakeun oge terdaftar wajah biometrik cenah gitu.
0: Tapi nya eceh teh sok rada-rada naon coba nya.
1: Naon?
0: Sok rada-rada naon teh mang-mang. Eta nomor urangnya disalahgunakeun loba. Di jarualan juga namanya eta teh kerjasama jeung ieu. Tapi ada kemudian orang baru kudu rarai orang kudu katingali.
1: Oh, si gana mah gitu. Arek-arek kudu naon ditetapkan lah gitu. Aita salah mah peraturan teh. Ambe anu nipu-nipu make nomor telepon teh. Eueuh, engke mah gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi pan ayeuna mah sok aya tah anu ngahubungkeun urang selamat Anda mendapatkan 20 juta.
0: Ah, keneh pokana mah kalau gitu teh.
1: Ambe eueuh nu kawas kitu teh cenah.
0: Oh, gitu. Jadi nomor-nomor urang teh tetap ieu nya tetap aman.
1: Kulantaran da ayeuna mah aya rek ngaktifkeun nomor teh kudu jeung wajah gitu.
0: Oh, gitu.
1: Mohon.
0: Jadi urang kudu dandan wae ngal poe atuh.
1: Nya henteu. Ngan di database dina kementerianna we bisa ditingali gitu.
0: Asal aman.
1: Asal aman we nya mohon.
0: Penting mah aman, ulah aya naonnya kejadian-kejadian anu ngarugikeun si pengguna, si pemilik.
1: Ayeuna pembahasanna teh online scamming ngai telepat gitu, penipuan online.
0: Ih, nyai atuh heueuh eta nu naon teh kok ieu nomorna nomor ustad nya anu sok komunikasi jeung euceuk nya. Tapi
1: nu ngomong batur
0: lain klik deui eta penipuan nu kitu nyi. Jadi dihack teh cenah eta. Geus babaraha jelema alasanna ngundang gitu nyi.
1: Jadi kesedot si duit di rekening teh ya.
0: Itu ayeuna mah loba kajadian-kajadian
1: anu ayeuna mah meni mudah pisan ngarampok batur teh nya encenya.
0: Nya sebutna teknologi teh heueuh semakin tapi nomor urang teh kok bisa kanyahoan gitu. Tapi mudah-mudahan nya
1: nya aya
0: komdigi eta aturan kieu alus mudah-mudahan
1: nya
0: urang teu kacolongan.
1: Amin. Iya.
0: Barudak amankeun ayeuna nya. Tah kitu sakola teh ulah naon teh bebas
1: teuing
0: mawa handphone. Eta terus oge mun namanya punya masalah apa di sakolaan mah aya naon ni
1: guru BP
0: BP
1: konselingnya
0: psikolog eta we geus tah
1: mohon
0: tingkatkeun di rumah meureun di imah aya urang
1: mohon
0: kalau tuh sing tetep
1: kontrolnya
0: naon teh aing ngabudak-budak mah heeh kudu aya waktu-waktu jeung kumpul lah ieu mah indungna ge hayo
1: eta ya Allah aya tah carita kawas kitu kulantaran indungna megang Wai HP nya budakna jadi naonnya nu dicocokan jadina palit. Jadina leungit, jadina diculik. Loba carita kawas kitu teh.
0: Bener.
1: Keur ulin di sisi jalan sorangan, keur ulin sapeda kitu. Diasupkeun kana mobil, diculik, dijual. Ketimu-timu geus di seberang pulau. Loba kawas kitu teh kajadian. Kulantaran naon? HP.
0: Bener. Jadi emang penjualan naon cenah nya? Penjualan budak.
1: Human trafficking. Penjualan manusia.
0: Itu teknologinya yang memang semakin urang mah canggih. Tapi memang
1: kudu hati-hati
0: kudu waspada.
1: Nah, naon ge pan aya dua sisinya, aya sisi bager, sisi alus, sisi
0: positif negatif.
1: Pan Allah ge ngomong kitu ulah berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berarti urang teh urang kaleuwihan HP teuing unggal poe.
0: Benar saja. Bener.
1: Sering iya orang mah ngadangukeun mutiara pagi. Ustadz Mahfud.
0: Salah atunya masih kena ya?
1: Masih alhamdulillah.
0: Eceh teh riweuh isuk-isuk.

0: teh. Nya. Dari sono Kak Ustad, Ustad eta Prof Didi.
1: Nya Prof Didi. Salamnya. Mohon Ustad Makmun. Makmun. Ustad
0: Muhajir.
1: Muhajir. Eh Ustad Muhajir.
0: Pak Aceh, Pak Aceh. Aduh, tok bener-bener ngahuruskeun haji.
1: Tos lami tependak tah.
0: Uruskan haji eta.
1: Nya Pak Asep mohon.
0: Eta.
1: Aya oge hiji deui.
0: Muklis eta pangusi meningeuna
1: tak
0: disebut juga. Ngeunang bejaan eta ka urang ngelinganana. Emang heueuh urang teh kudu loba pangeling-ngeling hate pikir.
1: Bener. Nya
0: ulah kabitaan tapi urang teh tetep dunia canggih, semakin canggih urang berpikir semakin cemerlang urang oge mungkin ngambil keputusan ngambil kahadean.
1: Benar. Jadi eling deui amun ada ngukeun kaos kitunya ceunya
0: ulah eta mun nas alo dulu urang tungkrang tongkrong ieu mah kamari ceuleuweungan ieu mah jeuna ajan subuh ceuleuweungan ceuk ceuk mah geus bari jeung motor ngaberebet gandeng ceuk jelema teh kunaon ceuk geus teh nya jadi gagebahkeun da geus teh katempo nya da kencang mah motorna balik deui ceuleuweungan nah nyi geus ngalehek
1: ngalehek teh naonnya?
0: Ngalehek ngulapes manehna bari jeung dipayang ku bebaturanana motor. Manehna teh mabok. Ya Allah eta meureum kana
1: kalobaan nginum.
0: Nyi eta teh subuh nyi ya Allah eta mah teh naon teh miras teh enak keur tiba-tiba urang teh kesal.
1: Keur di brantas mah nya kitu nyamun. Aya deui, aya deui gregetan nya.
0: Geus loba naon nya? Tiba heula teh loba aturan, geus loba naon teh na pencegahan tapi tetep kana aya
1: nya anger we aya mohon
0: loba aturan tapi naon nya tetep kana dilanggar eta teh nyanyinya
1: aya we oknum nya oknum menyalahgunakan wewenang kitu nya meureun manehna mah nya henteu padahal mah aya kitu
0: oge teu
1: nya eueuh padahal mah aya
0: pan atuh heueuh nya eta we nya geuna nanti balik lagi ke bencana nyinya. Cenah bencana bencana kudu aruruskeun. Tapi tetap kene kan illegal logging mah aya kene illegal logging.
1: Nya. Keur penanggulangan bencana kalah ka lewat eta truk mawa bumbung kayu nya. Kawas nu ngalelewe kitu nya.
0: Kitu urang teh asa dirang jadi direndahkeun.
1: Keur mah urang teh keur nya mencoba bangkit kitunya kalah ka eta dilanjutkeun
0: dilanjutkeun kitu kumaha pencegahanna sanajan ayeuna teh naon cenah nyi perusahaan-perusahaan anu ngalanggar aturan
1: nya di
0: geus ditertibkeun
1: nya ditutup ayeuna ditutupnya geus sabaraha tah
0: bejakeun ka si Acim
1: nya
0: ulah ngadugaran leuweung ngadugaran gunung bisi ka ieu manehna katutup kamari anu paeh gitu ditutup hayang kauras kaurugan.
1: Oh nya.
0: Hayang mah cepon aduh mun dibejakeun negara urang teh emang heueuh.
1: Ilegal. Ya. Loba persoalan nya muhun muhun.
0: Emang ku beunghar mandangna negara lain mah urang teh kataji.
1: Nya.
0: Masna aya di urang nya.
1: Batubara loba.
0: Batubara loba. Hasil bumi Butan. Loba.
1: Urang mah lega.
0: Hutan geledegan aya keneh. Ya bener teh nyi.
1: Nya bener.
0: Urang mah tina laukna aya keneh di lautan minyakna. Mudah-mudahan ieu teh nah cengceman orang ulah sampai beak tepugu ya karunya generasi orang
1: lebih ka kudu ngejejahterakeun ka hayang mahnya kakayaan-kakayaan bumi urang teh gitu ambeh eueuh nu miskin-miskin pisan gitu pan
0: masih kene aya di urang mah
1: masih kene aya
0: bejakeun hayang ka rumah sakit mah mengken digotong ari sakaron nyebrang kene naon teh walungan bener tuh ah mun gitu wae mah urang teh mah heueuh nya hayang beunghar ijah mah mudah-mudahan
1: sarua abdi ge hayang beunghar matakan ieu nyeri cangkeng hujan ditarajang kitunya kumatakan ieu usaha kudu dilakonan kudu dileukeunan ceuk eta mah kitunya ceuk naon karuhun mah kudu leukeun ai leukeun mah insyaallah
0: bener.
1: Kudu daek jadi jelema bagja.
0: Hayang beunghar, beunghar hate, beunghar pikir, beunghar urang naon teh?
1: Laras.
0: Ikhlas untuk berbagi, kitu we nya urang mah nya. Eta
1: hayang atuh eta na?
0: Oh iya. Cabe mahal nyi.
1: Oh hiji we atau hiji.
0: Bawang bodas geus mahal.
1: Geus naek, geus naek muhun.
0: Endog can turun.
1: Daging kamari.
0: Daging.
1: Marogok.
0: Cenah eta da naon cenah aya? Lah meureun aya
1: mainan nya.
0: di urang mah setiap arek aya kegiatan, setiap aya karaya, karyaan, setiap arek hari-hari rekuasa, besar,
1: mohon.
0: Ya teu jauh. Kejadian teh kitu, ganti tahun musibah kieu gitu.
1: Aya
0: ya Allah Gusti.
1: Hayu we berputar.
0: Urang loba takbir, urang
1: teh istighfar, ya Allah astagfirullah.
0: Sing calageur dulu-dulu ijahnya di lembur.
1: Amin amin sing areling urang teh nya.
0: Ye mere apu jeung si Nini, nyepah kene. Make gambir.
1: Mohon.
0: Ieu ieu na ieu na teh
1: Gusti.
0: Seureuhna
1: aya kana. Islami teh ni mukhos kieu.
0: Mohon. Atuh ganti-ganti lipen.
1: Soal atuh dibawanya.
0: Bawa. Ay
1: kamari ndog teh eta nya. Ndog hayam kampung. Aya nu eta.
0: Abdi seungleung leuman meureun.
1: Aya nu geus jadi hayam, rek jadi hayam.
0: Geus bau meureunnya.
1: Nya,
0: ya Allah.
1: Pas diceplok dina gelas teh cenah ceuk si Abah teh. Alah ieu mah hayam
0: si cenah. Sibul wawan eta.
1: Ya Allah.
0: Manehna jiga nama poho.
1: Main angslup-angslupkeun wae meureun ya.
0: Eta. Mainna meureun mah arek ieu rek nantrek makarkeun lagi mindahkeun. Salah tempat meureun.
1: Nya meureun.
0: Hampura tur gantiannya ieu
1: nya. Teu kudu dah kayak gampang-gampang.
0: Iya ketan.
1: Iya Allah, ketan. Alhamdulillah. Geus teu repot atuh.
0: Geus teu naon lah.
1: Eta aya ubi eta meni aralus kitu,
0: arek
1: atuh. Meni barodas kitu di cucian lain.
0: Ya mah sesama petani,
1: dicuci
0: teh kudu saling.
1: Oh, gitu.
0: Karunya atuh
1: urang. Tapi ieu meni bodas di cucian tah
0: kumaha? Atuh. Oh, cai
1: sugan mah ieu teh.
0: Nah, emang kitu.
1: Nyecebna dina pasir.
0: Lain teknologi nu kumaha eta. Pakai air gitu bisa ya
1: teman. Angger dina taneuh tapi di kumbah. Di
0: kumbah pan loba cai.
1: Ya Allah nepi
0: ka. Di jama susukan loba keneh. Walungan masih keneh naonnya caina bersih diparake nyeuseu alhamdulillah.
1: Ieu meni hayang ameng ka ditu ka lemburnya.
0: Atuh engke balik.
1: Nya ieu olina 5 ngan 5 hampura dan nyeun nage teu loba-loba.
0: Ya tu ketan
1: dicangkeng keneh. Alhamdulillah.
0: Marah mah enak ieu urang
1: ieu. Ya udah liar-liar dah anu penting mah urang sehat.
0: Sing calagernya barudaknya.
1: Pamit atuh nya.
0: Lain si eta cager si Dul? Ica lain si si Kardi sono.
1: Oh alhamdulillah mana nama uki lintuh. Wih dompet naga emak tebel atuh.
0: Bere ganyong mainnya supaya diet.
1: Oh iya bener. Mereh nama si Ganu Eta senang teh loba teuing dahar kitunya. Dahar sare, dahar sare. Jadi
0: ulah olahraga. Lompatan
1: kan eta pakeur loba duit.
0: Bu ambu alhamdulillah tuh.
1: Aing ngadeukeutan teh bisi pajarkeun hayang menta.
0: Ulah poho jakat. Bere dulu urang kirim ka ditu kitunya anu keur aya kana musibah.
1: Mohon.
0: Kade budak ulah ngobrol teu puguh. Lamun curhat langsung we ka indung atawa nepi ka dulur ka si teteh.
1: Nya bener.
0: Kayak di bapa tinggal lamun.
1: Nya
0: kayak di papatahan. Teu katayakan bisi geura siri sorangan.
1: Elah bisi teu eling nya. Mohon.
0: Nah ulah percaya teuing naon teh kana dunia naonnya urang
1: digital kitunya.
0: Digital tapi emang mode aya kamajuan alhamdulillah. Lain ngarendahkeun lain meremehkan bisi salah omong urangnya.
1: Mohon.
0: Kudu pikir waras lah urang mah kitunya.
1: Intina mah ulah berlebihan, urangna kudu loba pengetahuan ambeh terbatasi penggunaannya.
0: Seimbang. Kudu seimbang.
1: Leres.
0: Seimbang jeung pikiran urang anu kahontal, anu naon. Da urang teh meureun aya doa penerang ni nya. Doa penerang mun urang arek ngalakukeun kasalahan teh eta teh biasana mah sok langsung diingetan.
1: Eta
0: baca nu karan itu.
1: Langsung sadar
0: gitu nya.
1: Abdi pamitnya nya. Hatur nuhun pisan ieu loba pisan babawaannya.
0: Geus kapanggih teh sok loba.
1: Si sehat-sehatnya ceuh nya. Kapendak teuing ke nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tong pohong ke mawa samping rereng.
1: Nya engke dibawakeun.
0: Heeh nuklirna bodas jeung konek.
1: Heeh engke dijieunan. Assalamualaikum.
2: Salam. Sampai panutan di dalam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

Sepak bola bukan sekedar pertandingan di atas lapangan. Ada cerita perjuangan, strategi, mimpi, hingga inspirasi di balik setiap gol yang tercipta. Program tematik variatif ini mengupas dinamika dan potensi dunia sepak bola dengan cara yang seru dan berbeda. Inilah Di Balik Bola.

0: Kembali lagi masih di Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini bergabung ya Pro 1 dan Pro 2. Selamat datang teman-teman Pro 2 yang di pagi hari ini. Kali ini ada Alif Dayita yang akan menemani Anda dan juga pendengar Pro 1 RRI Bogor. Saya tidak sendiri, tadi saya sudah menyinggung akan ditemenin. Saya tarik orang dari sebelah ya. Ada Adam di sini. Selamat datang Adam.
1: Halo. Halo teman Pro 2, halo pendengar Pro 1.
0: Oke. Di Pesta Bola Dunia 2026 kali ini kita akan di segmen di balik bola.
1: Di balik bola benar.
0: Kalau biasanya ada udang di balik bakwan, tapi kalau ini ada cerita di balik bola. Duh, gitu enggak sih?
1: Lagi lip. Bakwan udang enak sih.
0: Kita kesampingkan dulu bakwan udangnya karena kita akan ngebahas apa saja yang happening ya, terutama di Piala Dunia,
1: di Piala Dunia 2026 ini.
0: Begitu ya. Kalau ngomongin tadi pengen beli bakwan, tapi kalau yang sekarang kita akan ngomongin bagaimana cara membeli bakwan.
1: Kerja
0: bener, buat dapat apa?
1: Dapat uang.
0: Dapat duit. Betul. Kita di sini akan membahas mendengar salah satu sisi lain dari turnamen Akbar. Kalau biasanya kita ngebahas tentang
1: taktik
0: gitu ya, gol-gol.
1: Squad
0: gitu ya. Tapi kita
1: kali ini kita mau bahas apa nih, Lip?
0: Yang ngomongin itu
1: duit,
0: cuan. Ada satu hal yang mungkin menarik juga untuk pendengar dan juga teman Pro 2 ya, teman-teman di rumah.
1: Karena emang gak bisa dikesampingkan ya kalau ngomongin turnamen yang skalanya itu internasional, digemari semua orang, pasti membawa cuan ya kan.
0: Membawa cuan, betul. Apalagi ini adalah turnamen Akbar yang gak kalah menarik, selalu memicu diskusi hangat mengenai perputaran roda ekonomi dan proyeksi finansial luar biasa yang dipersiapkan oleh FIFA.
1: Betul.
0: Jadi bukan cuma soal ini ya Adam ya, apa tiketnya berapa harganya, tapi ternyata ada juga uang yang berpotensi masuk ke klub-klub.
1: Oh gitu, jadi pemain, masuk ke dalam klub-klub dari pemain
0: sekali
1: yang tergabung dalam tim nasional mereka ya gitu.
0: Oke, betul. Memang kalau berbicara tentang Piala Dunia sekarang, ada berapa tim sih, Dam?
1: Sekarang tuh ada 40 negara peserta, jadi beda sama tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya nih, Piala Dunianya 48 negara peserta. Dengan jumlah pertandingan yang lebih dari 100 juga, itu kan berarti peluang cuannya makin gede juga ya, Lip ya.
0: Aduh, duit gitu ya.
1: Iya, jadi pertandingannya meningkat, masa turnamennya jadi lebih panjang, dan skala ekonominya pun juga melonjak drastis.
0: Okay.
1: Jadi, oleh karena itu wajar banget nih kalau FIFA juga menyiapkan sistem pendukung finansial yang jauh lebih besar bagi ekosistem sepak bolanya gitu. Khususnya untuk klub-klub di seluruh dunia, teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 ya.
0: Ya, bener banget ya. Disinilah letak poin menariknya juga pendengar dan teman-teman. Karena FIFA ini kembali mengaktifkan dan meningkatkan anggaran untuk sebuah program yang disebut Club Benefits Program atau program manfaat klub. Karena melalui kesepakatan terbaru yang disahkan bersama Asosiasi Klub Eropa atau ECA. ECA ya. FIFA ini tidak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan dana untuk siklus tahun ini. Piala Dunia 2026 ini anggaran yang dialokasikan ini mencapai angka, aduh berapa nih ya kalau dirupiahin ya, 355 juta dolar Amerika Serikat.
1: Dengan rupiah yang hampir 18.000 ini. Banyak banget lah intinya.
0: Banyak banget intinya. Tapi Adam, tapi jika kita bandingkan dengan edisi yang tahun kemarin itu ternyata angkanya lumayan nih. Jadi kemarin itu 209 juta. Ini merupakan lompatan yang luar biasa besar.
1: Hampir
0: jadi
1: 150 juta ya.
0: Jadi naiknya 150-an hampir gitu ya.
1: Betul.
0: Saya searching 355 juta dolar itu berapa rupiah
1: coba,
0: ya.
1: Coba kira-kira berapa.
0: Ini ada 12 nol-nolnya berapa?
1: Nolnya banyak.
0: Miliar berarti kali ya.
1: Triliun.
0: 6,3 triliun rupiah. Benar.
1: Mantap sekali. Itu, kira-kira ya bisa mendanai MBG berapa hari tuh?
0: Waduh. Kita ngomongin bola dulu.
1: Anyway, teman berdua. Kalau apa namanya angka yang masif itu ya, angka yang jumbo itu sebetulnya merupakan bentuk apresiasi sekaligus kompensasi logis nih dari FIFA kepada klub-klub profesional. Karena bagaimanapun klub adalah pihak yang merawat, melatih dan menggaji para pemain sepanjang tahun. Gitu. Kalau nggak ada mereka, ya tidak ada tidak. Pemain-pemain tim nasional
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Karena memang yang berlaga di apa namanya mewakili timnas kan betul. Pasti mereka punya dipupuk sama timnya sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sama klubnya sendiri gitu. Jadi dana 355 juta dolar yang tadi disebut ini adalah bentuk timbal balik yang fair gitu.
0: Oke. Jadi secara apa namanya gampangnya adalah FIFA ini memberi apa ya bisa dibilang kompensasi
1: begitu, apresiasi ya.
0: Apresiasi
1: bener.
0: Kompensasi kepada tim karena sudah mengizinkan dalam tanda kutip
1: ya pemain-pemainnya karena,
0: untuk berlaga di Piala Dunia.
1: Karena Persib dapat enggak Persib? Enggak ya. Belum ada ya.
0: Karena kalau ngomongin siapa sih yang enggak mau apa namanya berlaga mewakili apa namanya negaranya
1: gitu,
0: nama
1: gitu,
0: negara
1: membanggakan
0: gitu,
1: ya. Negaranya
0: prestis banget gitu.
1: Bahkan
0: ya.
1: Kalau ngomongin hal itu, ada satu pemain yang sebenarnya kalau gue ngelihatnya dari babak kualifikasi kemarin tuh ngotot banget, Lip.
0: Siapa?
1: Erling Haaland. One Man Army, bro.
0: Karena memang dia apa namanya
1: segitu pengennya gitu, karena Norwegia sendiri udah nggak masuk Piala Dunia tuh dari tahun 1998 kalau nggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Udah lama banget gitu, jadi ya.
0: Ya memang berarti ini ya salah satu apa namanya
1: kebanggaan
0: gitu. Betul. Ya. Jadi ini tadi kita ngebahas lagi soal
1: perputaran
0: uangnya gitu ya. Meski memang FIFA ini belum merilis angka resminya untuk putaran final kali ini, tapi ternyata berdasarkan laporan dokumen internal dan juga analisis para pengamat ekonomi olahraga, ini nominalnya diperkirakan berada di kisaran 11.000 dolar Amerika Serikat per hari untuk satu orang pemain. Jadi kalau kita konversikan ke mata uang kita lagi, tentu saja sangat signifikan ya.
1: Betul, banyak sekali itu. Dan per hari kan?
0: Per hari,
1: iya,
0: betul
1: mantap.
0: Per hari ya. Jadi bukan
1: mantap
0: ya.
1: Memang.
0: Jadi gimana tuh kalau misalnya sistematis matematisnya gimana?
1: Coba kita simulasi hitungan sederhana aja ya nih pendengar nih. Jadi durasi arloji finansial dari FIFA ini kan mulai berdetak sejak 10 hari sebelum pertandingan pembukaan Piala Dunia dan baru akan berhenti pada hari berikutnya setelah pertandingan terakhir gitu. Si pemain bersama tim nasionalnya selesai. Artinya nih kalau seorang pemain membela negara yang katakanlah kurang beruntung gitu dan langsung tersingkir di fase grup, itu pemain setidaknya menghabiskan waktu sekitar 20-25 hari. Itu aja udah mantap sekali. Jadi
0: 200
1: klub yang memiliki pemain tersebut itu bisa dapat sampai dengan 250 ribu US dollar
0: itu klubnya sendiri ya, belum pemainnya ya.
1: Betul. Hanya dari satu pemain aja. Coba bayangin kalau misalnya klub-klub Liga Inggris gitu, klub-klub gede. Itu kan pasti banyak banget pemainnya yang masuk dalam Piala Dunia. Kalau sehari satu pemain 11.000, kalau ada 10 pemain 110.000 per hari. Kalau dia main sampai final.
0: Itu bukan uang kita.
1: Oh iya, jangan terlalu menjiwai, betul-betul itu bukan uang kita.
0: Dan ini memang ada satu gebrakan regulasi baru ya di tahun 2026 yang menurut saya ini juga patut diacungi jempol ya, karena pada jika edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya ini kompensasi hanya dihitung berdasarkan partisipasi pemain di putaran final, kini FIFA memasukkan pertandingan kualifikasi ke dalam sistem perhitungan. Jadi ini adalah sebuah revolusi aturan yang bisa dibilang sangat inklusif begitu ya.
1: Menarik nih. Coba-coba diperjelas gitu. Berarti klub yang pemainnya gagal membawa negara yang lolos ke Amerika tetap dapat bagian gitu.
0: Betul, meskipun negaranya tidak tampil di putaran final, selama si pemain berkontribusi dan dilepas oleh klubnya untuk memperkuat timnas di babak kualifikasi sepanjang periode 2023 hingga 2026, kontribusi hariannya ini tetap dihitung secara proporsional. Jadi ini membuat distribusi dana jadi lebih merata ke seluruh dunia, tidak hanya dinikmati oleh klub saja, tapi ternyata juga dimiliki oleh pemain yang itu juga tadi yang disebutkan tadi.
1: Benar. Jadi sebuah kebijakan yang sangat visioner dan adil ya dari otoritas tertinggi sepak bola nih, si FIFA. Untuk menjaga stabilitas finansial klub, karena emang penting banget untuk menjaga grassrootnya gitu.
0: Betul, karena kalau sebuah klub tidak sehat kan kasihan juga pemainnya ya gak?
1: Betul. Hal ini juga sebenarnya dilakuin sama beberapa pemain bintang kayak Cristiano Ronaldo tuh contohnya. Dia tuh waktu lagi pandemi kemarin itu menyisihkan sebagian besar bonusnya dia di Piala Dunia itu buat
0: Buat klubnya.
1: Klub-klub yang ada di Portugal.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Karena kan kita tahu sendiri enggak ada pertandingan, enggak ada sponsor, enggak ada apa-apa gitu pada saat pandemi kemarin. Gitu.
0: Nah, sekarang siapa saja ya yang dapat kue paling gede?
1: Waduh, siapa nih kira-kira siapa nih?
0: Kira-kira ya, tapi kita akan bahas setelah jeda. Pendengar dan juga teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Balik Bola ada Adam, ada Alif juga. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di balik bola, masih barengan sama saya Adam dan Alif tentunya. Dan tadi kan kita udah sempat bahas soal hitung-hitungannya nih per hari satu pemain kalau masuk ke apa namanya, kalau satu tim punya satu punya pemain yang masuk ke dalam timnas di Piala Dunia ini.
1: Iya, hitungannya tadi berapa? 20 hari ya, 20 sampai 25 ya.
0: 25 hari. Itu aja kan satu pemain 11.000, kalau 20 hari berarti 220.000. Ini kenapa kita ngitungin harta orang ya?
1: Oke.
0: Tapi menurut Alif nih, siapa nih yang kira-kira punya potensi paling gede, tim maksudnya klub yang punya potensi paling gede gitu di Piala Dunia kali ini gitu.
1: Oke, kalau data resmi pasca turnamen Qatar 2022 ya, ini
0: yang informasinya lalu ya, berarti
1: yang tahun kemarin ya. Ini saya baca dari bola.com, itu status yang pemuncak dapat pendapatan program FIFA ini dipegang oleh raksasa Premier League, ada Manchester City.
0: Manchester
1: tempatnya
0: City, betul ya,
1: si Erling Haaland ya,
0: betul.
1: Karena pada waktu itu skuad asuhan Pep Guardiola itu mengirimkan total 16 pemain ke Qatar.
0: Wih,
1: jadi
0: mantap.
1: Bisa dihitung.
0: Coba 16 dikali.
1: Gak usah terlalu. Berarti mengantongi dana segarnya tuh di total 4,6 juta dolar.
0: Waduh, mantap sekali.
1: Di posisi kedua ada rival sekota mereka, MU, Manchester United, yang mendapatkan 3,3 juta. Betul, disusul ketat Chelsea dengan 3,25. Wah, Inggris semua ya,
0: Inggris
1: ternyata
0: semua,
1: ya.
0: Yang karena memang pemain klub si Premier League ini banyak banget
1: bener-bener
0: pemain
1: Premier
0: bintangnya. Betul,
1: benar-benar Premier. Kualitasnya.
0: Tapi enggak aneh kalau misalnya City masuk, karena kan City juga terkenal dengan pemain yang suka belanja pemain gitu. Tim yang suka belanja,
1: belanja pemain.
0: Betul.
1: Apalagi enggak tahu nih setelah ditinggal si Pep Guardiola akhir musim ini nanti akan gimana nih?
0: Betul,
1: belanja
0: banget.
1: Apa enggak nih?
0: Belanja apa enggak nih? Tapi kayaknya tren itu juga enggak banyak berubah ya di tahun 2026 ini, karena kan peta persaingannya masih didominasi sama wajah-wajah lama gitu dari kompetisi Premier League Inggris.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih, karena berdasarkan daftar resmi yang sudah dirilis skuad tim nasional yang saat ini sedang berlaga begitu ya, Manchester City ini kembali memimpin garis depan karena mereka mendelegasikan total 17 pemain.
0: Malah nambah. Maksud gue kayak kenapa malah nambah?
1: Jadi ada 17 pemain yang dari City begitu ya. Akhirnya main sama timnas, disusul yang kedua adalah rival domestik mereka, Arsenal.
0: Arsenal.
1: Aduh, ngomongin Arsenal jadi sedih.
0: Kenapa tuh? Si gagal.
1: Si gagal karena kalahnya di penalti ya.
0: Kalahnya di penalti.
1: Duh, yang akhirnya kalau di Arsenal sendiri, kalau tadi City 17, Arsenal 15.
0: 15, oh, banyak juga. Yeah. Banyak-banyak, benar. Ketat lah ya.
1: Disusul masih Premier League lagi, masih ada Manchester United, Crystal Palace, ada juga Liverpool yang masing-masing mengirimkan 11 pemain terbaik mereka ke Piala Dunia.
0: Jadi sebenarnya enggak aneh kalau dibilang si Liga Inggris ini liga yang paling ketat gitu, karena isinya pemain bintang semua.
1: Betul,
0: ternyata.
1: Betul. Karena memang kalau dibandingin sama liga-liga lain ya, kalau bisa dibilang
0: Liga PSG
1: itu,
0: misalnya.
1: Liga Prancis.
0: Bukan Liga PSG, oh, itu liga, bukan.
1: Oh, julukannya Liga Tani ya.
0: Liga Tani,
1: Liga
0: betul.
1: Tani, betul ya. Tapi no offense ya, ini bercanda aja ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada beberapa aja. Memang beberapa pengamat juga sempat baca gitu, memang Liga Inggris itu memang menjadi salah satu liga yang prestisius gitu ya, karena baik itu dari sisi pemainnya, bolanya, cara-cara bermainnya, kemudian pemain apa namanya pelatihnya. Tapi dari sisi teknis penyiarannya juga bagus gitu.
0: Oh iya,
1: betul,
0: sama betul.
1: Liga-liga lainnya.
0: Liga-liga lain, benar.
1: Jangan dibandingin sama Liga Indonesia.
0: Betul. Kalau itu kan cuma kita yang nonton ya.
1: Kita sedang berkembang begitu ya.
0: Ya, hopefully suatu begitu. Saat nanti Liga Indonesia bisa kayak Premier League, walaupun enggak tahu kapan ya. Anyway, kalau pemain dari City atau Arsenal ini mampu membawa negaranya melaju jauh gitu, misalnya sampai perempat final, let's say, atau semifinal, bahkan mengangkat trofi gitu.
1: Waduh.
0: Maka akumulasi dana harian yang mengalir ke kas mereka itu bisa dipastikan sangat fantastis ya. Bisa sampai angka 4,6 juta dolar Amerika itu milik City di tahun 2022. Bisa dengan mudah terlampaui gitu.
1: Iya dong. Tadi 17 nih.
0: 17, orang kemarin 16.
1: Gitu ya. Jadi memang bisa dibilang dalam tanda kutip dalam tanda kutip panen rayanya jadi apa namanya sangat terbuka lebar ya. Tapi betul, ternyata pendengar, inilah letak kelindahan dari regulasi FIFA yang diterapkan pada siklus ini. Karena FIFA sangat memahami bahwa perkembangan performa seorang pemain hingga mencapai level Piala Dunia ini tidak terjadi secara instan dalam semalam. Ada kontribusi dari klub-klub sebelumnya, dilatih dulu, digembleng dulu lah, bisa dibilang gitu, dinaungin gitu ya. Jadi dana kompensasi harian ini tidak akan diserahkan 100% kepada klub tempat si pemain bernaung saat turnamen berlangsung saja gitu.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Jadi tapi gimana nih mekanismenya? Ada aturan yang melacak jejak karir sang pemain dalam beberapa tahun terakhir ya berarti?
1: Jadi FIFA ini menerapkan aturan kalau klub-klub yang pernah dibela oleh pemain tersebut dalam kurun waktu 2 tahun sebelum putaran final berlangsung juga berhak mendapatkan pembagian dana kompensasi secara proporsional. Oh, jadi gitu. Misalnya nih, ada tahun ini dia main di klub A, sebelumnya dia main di klub C. Nah, klub C-nya itu juga akan dapat kalau misalnya masih dalam kurun waktu 2 tahun gitu. Jadi kasarnya lah, uang harian dari FIFA ini akan dibagi rata berdasarkan durasi si pemain mengabdi di klub lama dan klub baru selama siklus kualifikasi hingga putaran final. Jadi nanti ada hitungannya lagi gitu, Dam.
0: Oh iya, enak. Kita seru deh kayaknya ngitungin duit orang. tapi ada contoh konkretnya nggak, Liv nih? Aduh. Supaya mungkin teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 bisa lebih jelas gitu, lebih ngerti gambarannya.
1: Mungkin ini ada agak sedikit panjang ya. Semoga tidak menghabiskan waktu kita untuk di balik bola ini ya.
0: Betul, betul.
1: Contoh kita ambil dari back timnas Inggris yang saat ini naik daun, ada Mark Guehi. Jadi bener. Ini impresif ya, dia tampil impresif di lini belakang jadi back begitu. Dari dan catatan transfernya ini sejak 2023 hingga siklus Piala Dunia ini berjalan, dia sudah mencatat sudah membela dua klub berbeda, yaitu City kemudian pindah ke Crystal Palace gitu. Karena kontribusinya terbagi di dua tempat, maka dana kompensasi yang dicairkan oleh FIFA ini tidak akan jatuh ke satu klub saja. Jadi tadi seperti yang saya bilang tadi, di klub A berarti di klub C-nya dapat. Nah, dari ini nanti akan dibagi adil lagi, City dapat, Crystal Palace juga dapat.
0: Tinggal gitu, bergantung sama persentase waktu mereka bermain, dia bermain. Betul. Di klubnya masing-masing.
1: Jadi nanti
0: gitu ya.
1: Hitungannya kayak kayak
0: oh, di City main 40% gitu.
1: Iya.
0: luar biasa ya, sebuah regulasi yang sangat matang gitu, menghargai proses dan menjunjung tinggi asas keadilan gitu bagi klub-klub yang udah berjasa mendidik dan menjaga si pemain.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, karena memang di klub itulah apa namanya fisiknya dijaga juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Otaknya juga main gitu ya, nggak cuma fisik gitu. Jadi tentu saja angka ini bisa kita ketahui secara mutlak setelah peluit panjang babak final Piala Dunia 2026 ditiupkan nanti. Ada mudah nentuin siapa jagoannya?
0: Sebenarnya sih nggak, kayaknya nggak mungkin menang, tapi saya mau dukung Norwegia aja.
1: Karena ada Haaland.
0: Oke, baik. Saya suka perjuangan kerasnya gitu.
1: aduh bisa aja. Tapi kalau saya siapa ya?
0: Siapa?
1: Biasanya Alif. Italia. Tapi karena Italia dulu lagi
0: nggak lolos.
1: Lagi kurang beruntung ya, iya. Lagi gak hoki. Kayaknya hari ini tahun ini mau netral dulu aja kali ya.
0: Mau netral.
1: Atau Inggris, kayaknya Inggris
0: atau
1: menarik
0: Jepang,
1: deh.
0: Atau Jepang. Perwakilan Asia satu-satunya.
1: Oh iya ya, enggak deh.
0: Enggak mau ya.
1: Inggris dulu aja kali
0: Inggris,
1: ya.
0: Inggris oke.
1: Sayangnya ini juga menjadi penutup kebersamaan kita ya, teman-teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun
0: betul
1: Anda
0: sekali
1: berada. Seru banget kalau ngomongin duit orang.
0: Bener, gak kerasa banget tiba-tiba udah mau jam 10 nih. Jam 9.
1: Jam 9 salah. Begitu ya. Sayangnya di balik bola untuk edisi hari ini juga harus berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Terima
1: pastikan
0: kasih banyak.
1: Untuk terus mendengarkan Pro 1 RRI Bogor dan juga Pro 2.
0: Pro 2 tentunya.
1: Pokoknya kita punya segmen-segmen menarik khusus untuk menyemarakan pesta
0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia betul. 2026. Saya Alif pamit.
0: Saya Adam pamit.
1: Sampai ketemu di kesempatan di balik bola edisi berikutnya.
0: Bye bye.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada satu segmen terakhir dalam rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Kita akan simak bersama siaran langsung kebaktian Minggu pagi. Kali ini kami akan hadirkan dari Gereja Petra di Bogor dengan ibadah hari Minggu Trinitas pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026, masih dalam rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30. Tema pada hari ini adalah ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Dan sebagai penutup juga kebersamaan kita pada edisi hari ini, pendengar, terima kasih atas kebersamaan dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama memandu program Bogor pagi ini. Pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini masih ada rangkaian Bogor siang ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya Alif pamit, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari Minggu Trinitas dirangkaikan dengan hari ulang tahun PKLU Nasional pada hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah Minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 nats pembimbing. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.

Mari kita mengakukan pengakuan dosa. Sudahkah kita benar-benar dituntun oleh Allah Bapa? Sudahkah kita selalu mewartakan karya kasih Sang Putra? Sudahkah kita rela hidup di bawah pimpinan Roh Kudus? Mari kita mengakui kegagalan kita untuk hidup setia dalam pelukan kasih Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, kami memohon pengampunan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.

0: Kan kasihanilah kami.
1: Bagi kita sekalian yang mengaku segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana dituliskan Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14, firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba dan pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan dan memberitakan, pengampunan dosa itu hanya terjadi dan berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Coba saya undang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dituliskan oleh Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Perintah hidup baru dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang 11, firman Tuhan menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dalam dunia ini.

Kita dengarkan kesaksian pujian dari orang-orang tua kita yang diberkati Tuhan hidupnya, panjang umur mereka. PKLU GPB Petra Bogor dan GPB Gideon Kelapa II akan memuji Tuhan diiringi angklung mereka.

dan saudara, bapak ibu, anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 19 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari kitab Imamat pasal 19 pada ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Itu bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita akan renungkan. Saya undang P3 dan PKLU yang akan baca Alkitab untuk berdiri di mari. P3 dan Opa yang akan bacakan Alkitab bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Memimpin kita dalam membaca dan merenungkan firman ini. Kita berdoa, terpujilah Tuhan dan Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan Engkau dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh kasih karunia Tuhan kami dihimpunkan sebagai umat-Mu dalam ibadah dan penyembahan kami kepada-Mu pada hari ini di GPB Petra Bogor. Terpuji-puji Tuhan dan Allah kami yang memberikan karunia keselamatan, kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Biarlah pujian dan penyembahan kami kepada-Mu dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam ibadah dan penyembahan kami pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan. Jadikan penglihatan dan pendengaran kami Tuhan. Berkati rekan presbiter yang akan mengajak kami dalam pembacaan ini. Dan orang tua kami yang akan membacakan firman ini diberikan kekuatan dan kemampuan yang membacakannya dengan baik. Dan hamba-Mu akan memberitakannya bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemajuan pemberitaan firman, dan bagi kekuatan kami hidup beriman, makin percaya pada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berfirman Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamatkan kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dan dikasihi Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Dibacakan dari Alkitab, haleluya, kita nyanyikan.

0: Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-37 yang menyatakan,
1: kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua, dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan menyangkut ukuran, timbangan, dan sukatan. Haruslah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, eva dan hin yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan.
0: Demikianlah pembacaan Alkitab, selaku firman Tuhan.
2: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Cuma silakan duduk. Dengan cara apakah orang memperpanjang umurnya? Tanya sama yang lansia. Dengan cara apa mereka bisa sampai umur panjang seperti ini? Itu pertanyaan penting untuk kita semua. Karena dikaitkan dengan hari ulang tahun PKLU. Bapak Ibu perhatikan orang-orang tua yang dekat dengan Tuhan. Yang kelihatan masa muda mereka menentukan pilihan dekat dengan Tuhan. Ingat Tuhan dan takut akan Tuhan itu menjaminkan segala sesuatu yang baik dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Menjaminkan segala sesuatu yang baik untuk diberikan dan dikaruniakan oleh Tuhan. Karena itu kitab Imamat ini menegaskan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalimat pendek sangat menentukan untuk jalan hidup setiap orang. Untuk jalan hidup orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu. Untuk jalan hidup Bapak Ibu dan saya di dalam menata perjalanan hidup. Dalam dunia yang tidak gampang dan tidak mudah untuk saudara dan saya lalui. Yang di depan jalan orang Israel itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terbentang tantangan demi tantangan, pencobaan demi pencobaan. Yang secara ukuran manusiawi sulit untuk melewati perjalanan padang gurun menuju tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Orang Israel tanya sama Mose, bagaimana caranya kita sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Mose, you see, ini umat yang kau bawa keluar. Para hamba Tuhan ini umat yang dipercayakan kepadamu untuk kau bawa mereka menuju masa depan. Masa depan itu saudara-saudara harus menjaminkan sesuatu yang baik. Bukan yang kabur. Tetapi untuk meraih dan untuk memperoleh apa yang baik, yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu kepada orang Israel. Tuhan bilang sama Musa kepada orang Israel, memang perjalanan hidupmu tidak gampang. Tapi kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin secara manusiawi, saudara akan melihat jalan-jalan yang tentukan oleh Tuhan itu mengagumkan. Benar atau tidak ini? Betul atau tidak ini? Begitu orang Makassar ngomong. Betul. Tidak ada yang salah yang Tuhan rencanakan. Tidak ada yang salah yang Tuhan persiapkan untuk saudara dan saya. Semua orang yang di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan, semuanya akan berakhir pada damai sejahtera. Menyenangkan. Orang bilang sama Moshe. Moshe. Orang ini, kebetulan orang yang keluar dari Mesir itu,
1: Banyak orang menado. Sama ini yang tua-tua ini. Menado, campur Ambon, campur Sangir, campur Timur. Dan setua-tua sebagian. Musa bawa kita dengan perjalanan mendaki dengan padang gurun yang Alkitab katakan yang ganas, panas, teriknya minta ampun. Semua bisa mati sekejap. Musa bilang begini. Sudah ditulis di Alkitab, ini saya tambah saja. Coba jalanlah. Dan kita lihat. Apa yang akan dikerjakan dan apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam jalan yang kita tidak tahu. Gurun. Wah, jalan kita tidak tahu. Di padang gurun. Tidak ada tol. Begini-begini juga. Oke. Bapak Ibu kita flashback. Oma Opa ingat masa lalu berapa kali bersungut sama Tuhan. Berapa kali saudara dan saya protes kepada Tuhan. Berapa kali saudara dan saya meragukan segala kebaikan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan itu. Saudara akan punya masa depan dan umur panjang itu. Musa bilang kalau saudara dan saya selalu ingat hari Sabat. Perhentian. Berhenti dari segala aktivitas apapun, ingat Tuhan. Berhenti ngomel, protes. Dan hari Sabat itu berarti Bapak Ibu dan saya ingat Tuhan. Hari Sabat itu berarti saudara dan saya fokuskan diri, saya cari Tuhan. Yang terpenting dan utama itu sebenarnya, Imamat mau katakan, saudara dan saya harus mengenal Tuhan total dalam hidupmu. Maka semuanya akan baik-baik saja. Karena itu dalam bacaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Om terima kasih membacakannya dengan jelas. Ini lulus baca Alkitab. Oh iya dong. Tidak belepotan ngomongnya, kita miring begini, miring begini. Om dari jemaat mana nih? Iya, jemaat mana? Oh, Petra. Memang orang Petra itu kuat-kuat. Ya? Nah, kalau kuat itu kemudian dia harus beriman kan? Pilihan Bapak Ibu dan saya untuk sampai kepada yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Musa mau katakan dan tegaskan, ikuti jalan-jalan Tuhan. Kalau saudara dan saya ikuti jalan-jalan Tuhan, pemazmur bentangkan di sana. Dalam Mazmur 91. Bilang begini untuk Bapak Ibu dan saudara dalam kaitan dengan PKLU. Dengan panjang umur. Supaya saya tidak salah dan tidak kalah membaca dengan opa itu. Dengan panjang umur. Harus gaya Batak saya. Oh, ini tegas berat. Dengan panjang umur. Akan ku kenyangkan dia. Oh. Dang Doel. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Praise the Lord.
0: Saudara dan saya ketika di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, ikut jalan-jalan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudara, kasih tahu anak-anaknya. Hari peristirahatan itu berarti ingat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan hari beribadah kepada Tuhan. Itu Sabat. Ini bukan cerita Sabtu, bukan. Sabat Tuhan. Dan itu berarti keseluruhan hidup orang Israel tertuju kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka saudara dan saya akan menerima curahan berkat daripada Tuhan. Jelas.
1: Ya, umat Tuhan itu harus percaya firman. Yang setengah hati, bagaimana kita bangun gereja kalau kurang percaya firman Tuhan? Ya betul tidak ini? Nah, betul. Kalian yang bilang betul. Lakukanlah itu. Jangan hari Minggu hilang hari keluarga, terus tinggal gereja. Ya.
0: Pemazmur katakan orang yang di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan.
1: Saya baca dari ayat 14 Mazmur 91 supaya komplit.
0: Oleh sebab hatinya terpaut padaku, ini kaitan dengan imamat ini, maka aku akan meluputkannya. Satu,
1: yang dekat Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan.
0: Satu, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dua.
1: Yang ketiga, bila susah, menderita, banyak problem dalam hidup.
0: Bila ia berseru kepadaku, Tuhan bilang aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya.
1: Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Kalau saya tanya, Bapak, siapa yang tidak mau umur panjang? Siapa yang mau umur panjang? Ini jemaat ini bagaimana nih? Ini pendeta-pendeta kalian ajar bagaimana nih? Siapa yang umur panjang?
0: Diberkati Tuhan, bukan cuma umur panjang yang saya mau katakan untuk saudara dan saya. Tetapi apa yang dimaktubkan oleh Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai ayatnya 16 itu akan diberi dan dikaruniakan kepadamu. Bukan hanya panjang umur, Oma Opa. Tetapi kuat dan sehat, segala yang baik ada padamu sampai 1000 tahun.
1: Ada saya bilang sama Oma Opa,
2: coba tangan, bilang begini, Om, kita so tua,
1: emang umur berapa?
2: 80.
1: Masih muda. 80 itu masih muda.
2: Belum 100 tahun toh. Oma Opa belum 100 tahun toh. Belum toh. Masih mau lanjut umur toh. Masih mau lanjut umur toh.
0: Maka yang saya mau katakan kepada saudara, mau lanjut umur, mau mengalami segala yang baik, anak cucu bapak ibu, mau memperoleh berkat Tuhan,
2: Ingatlah Tuhan.
1: Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan diperlihatkannya kepadamu secara sempurna, utuh dan sempurna.
2: Dan kalau mati,
1: yang mau mati dalam Tuhan. Oma-oma juga enggak mau mati dalam Tuhan, bagaimana? Jangan cuma takut matinya, mau mati dalam Tuhan nanti. Belakangan. Yang mau mati dalam Tuhan.
2: Ini orang Kristen betul-betul enggak masuk surga ini kalau begini ini.
1: Saya mau katakan ini.
2: Caranya.
1: Umat Tuhan. Baik, saya bilang sama Bapak Ibu. Ini umat Tuhan, Tuhan ini umatmu yang sungguh percaya kepadamu. Siapa yang cari Tuhan hari ini, yang ingat Tuhan, menyembah Tuhan, diberkatilah engkau panjang umur. Dan kalau nanti mati,
2: takut sekali kalau bilang mati.
1: Mati dalam kemuliaan Tuhan. Matilah dalam kemuliaan Tuhan.
2: Ini baru amin. Kalimat di belakang baru amin. Ada amin?
1: Setengah Pantekosta juga ini. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan. Terakhir, karena saya mau berangkat nih. Tidak rugi.
2: Begitu ya Pak Pendeta Ongki?
1: Tidak ada ruginya datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan.
2: Keuntungannya besar. Luar biasa.
1: Kalau imamat katakan dan tuliskan kepada kita semua, akulah Tuhan Allahmu.
2: Itu mau menyatakan kepada kita semua bahwa dalam jalan hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sampai kepada anak cucunya akan ada dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan sampai selama-lamanya.
1: Mazmur 128. Sampai keturunannya ketiga, keempat. Sampai selama.
2: Karena itu saya mau katakan tidak ada ruginya di dalam Tuhan. Tetapi kalau di luar Tuhan tidak ingat Tuhan.
1: Apa yang akan Tuhan perbuat? Itu yang dikatakan dengan pergi bersinar. Tidak mengingat Tuhan. Dikelompokkan dan diklasifikasikan orang yang tidak ingat sabatnya Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu dikelompokkan klasifikasinya pesina.
2: Dan di ujung daripada itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, melahirkan kemarahan, kemurkaan Tuhan.
1: Nah, setelah dalam Tuhan, catatan lainnya, hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Gereja harus hidup baik dan benar.
2: Gereja harus berbuat baik kepada semua orang. Sama seperti Tuhan berbuat baik kepadamu, berbuat baiklah. Setidaknya saya mau katakan pada saudara, kalau saudara orang percaya,
1: maka saudara harus ada dalam persekutuan dengan jemaat itu dikenal orang baik. Yang Yesus katakan itu baik sekali perbuatanmu.
2: Orang
0: siapa melakukannya untuk hambaku yang paling hina atau yang kecil ini, dikatakan oleh Yesus. Tapi terus menerus dia melakukannya. Dan apa yang dilakukan, yang diperbuatnya itu, walaupun kecil, benar di mata Tuhan.
2: Yesus bilang, aku berkenan kepadamu. Kalau saudara dan saya ingat sabat, berbuat kebaikan, baik sekali perbuatan, aku akan memberkati kamu dengan limpahnya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sama diperlakukan. Terakhir, bersihkan diri, hati, pikiran. Jangan ada lagi kejahatan. Supaya saudara dan saya jangan mati dalam kejahatan. Jangan ada kecurangan. Karena semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Gereja harus dibangun dalam kemurnian hati, pikiran yang berkenan, yang benar, menurut kehendak Tuhan. Dan itu yang dikatakan terakhir, kita akan menjalani hidup. Musa katakan, kamu harus berpegang pada segala ketetapan Tuhan, segala peraturan, melakukan semuanya itu. Maka apa yang dilakukan, beriman dan berbuat, Tuhan katakan, aku berkenan kepadamu. Berkat Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun PKLU ke-30, PKLU Nasional. Nasional toh, GPIB belum. Tuhan memberkati Bapak, Ibu. Berkat untuk Bapak Ibu sekeluarga di rumah. Dan minggu depan keluarganya dibawa semua masuk gereja. Jangan ada yang tidur. Sebab kalau ada yang hanya tidur, tak tidur terus nanti. Tuhan memberkati. Amin.

Jemaat, bersama dengan semua orang percaya, kita mengaku iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, ucapan yang jelas dan tegas, sikap sempurna kita di hadapan Tuhan. Masing-masing orang percaya dapat berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk. Nanti doa Bapa kami juga, Bapak Ibu, doa Bapa kami harus seperti pengakuan iman itu, jelas suaranya. Jangan bicara kumur-kumur. Ya, begitu kalau orang percaya mesti jelas doanya. Jangan sambil tetap tidur begini. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan karena Engkau menyapa kami. Dengan kebenaran firman Tuhan dan penegasan ilahi. Engkau Tuhan yang harus kami sembah dan kami muliakan. Engkau Tuhan yang harus kami cari. Kami harus jadikan Engkau perlindungan dan perteduhan kami. Penuntun dalam jalan hidup kami. Tuhan yang adalah sumber kasih karunia, sumber berkat bagi kami semua. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya akan Engkau Tuhan Maha Kuasa dan Pengasih. Maka Engkau menjaminkan segala yang baik. Sebagaimana Engkau tetapkan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah berlaku untuk setiap umat-Mu yang bersama-sama dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Dalam rumah Tuhan di gedung gereja GPB Petra Bogor. Bahkan yang mengikuti ibadah di rumah-rumah ya Tuhan dan Allah kami. Engkau menyambut dan Engkau menetapkan mereka sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Yang akan Engkau sertai sampai selama-lamanya. Dijaminkan keselamatan dan alam maut tidak akan menguasai umat milik kepunyaan-Mu ini. Karena Engkau sendiri mendirikan umat-Mu, gereja-Mu atas batu karang. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami yang memperkenankan kami bersama-sama dalam ibadah ini. Yang juga kami boleh merayakan ibadah keselamatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa

0: menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Kan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Waktunya Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini Pro 1 RRI Bogor. Durasi 5 jam ke depan, pendengar pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Bogor tentunya akan hadir berbagai program informasi dan juga hiburan musik terbaik untuk Anda dengarkan menemani akhir pekan di hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Dan program yang akan kita mulai di kesempatan kali ini adalah

0: program Idola ya, Indonesia Layak Anak, yang ternyata di studio ini sudah ada beberapa rekan-rekan yang hadir untuk membagikan cerita, prestasi, dan juga motivasi untuk semuanya ya. Oke, sepertinya nervous ya. Oke, kita kenalan aja langsung. Yang pertama ada Muhammad Mikail Budimansyah. Ya, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikail Budimansyah. Saya siswa kelas 7 dari SMP Kreativa.
0: Oke, nama panggilan?
1: Nama panggilan bisa dipanggil Mikail.
0: Mikail ya. Oke. Kelas 7, berarti kelas 7 itu kelas 1 SMP.
1: Iya.
0: Ya. Oke, di depannya Mikail ada siapa, perkenalkan diri?
2: Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Askiara Aubrey Ferdian, dan akrabnya dipanggil Obi. Aku
0: Obi?
2: Kelas ya, Obi. Okay. Aku kelas 7 dari SMP Kreativa juga.
0: Satu kelas?
2: Satu kelas.
0: Satu kelas. Yang satu lagi?
3: Aku Iris Azahwan Rizky Sofian atau akrabnya dipanggil Iris, dan saat ini aku duduk di bangku kelas 9 di SMP Kreativa juga.
0: Oke, kalau Iris berarti kakak kelasnya dari Mikail sama Obi ya.
3: Iya, benar.
0: Dan ternyata mereka ini punya prestasi yang banyak sekali. Mungkin satu-satu coba dibacakan gitu ya, kalau mau dilengkapi boleh. Nah, kalau Iris ini ternyata saat ini sebagai ketua Student Lighthouse Team SMP Kreativa.
3: Iya, benar.
0: Boleh diceritain apa sih itu? Dan kegiatannya apa aja yang kamu lakukan?
3: Jadi untuk kegiatan sebagai ketua SLHT ini sebenarnya banyak ya, mungkin dari mulai mengatur seluruh anggota, dan aku juga mulai merancang tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Student Lighthouse Team, dan juga aku juga membantu banyak acara-acara di sekolah. Dan tahun kemarin juga di 2025 aku juga sempat ikut latihan kepemimpinan dasar siswa ketua OSIS di seluruh Bogor.
0: Jadi ketua OSIS ya sebetulnya ya, tapi kalau di Kreativa tadi namanya adalah sebagai ketua Student Lighthouse Team.
3: Iya,
0: gitu,
3: benar
0: ya. Tapi kalau mungkin di sekolah lain biasanya disebutnya adalah ketua OSIS.
3: Iya, ketua OSIS.
0: Dipilihnya gimana nih proses pemilihannya saat itu?
3: Kalau proses pemilihannya itu sebenarnya mirip-mirip dengan pemilihan ketua OSIS juga ya. Mungkin yang pertama ya, kayak kita biasanya akan sosialisasi visi misinya, dan setelahnya akan ada debat ketua OSIS, lalu akan ada pemilihan ketua OSIS.
0: Okay.
3: Jadi pemilihannya ini seluruh siswa guru di SMP Kreativa akan ikut memilih juga.
0: Jadi Iris dipilih secara voting gitu ya?
3: Iya, seperti itu.
0: Oke. Dan apa nih yang kamu rasakan sebagai ketua OSIS di sekolah Kreativa?
3: Yang aku rasakan menjadi ketua OSIS di SMP Kreativa ini sebenarnya sangat membanggakan ya, karena perjuangan aku menjadi ketua SLHT ini jujur sangat berat, apalagi waktu itu aku masih... Sebelumnya aku gak pernah ikut organisasi, dan baru pertama kali ikut organisasi ini di SMP Kreativa, dan ternyata aku bisa gitu sampai di titik ini berkat kerja keras dan usaha aku sendiri untuk bisa jadi ketua SLHT di SMP Kreativa.
0: Apalagi sosok perempuan gitu ya, girl power banget. Oke, okay. Iris sekarang kan berarti sudah akan beranjak ke jenjang selanjutnya ya?
3: Iya, benar.
0: Nah, kamu akan melanjutkan kemana nih?
3: Saat ini aku sedang mencoba daftar ke SMA Maung atau SMA Negeri 1 Bogor.
0: SMA Negeri 1 Bogor ya, program yang memang baru tahun ini ya, ada ya sekolah Maung ini ya, dengan jalur prestasi tadi.
3: Iya, benar. Okay. Dengan jalur kepemimpinan.
0: Jalur kepemimpinan. Baik. Itu apa sih yang memang harus disiapkan kalau kamu nanti mau ke sekolah Maung, biar yang lain juga jadi tahu gitu, atau mungkin orang tua di rumah jadi oh iya ya, kayaknya kepikiran juga untuk masukin anaknya di jalur yang sama.
3: Kalau misalnya untuk persiapannya sebenarnya aku hanya menyiapkan untuk jalur kepemimpinan ini, aku menyiapkannya surat kepengurusan dan beberapa sertifikat-sertifikat yang memang memperlihatkan kalau misalnya aku tuh menjadi ketua SLHT di SMP Kreativa. Seperti tadi latihan kepemimpinan dasar Ketua OSIS Sekota Bogor, aku juga menyiapkan sertifikat dari situ dan beberapa sertifikat lain seperti aku aktif mengikuti acara-acara dan aktif juga membantu acara-acara di sekolah seperti itu.
0: Dan satu lagi nih ternyata pendengar, Aish ini Iris ini adalah juara satu lomba menulis esai, betul?
3: Iya. Mohon maaf tapi sebelumnya aku juara dua.
0: Oh juara dua, iya. Oke. Ini mohon maaf ya, ini dari sumber yang dibaca ditulisnya juara satu. Itu untuk tingkat?
3: Tingkat itu kota.
0: Tingkat kota. Berarti mewakili sekolah atau secara pribadi?
3: Itu mewakili sekolah.
0: Mewakili sekolah, juara dua ya saat itu. Apa yang kamu tulis gitu dalam lomba esai tersebut?
3: Aku menulis tentang, jadi tentang pendidikan di Indonesia yang kayak kurangnya membaca buku, dan aku memberikan beberapa solusi seperti misalnya adanya gerobak baca buku. Jadi itu seperti gerobak yang keliling dengan membawa buku-buku untuk dibaca oleh anak-anak sekitar gitu. Tapi itu untuk di seperti di beberapa desa atau kampung yang memang belum punya fasilitas perpustakaan. Ya, aku menulis saran aku di esai tersebut.
0: Oke. Jadi kamu juga pengen ajak yang lain tuh untuk meningkatkan literasi baca gitu ya.
3: Iya benar.
0: Seusia kamu khususnya
3: ya, benar.
0: Gitu ya. Oke. Makasih Iris untuk sedikit ceritanya, baru sedikit karena nanti masih banyak ya. Kita ke yang lain dulu. Ke Aubi sekarang.
2: Hai.
0: Nah, Aubi ya. Aubi ini anak kedua dari tiga bersaudara, lahir di Bogor 5 April 2013. Sekarang di kelas 7.
2: Betul.
0: Di sekolah kreatifah ya.
2: Betul.
0: Nah, Aubi boleh bercerita soal prestasi-prestasinya, apa saja Aubi?
2: Aku prestasi yang paling aku banggakan akhir-akhir ini, beberapa bulan lalu aku juga mengikuti lomba esai yang sama dengan Kak Iris.
0: Sama ya, sama, bareng. Ya,
2: bareng.
0: Kamu meraih juara?
2: Aku meraih, alhamdulillah aku meraih juara 3.
0: Oke, sebelah-sebelahan ya berarti.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Yang kamu tulis apa di lomba esai ini?
2: Yang aku tulis, kalau nggak salah waktu itu temanya itu tentang hijau ya. Mungkin kayak tanaman atau kehidupan, lifestyle gitu. Yang aku tulis itu tentang real food, makanan asli. Kan, kenapa aku menulis itu? Karena akhir-akhir ini tuh banyak makanan yang mengandung zat-zat atau apa yang kurang baik untuk tubuh kita. Jadi, mengapa aku menulis itu? Karena real food kayak sayuran, buah-buahan itu penting untuk tubuh kita karena banyak manfaat dong pastinya. Kayak menyegarkan tubuh kita, terus kita jadi lebih semangat, jadi kayak lebih bugar aja.
0: Idenya kamu dapat dari mana? Melihat kehidupan sehari-hari atau kamu memang pengalaman sendiri juga?
2: Aku memang pengalaman sendiri. Dari waktu aku kelas 6 SD, aku tuh suka banget makan manis. Aku suka banget makan manis dan jadinya kan kalau manis tuh kalau makan kalau dikonsumsi banyak banget kan jadi enggak baik ya.
0: Betul.
2: Jadinya pas aku cek gula darah aku ternyata cukup gede gitu. Kayak udah prediabetes. Dari situ aku mengurangi gula dan melihat diri aku di kelas 6, aku jadi kayak, oh yaudah deh, kayaknya tema esai aku kali ini tentang real food aja. Karena kan itu menginspirasi, terinspirasi dari diri aku sendiri yang waktu itu gula darah aku cukup tinggi.
0: Wah, ternyata sekarang yang namanya penyakit gula tuh anak-anak usia remaja aja tuh udah rawan gitu ya.
2: Benar.
0: Dan untungnya cepat tersadar kan, sehingga kebiasaan itu nggak dilanjutkan. Mungkin ya sekarang masih sih makan makanan manis, tapi lebih dibatasi, lebih dijaga gitu. Benar. Ya pola hidupnya. Oke, biar nggak berkepanjangan nanti menumpuk penyakit itu, aduh ngeri juga ya. Oke. Nah kemudian ternyata Obi juga pernah menulis untuk satu media ya.
2: Oh iya.
0: Betul. Ini judulnya adalah Jelajah Museum bersama Jurnalist Trip. Nah, boleh diceritain pengalamannya gimana?
2: Jadi waktu itu tuh kayaknya di grup orang tua siswa sekolah aku ada yang mengirim flyer kalau Radar Bogor itu tuh mengadakan trip jurnalis gitu ke museum-museum. Dan mama aku tuh meminta aku untuk ikut. Dan pastinya aku kayak, oh iya nih kayaknya seru deh. Terus aku ikut. Ternyata setelah jurnalis trip itu, aku dan yang lain, serta apa kayak peserta yang lain tuh dimintai untuk menulis kayak pengalaman dari situ. Dan alhamdulillah tulisan aku masuk ke koran, koran Kota Bogor.
0: Oke. Jadi jelajah museum yang saat itu dilakukan di semua museum di Bogor?
2: Apa ya? Kayaknya nggak semua, cuman museum-museum yang gede.
0: Yang besar seperti?
2: Yang besar seperti apa ya?
3: Museum Zoologi salah satunya.
0: Salah satunya. Museum Tanah yang seberangnya?
3: Museum Tanah waktu itu belum sempat.
0: Oh, belum.
2: Sama okay. Museum yang
0: Munasain.
2: Museum yang di Perpustakaan Bogor. Aku lupa namanya itu apa.
0: Ya. Oke, jadi dari situ akhirnya kamu tuangkan pengalaman kamu. Ternyata malah diposting gitu ya, atau dimuat di koran harian Bogor tersebut. Betul. Gitu ya. Bangga banget sih ya pada saat.
2: Alhamdulillah.
0: Tahu. Dikabarinnya gimana tuh kamu? Ternyata tulisannya menarik untuk kita muat gitu.
2: Kayaknya waktu itu setelah jurnalis trip itu, kita semua diminta kan buat nulis.
0: Oh, semua peserta itu?
2: Iya, semua peserta dimintai untuk menulis. Dan langsung kirim ke kakak pembimbing kita waktu itu. Aku kirim lah. Dan beberapa minggu kemudian atau satu minggu kemudian gitu, beliau ngechat saya kalau tulisan saya tuh masuk koran Bogor tanggal apa gitu.
3: Sekitar tanggal 20-an ya, iya, kalau nggak salah.
0: Berarti Iris juga sama ya?
3: Ya,
0: tulisannya dimuat?
3: Ya, saya juga dimuat tulisannya di koran. Di koran harian tersebut.
0: Oke, nah ternyata dua siswi perempuan dari SMP Kreativa ini mengukir prestasi ya dengan kemampuan mereka menulis esai dan juga ternyata sudah pernah dimuat juga di salah satu harian atau koran besar di Bogor.
3: Ya, gitu, benar ya. Sekali.
0: Oke. Makasih Aubi, Iris gitu ya. Dan sekarang kita ke Mikael yang satu-satunya paling ganteng di sini. Oke, Mikael boleh bercerita soal prestasi kamu ya. Membanggakan diri sendiri dengan prestasi mah boleh gitu ya, sok mangga.
1: Siap. Jadi alhamdulillah sekitar 3 minggu yang lalu itu saya baru tanding di Gor Pajajaran Koni Cup. Itu tanding taekwondo alhamdulillah, dan walaupun belum mendapatkan juara 1, alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 2. Dan saya juga tentunya belajar banyak banget hal, terutama dari lawan yang mengalahkan saya saat itu yang menjadi juara 1. Saya belajar bahwa oh ternyata memang skill saya dengan skill dia tuh memang beda gitu. Jadi saya juga mempelajari satu hal bahwa mungkin saat saya sedang bermalas-malasan, saat saya mungkin sedang istirahat, dia sedang berjuang dan dia sedang latihan sangat semangat, sangat penuh untuk menjadi juara satu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan lebih berlatih menjadi lebih baik lagi agar bisa mendapatkan juara satu.
0: Mantap. Jadi ternyata Mikael ini di bidang olahraga ya?
1: Iya.
0: Taekwondo?
1: Iya, taekwondo dan juga renang.
0: Iya, itu. Kak Ica juga dapat bocoran, ternyata kamu juga punya prestasi di renang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu kan bertolak belakang ya.
1: Iya.
0: Yang satu bela diri, yang satu renang itu lebih ke apa ya? Fisik
1: dan mental sih.
0: Mental sih ya. Nah, kamu mulai mempelajari keduanya umur berapa?
1: Jujur li saya lebih pertama kali itu saya belajar lebih ke renang dulu.
0: Renang dulu.
1: Karena kan saya renang itu saya mulai dari kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD.
1: Namun saya mulai serius renang itu ketika kelas 5 SD. Dan saat kelas 4 itu saya mendengar tentang adanya ekskul baru di sekolah saya SD itu, ekskul taekwondo, dan saya pun berminat untuk mengikuti ekskul itu. Akhirnya saya ngikut taekwondo dan selesai saya keluar SD itu saya menjadi menseriuskan di kedua bidang cabur itu.
0: Siapa yang menceburkan kamu ke olahraga renang terlebih dulu gitu ya, sebelum akhirnya ke taekwondo? Kan kalau taekwondo memang tertarik karena ekskul baru gitu ya, tapi kalau renang kenapa kamu awalnya memilih renang untuk kamu seriusin gitu?
1: Oke, saya memilih renang sendiri itu karena pas dulu kelas 2 itu ada satu teman saya yang dia itu renangnya tuh jago banget. Dan waktu dulu tuh saya masih belum sama sekali bisa renang. Jadinya saya tertarik lah, teman saya nih jago banget ya, gimana nanti kalau saya nih bisa ngalahin dia di lomba gitu. Akhirnya mulailah seriusin di renang untuk mengalahkan teman saya itu gitu.
0: Ini rivalitas yang positif gitu ya. Karena ingin mengejar prestasi kan, dan prestasi ini tentunya bermanfaat untuk masa depan kamu juga ya. Dan ternyata dari lomba renang ini Mikhail meraih beberapa kejuaraan gitu ya, yeah, atau lomba-lomba gitu ya. Boleh kasih tepuk tangan nih teman-teman sama kakak kelasnya. Jadi Mikhail ini pernah Berlian Swimming Festival ya, yeah, 2025. Kemudian juga ada apa nih di Gaya Bebas KU3 Putra Open. Kemudian juga pokoknya banyak lah ya kalau disebutin, yeah, sesuatu cukup panjang gitu. Dan ini ternyata kamu menguasai berbagai gaya. Ada gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu. Dari ketiga gaya ini mana yang paling susah?
1: Untuk saya sendiri gaya yang paling susah itu ada di gaya kupu-kupu. Karena di gaya kupu-kupu itu kita menggerakkan seluruh tubuh, mm-hmm. Jadi harus seluruh tubuh harus digerakkan. Dan kan membagi kekuatan ke seluruh tubuh itu agak susah ya. Jadi saya masih belum terlalu jago di gaya kupu-kupu itu.
0: Oke, tapi mana yang lebih dulu, gaya dada atau gaya kupu-kupu yang kamu pelajari?
1: Yang saya pelajari pertama kali itu gaya dada dan gaya bebas. Lalu gaya kupu-kupu ini saya mulai mempelajari sekitar kelas 5 dan kelas 6. Karena di situ mulai ada kategori lomba gaya kupu-kupu.
0: Berarti kalau untuk renang ini kamu punya les sendiri atau kayak guru pribadi gitu? Atau kayak ekskul gitu awalnya?
1: Iya, saya awalnya itu kan mulai dari ekskul ya, ekskul di sekolah. Lalu selesai dari situ, saya mulai mengikuti klub. Jadi saya ikut ke sebuah organisasi, sebuah apa ya bisa dibilang, ya seperti klub gitulah, untuk di renang.
0: Untuk di renang gitu. Sampai akhirnya renang udah lumayan puas gitu ya, beralih ke taekwondo. Tapi masih jalan dua-duanya?
1: Masih jalan dua-duanya, masih alhamdulillah.
0: Oke. Jadi kalau taekwondo dengan berbagai penghargaan yang udah kamu raih nih, apa mimpi kamu yang pengen diwujudkan gitu?
1: Mimpi saya yang paling besar untuk saat ini adalah menangin Olimpik, membawa nama Indonesia menang Olimpik, dan mencapai gold medal di Olimpik.
0: Kalau disuruh untuk memilih di antara kedua, lebih fokusin renang atau taekwondo?
1: Taekwondo.
0: Kenapa lebih fokusin taekwondo?
1: Soalnya di taekwondo saya udah lebih serius daripada di renang gitu kan. Sekarang juga saya latihannya lebih banyak ke taekwondo daripada ke renang, dan juga saya rasa saya punya potensi di lebih besar di taekwondo.
0: Oke, jadi kamu kayaknya lebih ke taekwondo aja gitu ya. Ingin betul-betul menseriusi di sana gitu. Nah, kemudian kalau di luar olahraga, kamu punya prestasi seni atau prestasi esai dan lain-lain?
1: Alhamdulillah, saya pernah ada prestasi lainnya namun bukan esai atau apa gitu. Alhamdulillah saya pernah ditunjuk beberapa kali menjadi public speaker dan narasumber di sekolah SD saya lama dulu, dan beberapa kali juga ditunjuk menjadi ketua dan diamanahkan menjadi ketua di SMP Kreativa.
0: Di usia kamu yang sekarang baru
1: 13 tahun.
0: 13 tahun ya, sudah jadi pembicara. Gak gampang ya bisa berbicara di depan orang banyak. Gimana tuh? Kalau kamu mengumpulkan keberaniannya gimana?
1: Untuk saya sendiri mengumpulkan keberanian agar bisa berbicara di depan umum, itu saya melatih diri saya sendiri ngobrol di depan kaca. Jadi saya ibaratkan di depan kaca nih
2: banyak orang.
1: Jadi saya membaca mulai dari acara, dari saya pertama kali ngomong sampai saya selesai ngomong tuh pertama kali di kaca. Lalu setelah itu saya ngobrol di depan dua orang tua saya. Lalu saya minta saran mereka bagaimana, apa yang kurang atau mungkinkah intonasi saya kurang dan lain-lain. Lalu setelah saya rasa sudah cukup mampu, saya akan tekadkan bahwa aku sudah belajar sebaik ini untuk tampil di depan dan menjadi public speaker, dan aku sudah diamanahkan, pasti aku bisa gitu.
0: Keren banget ya. Saya usia segitu ngapain? Jadi mikir lagi gitu ya. Dulu prestasi apa ya yang bisa dibanggain? Tapi memang setiap orang punya kemampuan dan keinginan untuk bisa menggeluti satu bidang. Nah, ternyata kalau Mikhail itu lebih ke olahraga sama public speaking. Kemudian kalau Obi sama Iris nih lebih ke menulis ya?
3: Iya, benar.
0: Tapi apakah kalian punya prestasi juga di bidang lainnya sama seperti Mikhail? Olahraga?
3: Kalau untuk olahraga sih belum ada ya.
0: Science
3: belum ada juga.
0: Oke, kalau Obi?
2: Kalau aku sebenarnya suka banget berenang. Dari kecil, dari aku TK tuh udah suka banget berenang. Cuman aku emang gak pernah seriusin kayak,
0: sebatas hobi aja ya.
2: Iya, kayak lomba atau gimana. Dan juga aku juga pernah ditunjuk sama sekolah buat mewakili, itu sebenarnya lomba yayasan sih.
0: Okay.
2: Cuman buat mewakili SMP Kreativa, buat jadi apa ya, buat pidato, buat speech.
0: Oh, ada public speakingnya juga.
2: Terus baru kemarin juga aku ngikut, aku mengikuti lomba video kontes dari Leader in Me. Itu sebenarnya bukan yang kayak langsung pidato depan banyak orang. Kita kayak video dan nanti diupload ke
3: salah satu website.
2: Betul. Yeah. Tapi itu bukan Indonesia dan itu
1: internasional.
2: Internasional dari Leader in Me-nya.
0: Bisa dapat infonya dari mana? Tahan dulu nanti di sesi kedua ya. Tahan dulu ya. Sesi kedua kita akan balik lagi bersama Mikhail, Aubi, sama Iris. Pendengar juga boleh yang mau tanya-tanya atau teman-teman seusianya. Teman-teman kalian lagi dengerin enggak, atau guru-guru di sana gitu dari sekolah kreativa?
1: Saya suruh dengerin sih.
0: Boleh kalau mau tanya-tanya atau misalnya menyapa di 02518312450 dan juga untuk WhatsApp-nya 08151x4200. Ya, kita jeda dulu. Nanti kita kembali di sesi kedua masih di Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Bogor.
4: Aku Sumatera.
5: Aku Nusa Tenggara Timur.
6: Dan aku Papua.
7: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
8: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
9: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepertinya lagu ini betul-betul dinikmati sama adik-adik kita yang ada di studio nih ya, Mikhail, Aubi sama Airi suka yeah. banget ya sama lagu ini.
1: Iya, yeah, banyak kenangan
2: vibes,
1: ya.
2: Iya, vibesnya sedih gitu loh.
3: Memorable.
0: Coba apa yang pengen disampaikan dari lagu ini? Apalagi kan kalau Airi sama Aubi itu kan menulis esai. Nah, kira-kira kalau bisa menulis soal lagu ini, apa nih yang mau di apa ungkapkan setelah mendengar lagu ini?
1: Mungkin kalau dari aku yang diungkapkan dari lagu ini adalah tentang perpisahan ya. Mm-hmm. Perpisahan tahun lalu itu kebetulan aku diberi kesempatan untuk nyanyi bersama teman-teman aku dan menyanyikannya lagu ini. Lagi. Dan kayak ini memberikan apa ya, kenangan yang sangat berbekas banget di hati karena waktu itu kayak akhir aku berpisah sama beberapa guru dan teman-teman seperti itu. Jadi kayak ini lagu yang bisa dibilang buat mengenang masa itu gitu.
0: Happy banget gitu ya. Satu sisi happy yeah. tapi satu sisi sedih juga yeah. gitu ya. Foto video lengkap.
1: Lengkap.
0: Jadi kalau mau kembali mengenang momen itu dokumentasinya ada ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau Aubi dari lagu ini kalau kamu tulis di esai ya sedikit aja kira-kira apa?
2: Kalau aku jujur sama kayak Kak Iris karena tahun lalu kan perpisahan aku ya, perpisahan sekolah, enggak, perpisahan angkatan aku. Dan waktu itu juga kita kepilih satu kelas buat nyanyi lagu ini. Jadi kan kayak oh my god, udah 6 tahun kita bareng terus perpisahannya pakai lagu yang sedih terus pakai lagu ini, jadi kayak 6 tahun tuh bukan waktu yang singkat kan, jadi kayak banyak memories gitu.
0: Oke, kalau Mikhail juga suka sama lagu ini?
3: Iya, kebetulan saya emang suka denger lagu dan salah satu lagu yang masuk playlist saya itu ada lagu ini juga.
0: Lagu ini ya, selalu ada di nadimu dari karena suara ya. Becel juga merdu banget ya di sini ya, apalagi dia kan jadi sosok ibunya si Jumbo itu ya, mendiang ibunya. Oke, itu sedikit aja gitu ya, karena tadi mereka happy banget gitu pada saat mendengar lagu ini. Ada yang mau jadi penyanyi juga?
2: Aubi, aku tertarik musisi.
0: Oh, musisinya. Asik. Kamu bisa main alat musik?
2: Aku belajar gitar sih.
0: Belajar gitar?
2: Iya.
0: Sama siapa? Sendiri atau didak
2: dulu
0: gitu?
2: Dulu papa aku suka main gitar, main alat musik. Jadi aku selalu belajar sama papa aku.
0: Awalnya lihat-lihat, penasaran, coba-coba. Ih, pah, ajarin dong.
3: Jago musiknya.
0: Jago? Benar, Mikhail saksinya nih.
3: Jago dia.
0: Apa aja kira-kira lagu, kamu pernah nyanyi bareng sama, misalnya maksudnya Aubi yang main gitarnya, kamu yang nyanyinya gitu?
3: Belum pernah kalau itu, cuman pas kemarin acara di sekolah tuh Aubi ngegitarin.
1: Iya, okay. Dia tampil bareng beberapa teman kita dan nyanyi. Dan dia main gitar, teman yang lainnya nyanyi.
3: Iya.
0: Keren yang banget. Juga nyanyi ya. Jadi ternyata kebiasaannya banyak banget gitu ya.
1: Iya.
0: Kira-kira cita-cita utamanya apa sih dari kalian bertiga?
1: Cita-cita untuk aku, sebenarnya aku ingin menjadi seorang penulis ya, yang sebenarnya ini tuh bukan untuk jadi pekerjaan tetap, tapi aku ingin bisa menciptakan sebuah karya tulis.
0: Karya tulis?
1: Iya.
0: Buku?
1: Buku, iya buku.
0: Buku atau e-book? Sekarang kan lebih karena dunia digital juga ya, enggak nulis secara fisik, tapi juga mungkin bisa secara digital gitu. Atau kamu pengen keduanya sebetulnya?
1: Aku pengen keduanya, tapi kalau bisa dibilang aku mungkin akan lebih mendahulukan untuk buku secara fisik ya, karena aku sebagai orang yang suka baca, aku lebih suka baca buku yang fisik, karena kalau dari e-book kadang suka kurang fokus gitu.
0: Ada gak salah satu bacaan yang jadi favorit kamu banget?
1: Ada, salah satunya itu dari Janjinya Terelie, karena dia mengajarkan aku tentang orang yang sebenarnya dia tuh kelihatan jahat di luar, tapi sebenarnya dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang gak diperlihatkan ke orang lain seperti itu.
0: Gak butuh validasi
1: iya,
0: dari
1: validasi
0: orang lain.
1: Orang lain.
0: Oke, jadi itu salah satu buku favorit kamu dan cita-cita sebetulnya ingin jadi penulis. Semoga bisa terwujud.
1: Iya, amin.
3: Amin.
0: Kalau Ubi cita-citanya apa di masa depan?
2: Kalau aku cita-citanya jujur banyak, karena kan apa yang mau dilakukan pasti banyak.
1: Iya.
0: Apalagi di usia segini tuh masih yang pencarian jati diri
2: sebenarnya. Iya, kan? Iya, benar. Tapi aku yang paling aku mau tuh tadi satu jadi musisi.
0: Musisi.
2: Yang kedua aku pengen dari dulu tuh aku suka banget gambar. Melukis gitu-gitu. Jadi aku pengen yang berbau seni. Kan musik juga seni ya. Jadi aku pengen yang berbau seni.
0: Oke. Jadi pengennya ke arah-arah dunia seni.
2: Betul.
0: Gitu ya. Apa nih yang mulai kamu lakukan untuk bisa mengejar cita-cita kamu?
2: Apa ya? Mengejar cita-cita aku ya. Kayaknya aku kalau di musik aku bakal lebih banyak belajar. Aku mungkin nanti ada kesempatan lomba, mungkin aku bakal ikut. Semoga ya.
4: Amin.
2: Terus amin. Aku juga dari kecil kan suka ikut lomba gambar ya. Pernah menang gak sih? aku lupa kayak pernah deh sekali. Terus dan itu aku sekarang udah kurang fokus ke situ. Jadi kayaknya aku pengen fokusin lagi. Semoga ya bisa.
0: Kalau musisi favorit?
2: Musisi favorit Arctic Monkeys.
0: Wow.
2: Sama One Direction.
0: Ya. Oke, okay, keren-keren. Mudah-mudahan sih bisa diseriusin lagi gitu. Amin. Ya untuk dunia musiknya. Kalau Mikhail? Olahraga,
3: cita-cita saya itu
0: public speaking. Tiba-tiba janjian plot twist nih cita-citanya nih.
3: Cita-citanya sebenarnya ada banyak, cuman cita-cita yang saya pengen banget dapetin dari dulu itu membawa nama Indonesia ke rancah internasional.
0: Masya melalui Allah.
3: Melalui Olimpik
0: olahraga. Berarti kamu memang fokusnya lebih ke olahraga, taekwondo itu ya. Oke, tapi ini ada satu hal yang menarik nih Mikhail, kalau Kak Ica baca dari CV kamu gitu ya. Di sini goals kamu ya, memang ada mewakili Indonesia di ajang internasional baik melalui olahraga atau bidang lain gitu ya. Yang menarik adalah menjadi pengusaha muslim kaya raya.
3: Jadi
0: membanggakan orang tua, bangsa serta bermanfaat bagi umat dan menegakkan agama. Gimana tuh caranya?
3: Jadi emang dari dulu juga itu saya punya satu tujuan di hidup saya, bahwa saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Karena kan di Al-Quran juga tertulis bahwa jadilah manusia yang berguna untuk orang lain gitu kan. Jadi saya ingin menjadi manusia yang dapat berguna dan dapat ya bermanfaat lah bagi orang lain. Terus juga selain itu kan cara bermanfaat nih banyak ya. Bisa bermanfaat lewat duit, lewat apa. Saya ingin bermanfaatnya tuh lewat duit sebenarnya. Ya lebih tepatnya lewat mungkin produk yang nanti akan saya jual, atau mungkin usaha yang saya buat dapat membantu orang lain gitu.
0: Jadi kamu pengen jadi pengusaha sekaligus olahragawan.
3: Kalau bisa kayak itu kayak Aztec kan.
0: Oh,
3: yang
0: iya,
3: Susi
0: iya.
3: Susanti itu kan dia awalnya badminton lulus pensiunan
0: pensiun,
3: menjadi
0: sekarang
3: membuat brand Aztec olahraga. Itu
0: betul. Memang ada sejumlah pebulu tangkis lain yang punya produk gitu ya. Haryanto Arbi juga kalau nggak salah punya.
3: Iya ada Haryanto Arbi.
0: Oke, mudah-mudahan bisa terwujud.
3: Amin,
0: dan
3: amin.
0: Memang usia kalian masih muda untuk mengeksplor banyak hal. Tapi kalau misalnya mau fokusin satu cita-cita ya memang dari sekarang juga gitu ya. Nah tadi sempat disinggung nih sebelum kita jeda di sesi pertama gitu ya. Itu ada salah satu lomba internasional yang Obi ikut ya?
2: Ikut.
0: Oke, boleh diceritain. Kamu kok tiba-tiba bisa tahu itu ada lomba internasional itu dan memberanikan diri ikut?
2: Sebenarnya Leader in Me itu apa sih tadi? Institusi ya?
4: Iya.
2: Jadi dia itu yang menghandle yayasan dan sekolah kita. Jadi kalau ada lomba kayak gitu udah pasti dibagikan flyernya ke sekolah kita. Jadi kayak hampir semua siswa di sekolah kita ikut
0: Berarti Airi sama Mikhail juga
3: ikut.
2: Dan alhamdulillah pemenangnya dari sekolah kita loh.
0: Salah satu dari kalian?
2: Tidak.
3: Belum beruntung.
2: Semoga ya tahun depan ya. Amin.
0: Oh, tapi berarti lomba itu setiap tahun selalu ada.
2: Setiap tahun
0: gitu ya?
2: Ya,
1: setiap tahun selalu ada dan biasanya itu dari SD, TK sampai SMP itu biasanya hampir seluruh siswanya tuh ikut.
3: Iya.
1: Kalau di Kreativa.
3: Karena itu ada kategori-kategorinya masing-masing.
0: Nah, kalau lomba ini memang setahun sekali, tapi kalau untuk Iris kan sudah mau masuk jenjang SMA kan. Nah, masih mau ikut? Apa bisa ikut atau gimana?
1: Mungkin bisa ikut ya. Kalau misalnya diperbolehkan, mungkin akan mungkin saya akan mencoba ikut kembali di kompetisi ini.
0: Oke, namanya juga usaha gitu ya. Boleh dicoba dan memang punya kemampuan juga. Dan kamu yakin akan hal itu ya. Oke, dan kalau kalian mau berbagi dengan teman-teman gitu ya, kan menjadi seorang pelajar saat ini tidak mudah gitu ya. harus juga beradaptasi dengan teknologi, kemudian harus mengembangkan kemampuan dan lain-lain. Kemudian kalian juga pasti punya waktu untuk diri sendiri gitu ya, misalnya punya waktu main atau bersosialisasi dengan teman-teman. Nah biasanya gimana nih kalau kalian membagi waktu antara sekolah, akademik gitu ya, kemudian juga ada ekskul atau mungkin juga ada kegiatan di luar sekolah tapi masih berkaitan dengan prestasi, harus sosialisasi juga, main. Nah itu gimana waktunya untuk membagi, Mikael?
3: Kalau untuk saya sendiri jujur li belum bisa ngebagi waktu sebagi itu ya. Mungkin pasti masih ada yang misalnya saya harusnya sekarang saya belajar malah saya main, atau harusnya saya sekarang waktunya untuk istirahat malah dipakai buat belajar, jadi salah gitu kan. Tapi untuk kalau misalnya buat saya gampangnya, saya bagi menjadi 3 minggu. Jadi minggu pertama itu saya gunakan untuk sela-sela, jadi saya latihan sambil belajar. Kalau misalnya H-3 minggu sebelum saya tanding contohnya gitu. Minggu pertama saya gunakan untuk belajar sembari latihan. Habis itu minggu kedua saya lebih perbanyak latihan ketimbang belajar. Lalu H-1 minggu sebelum tanding saya perbanyak latihan. Jadi saya sama sekali mungkin jarang belajar di minggu itu.
0: Oh, jadi memang kalau apalagi kalau ada lomba gitu ya, kamu akan lebih fokus dengan latihan.
3: Iya.
0: Tapi belajar ya sedikit-sedikit, tetap sedikit-sedikit aja sedikit, ya gitu. Walaupun porsinya lebih banyak latihan.
3: Iya, diselang-selangin lah.
0: Oke, karena waktu juga nih ya yang harus membatasi kita. Mungkin dari Mikael, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman menggali potensi dalam diri gitu ya, untuk bisa meraih sebuah prestasi?
3: Jangan takut untuk show di depan umum, dan jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu adalah suatu privilege di dunia ini. Jangan pernah membiarkan diri sendiri tuh, contohnya jangan enggak ngerokok, enggak ngikutin tren yang buruk itu, yang kayak ngerokok dan lain-lain. Jadilah diri sendiri, jadilah orang baik, dan ya jangan mengikuti standar orang lain gitu. Okay. Jadi ya diri sendiri aja.
0: Good. Jadilah diri sendiri ya. Bikin standar untuk diri sendiri aja. Jangan ngikutin standar orang lain. Terima kasih Mikael. Kalau Obi, apa nih yang pengen disampaikan untuk teman-teman di luar sana?
2: Aku pengen sampaikan, aku tuh ngelihat ya banyak anak-anak yang seumuran aku tuh masih melakukan, ya pasti belajar, ya pasti cuman melakukan yang sebenarnya mereka tuh gak mau lakuin. Jadi tuh aku pengen, buat aku sendiri juga, aku pengen lakuin lah apa yang pengen kalian lakuin, dan kalian lihat kalian punya potensi besar di situ. Tapi kalau misalnya potensi kalian kayak Mikael di olahraga, kalian harus sembari belajar juga, karena belajar ilmu itu kan penting juga ya. Jadi kayak lakuin apapun yang kalian mau, tapi tetap belajar, karena dari belajar itu kita bisa lebih tahu banyak hal yang bisa menjadi potensi besar nanti.
0: Setuju ya, karena usia-usia kalian memang fokus utamanya belajar, walaupun yang lain juga boleh kejar prestasi di bidang-bidang lain gitu. Tapi belajar jangan sampai lupa untuk bekal juga ya, jangan sampai
1: depannya
0: apa namanya nanti udah usia berapa lulus kayak nggak ngerti apa-apa juga kan ya. Oke, makasih Aubi ya, sukses juga buat Aubi. Dan yang terakhir, Iris, apa yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman di luar
1: yang
0: sana?
1: Aku ingin sampaikan ke teman-teman di sana adalah cara paling ampuh untuk kalian menghilangkan rasa takut gagal itu adalah dengan cara kalian mengubah mindset kalian. Kalau misalnya hidup ini tuh bukan tentang perlombaan, tapi tentang sebuah proses. Jadi gak apa-apa banget kalau misalnya kalian ada salah atau gagal, kalian anggap itu sebagai perjalanan dari proses kalian menuju mencapai keberhasilan, seperti itu.
0: Memang Iris ini usianya lebih dewasa, dan dari cara bicaranya juga memang terdengar lebih wise ya dari adik-adik kelasnya ini ya. Pokoknya sukses untuk kalian bertiga, untuk Muhammad Mikael Budimansyah, untuk Askiara Obi Ferdian, dan juga Iris Syajahwa Nur Rizki Sofian. Teman-teman dari SMP Kreativa sudah hadir di studio Pro 1 RR Bogor, berbagi cerita soal prestasi dan mungkin sedikit tadi keseharian kalian gitu ya. Dan tentunya motivasi untuk teman-teman semua. Pokoknya untuk kalian lakukan yang terbaik ya, dan mudah-mudahan masa depan kalian cerah nantinya ya.
3: Amin.
0: Tentunya sesuai harapan bisa membanggakan orang tua dan juga bangsa Indonesia.
1: Amin.
0: Ya. Jadi kita akhiri untuk Idola edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustato.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyarankan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi.
1: Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapatkan dari Martinio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat

performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Of all, I'm happy for
2: because saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita kuat ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Σε σαν γωνιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 menjadi salah satu ajang olahraga spektakuler yang siap digelar kurang dari 10 hari ke depan.
1: Mendengar ya.
0: Jadi 11 ya. 11 hari lagi lah kurang lebih penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sudah dinantikan ya. Dan tentunya semua tim sudah dalam kondisi yang siap tempur. Jadi pasti persiapan mereka juga sudah 99% untuk menyambut pesta olahraga sepak bola terbesar di dunia ya, menjadi ajang yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Dan untuk tahun ini sejarah karena akan ada 48 tim yang berlaga, pendengar. Dan biasanya memang Piala Dunia selalu menghadirkan cerita tak terduga di balik persaingan para tim-tim unggulan. Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 dalam beberapa hari ke depan gitu ya, sejumlah negara favorit seperti Argentina, Prancis, Spanyol, Brazil, Inggris, mereka ini kembali dijagokan menjadi kandidat kuat juara. Meski demikian, sejarah membuktikan bahwa status favorit tidak selalu menjamin kemenangan. Turnamen sepak bola terbesar dunia ini berkali-kali melahirkan kejutan besar yang masih dikenang sampai dengan hari ini. Seperti misalnya Inggris. Inggris juga pernah mengalami kejutan yang paling legendaris, pendengar, terjadi pada Piala Dunia tahun 1950, lawas memang, di mana saat itu Inggris harus menyerah 0-1 dari Amerika Serikat. Padahal Inggris saat itu diperkuat sejumlah pemain top, sementara skuad Amerika Serikat diisi pemain paruh waktu dengan profesi yang beragam, mulai dari pencuci piring sampai pengantar surat. Sedangkan kalau Inggris, wah itu tadi pemainnya pemain top gitu ya. Karena memang tradisi sepak bola di Inggris kan cukup kental, berbeda dengan Amerika Serikat pada saat itu. Gol tunggal dari Joe Gittens pada menit ke-38 menjadi penentu kemenangan Amerika Serikat. Penampilan gemilang penjaga gawang Frank Borghi juga membuat Inggris gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Itu di tahun 1950, pendengar. Argentina juga pernah merasakan kejutan besar saat mereka tampil di Piala Dunia tahun 1990. Ketika Argentina ini tumbang 1-0 dari Kamerun, tim yang dipimpin legenda sepak bola Diego Maradona itu datang sebagai juara bertahan. Dan banyak yang prediksi nih, akan menang mudah nih Argentina dari Kamerun. Yang saat itu Kamerun baru saja menjalani debut mereka di Piala Dunia. Namun, Kamerun justru tampil penuh semangat dan berhasil mencuri kemenangan lewat gol Francois Omambiyik di babak kedua ya. Plot twist banget. Dan hasil tersebut menjadi salah satu kemenangan paling bersejarah bagi wakil Afrika di ajang Piala Dunia. Lalu Spanyol, pada edisi 2014, giliran Spanyol yang merasakan pahitnya kejutan besar. Juara bertahan itu dihancurkan Belanda dengan skor telak 1-5 pada fase grup. 4 tahun setelah mengalahkan Belanda di final Piala Dunia 2010, ada balas dendam yang dilakukan Belanda. Spanyol sebetulnya sempat unggul lebih dulu melalui penaltinya Xabi Alonso, namun Belanda tampil menggila dengan membalikan keadaan dengan 5 gol yang membuat La Rioja tersingkir lebih awal dari turnamen. Dan menariknya nih ya, walaupun ya di 2014 jadi kenangan pahit untuk Spanyol, tapi mereka ya pernah juga sih mengalami hal yang hampir menyakitkan, namun ternyata bisa bangkit gitu ya. Jadi kalau di 2010 Spanyol ini juga sempat tumbang 0-1 dari Swiss di Piala Dunia, tapi mereka mampu bangkit dan akhirnya malah keluar sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Lalu Arab Saudi, kejutan paling segar tentu datang dari Piala Dunia 2022 ya, di edisi satu edisi sebelum yang ini ya, di mana Arab Saudi menundukkan Argentina 2-1. Tim Tango yang datang dengan rekor 36 laga tanpa kekalahan sempat unggul melalui gol Lionel Messi. Akan tetapi Arab Saudi bangkit pada babak kedua lewat gol Saleh Al-Shehri dan Salem Al-Dawsari, pendengar. Kemenangan tersebut langsung membuat geger ya, karena menjadi salah satu yang paling mengejutkan dalam sejarah modern Piala Dunia. Nah, dari ulasan-ulasan tersebut ya, deretan kejutan ini menjadi bukti bahwa Piala Dunia tidak mudah sebetulnya untuk diprediksi. Selalu ada kejutan besar di tengah persaingan para raksasa sepak bola. Kejutan dari tim non-unggulan bisa saja kembali terjadi ya di Piala Dunia 2026 nanti. Jadi jangan lewatkan pertandingannya yang akan disiarkan juga oleh Radio Republik Indonesia secara audio mulai dari tanggal 11 atau kalau Indonesia sih tanggal 12 ya, 12 Juni 2026 sampai dengan 20 Juli 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Sholat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. Letak Banten yang strategis di jalur perdagangan Selat Sunda menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Kejayaan Kesultanan Banten sangat erat kaitannya dengan perdagangan, khususnya lada. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bergeser ke program selanjutnya yang akan hadir untuk Anda, yaitu sajian musik-musik Jaipongan, pendengar, yang akan Anda dengarkan dan mengalun ke ruang dengar Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita buka dengan tembang dari Aan Kurniasih dengan judul Gaplek.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Pendengar, siang ini kita coba untuk bahas tentang wisata di Kabupaten Sukabumi yang dikunjungi oleh dua orang wisatawan mancanegara beberapa hari lalu. Di libur panjang Idul Adha dan juga Waisak ini, ternyata ada dua wisatawan mancanegara yang mengunjungi desa wisata Hanjeli di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, pendengar. Pada Kamis 28 Mei 2026, jadi kunjungan tersebut dilakukan dalam kegiatan wisata edukasi budaya dengan pola one day trip. Wisatawan asal Italia yang bernama Andrea dan juga wisatawan asal Inggris bernama Izzy ini mengikuti sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Sunda. Kegiatannya dipandu langsung oleh pengelola desa wisata Hanjeli yaitu Hidayat Asep. Dan dalam kunjungan yang dilakukan oleh para wisatawan ini, mereka diperkenalkan dengan tanaman pangan Hanjeli yang menjadi salah satu ciri khas dari wilayah setempat. Mereka juga mengikuti proses panen dan menumbuk Hanjeli menggunakan alat tradisional bersama warga ya. Nah, selain itu wisatawan juga turut belajar membuat olah pangan seperti dodol, juga rengginang. Kegiatan lain yang dilakukan yaitu pembuatan teh herbal tradisional yang biasa dikenalkan kepada pengunjung desa wisata. Nah, pada sesi budaya, kedua wisatawan juga memainkan alat musik tradisional gamelan di Sanggar Seni Dewi Hanjeli. Nah, kegiatan seni tersebut melibatkan anak-anak dari warga desa yang menampilkan permainan musik tradisional Sunda. Nah, menurut Hidayat Asep, kegiatan kunjungan wisata budaya seperti ini menjadi bagian dari pengenalan tradisi dan kehidupan masyarakat desa kepada wisatawan asing. Selain mengenalkan budaya lokal, wisatawan juga dapat melihat langsung aktivitas masyarakat di desa wisata. Nah, kunjungan wisatawan mancanegara ke desa wisata Hanjeli ini berlangsung dalam suasana yang sederhana dan juga berlangsung secara interaktif ya, bersama warga setempat. Selama kegiatan ini berlangsung, ya welcome lah. Pokoknya untuk dua wisatawan ini, mereka betul-betul disambut dengan baik gitu ya, dan diperkenalkan adat kebiasaan dari masyarakat setempat.

Saatnya hadir informasi dalam kilas berita untuk siang hari ini. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk negara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai langkah antisipasi yang diambil setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan status darurat kesehatan global akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menegaskan pengetatan dilakukan karena tingginya angka kematian dan adanya penyebaran lintas wilayah seperti di Uganda. Saat ini Kemenkes telah menyiagakan petugas lapangan, memperkuat screening penumpang, serta menyiapkan prosedur rujukan rumah sakit jika ditemukan gejala yang mengarah pada Ebola. Sementara itu Kepala Besar Balai Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, membenarkan adanya pengawasan ekstra khususnya bagi pelaku perjalanan dari negara terdampak. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak termakan hoax, mengingat virus ini menular lewat kontak langsung cairan tubuh dengan tingkat fatalitas mencapai 50%. Kementerian Kesehatan meminta warga kembali memperkuat perilaku hidup bersih sehat. Dan demikian informasi kilas berita untuk saat ini. Sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Pendengar, tahukah Anda kalau kuliner kaki lima Asia Tenggara kembali mendapat sorotan dunia? Platform panduan kuliner global Taste Atlas berhasil merilis daftar 100 jajanan kaki lima untuk wilayah Asia Tenggara terbaik gitu ya. Jadi mereka merangkum 100 kuliner ini yang menempatkan sejumlah hidangan khas Indonesia pada posisi teratas. Dalam daftar tersebut, Indonesia tampil menonjol melalui beragam makanan tradisional yang dijumpai di pinggir jalan hingga pusat kuliner rakyat. Cita rasa yang kaya rempah dan keberagaman bahan lokal menjadi kekuatan utama kuliner Nusantara di mata internasional. Nah, yang pertama itu ada sate kambing. Siapa yang mabok sate kambing di Lebaran Idul Adha ini ya? Mungkin masih ada juga yang punya daging di rumah sampai bingung ngolah apa lagi ya. Sate udah, rendang udah, semur udah, atau mungkin oseng-oseng daging lainnya gitu ya. Atau digulai, pokoknya bermacam daging tuh mewarnai menu makan beberapa hari terakhir gitu ya. Nah, kembali ke rilisan Taste Atlas ini, ternyata disebutkan kalau sate kambing yang dikenal melalui potongan daging kambing dibakar di atas bara api, lalu disajikan dengan bumbu kacang atau kecap manis, dicampur dengan irisan bawang cabai ya. Aroma asap dari proses pembakaran juga menjadi ciri khas yang membuat sate kambing ini digemari banyak orang. Nah, yang berikutnya di posisi kedua itu ada kuliner asal Vietnam, pendengar ya. Namanya adalah Banh Mi Heo Quai. Kemudian ada juga roti baguette ya, isi daging panggang renyah. Kemudian masih dari Vietnam ada bon mi juga yang masuk lima besar. Kemudian dari Malaysia ada roti canai. Dan Indonesia juga menunjukkan dominasinya melalui somai di posisi kelima ya. Dan tak berhenti di situ, posisi keenam itu ditempati batagor. Cemilan yang terkenal berasal dari Bandung, ada kombinasi tahu goreng isi ikan yang disiram dengan saus kacang gurih gitu ya. Ini pun memang masuk dalam jajaran tersebut. Lalu ada sate padang juga, selain sate kambing, sate padang juga masuk nih. Pokoknya dengan masuknya berbagai kuliner Indonesia dalam daftar tersebut menunjukkan bahwa makanan jajanan Nusantara punya daya saing kuat di tingkat internasional. Karena tak hanya soal rasa, tapi juga tentang identitas budaya yang tercermin dalam setiap sajian.

Baik pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bergeser untuk mengikuti ragam informasi yang akan hadir sesaat lagi dalam Warta Asta Cita, sepekan produksi Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk HJB kali ini itu logonya disayembarain. Itu menurut saya inovasi banget sih. Itu padahal simple, tapi sudah sangat menggerakkan sektor ekonomi kreatif di kota kita gitu.
2: Tes terakhir untuk kita mulai pembangunan trase baru Batu Tulis.
3: Alhamdulillah ya, proses pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin berjalan lancar. Ada satu sapi cukup besar.

Kami kembali hadir dalam rangkuman Sepekan Warta Astacita RRI Bogor edisi Minggu 31 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan rangkuman Sepekan Warta Astacita selengkapnya bersama saya Marisa.

0: Rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi masyarakat dan mendorong kreativitas anak muda dalam membangun Kota Bogor. Semangat kebersamaan tersebut terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam berbagai rangkaian kegiatan HJB tahun ini. Ade Sri Wahyuni melaporkan.
1: Peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tahun tidak hanya menjadi agenda seremonial semata, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dalam menunjukkan kreativitas serta kecintaan terhadap Kota Bogor. Berbagai inovasi yang melibatkan masyarakat pun mendapat respon positif dan dinilai mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Ketua Reka Bogor, Georgian Marcelino, mengatakan, antusiasme anak muda terhadap Kota Bogor terlihat dari tingginya partisipasi dalam berbagai kegiatan Hari Jadi Bogor. Salah satunya melalui sayembara logo HJB yang dinilai mampu menjadi wadah kreativitas masyarakat.
2: Menurut saya, kita sebagai anak muda Bogor, ini sih teh, yang saya perhatiin anak-anak muda Bogor tuh sebenarnya banyak yang cinta sama Bogor. Mereka banyak mengatasnamakan bahwa saya adalah orang Bogor nih gitu. Yang paling saya apresiasi salah satunya untuk HJB kali ini, itu logonya disayembarain. Itu menurut saya inovasi banget sih. Itu padahal simple, tapi sudah sangat menggerakkan sektor ekonomi kreatif di kota kita gitu. Kita bisa ngelihat refleksi dari kecintaan warga terhadap kotanya gitu.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ice Pujiati mengatakan, tema Bogor Nanjer memiliki makna semangat untuk terus berdiri tegak menuju Kota Bogor yang lebih baik. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya rasa memiliki warga terhadap Kota Bogor.
3: Jadi artinya Bogor Nanjer ini, Bogor Nanjer sendiri adalah tegak berdiri menuju gitu ya Bogor yang lebih baik. Rangkaian HJB ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor, tetapi alhamdulillah partisipasi masyarakat Kota Bogor khususnya gitu ya, luar biasa untuk ikut serta berpartisipasi di dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bogor ini.
1: Melalui rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kota Bogor berharap semangat kolaborasi dan inovasi masyarakat dapat terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, pembangunan Kota Bogor diharapkan semakin kreatif, inklusif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
0: Pembangunan kembali Jalan Batu Tulis Bogor senilai 21,4 miliar rupiah resmi dimulai guna memulihkan akses warga dan mendukung Perprov Jabar. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Pembangunan batu tulis sepanjang 800 meter mulai dikerjakan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas warga sekaligus mendukung konektivitas menuju kawasan Pamoyanan Kota Bogor. Proyek yang didanai pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran mencapai 21,4 miliar rupiah itu diharapkan memperkuat jalur alternatif masyarakat setelah jalur sebelumnya terdampak longsor. Dedi Arahi menyampaikan pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari kondisi jalan yang sebelumnya mengalami longsor, sehingga aktivitas warga harus dialihkan ke jalur lain. Menurutnya selama ini masyarakat harus menggunakan akses yang lebih jauh untuk menunjang mobilitas sehari-hari akibat terganggu jalur utama di kawasan itu. Kawasan Jalan Batu Tulis menjadi perhatian karena kontur tanah dan panorama langsung menuju Gunung Salak, sehingga membutuhkan penguatan konstruksi untuk mengantisipasi potensi longsor di masa mendatang. Dedi Rahim menjelaskan, pemerintah saat ini melakukan pengecekan kondisi tanah agar proses pemadatan lebih optimal dan struktur jalan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik sehingga dapat digunakan masyarakat secara aman.
5: Tes terakhir untuk kita mulai pembangunan trase baru Batu Tulis. Jadi kalau soil test ini sudah ada hasilnya, maka alat berat segera akan melaksanakan kegiatan teknis ya. Dan saya tadi sudah sampaikan juga ke PT Promix sebagai pelaksana, dan juga ada PPK di sini dan ada perwakilan dari Dinas PU Provinsi, PU ya?
6: Bina Marga.
5: Bina Marga Provinsi untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar, dengan kualitas yang baik. Itu saja. Ya, dan saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jadi jalur ini sangat strategis.
4: Sementara itu, salah seorang warga Batu Tulis, Eni Sumarni, mengaku bersyukur pembangunan jalan kembali dilakukan karena selama ini harus memutar lebih jauh menuju tempat kerjanya dari rumahnya di kawasan Batu Tulis menuju Pamoyanan. Ia berharap proses pembangunan berjalan sesuai dengan target sehingga aktivitas warga menjadi lebih mudah dan waktu tempuh perjalanan dapat kembali lebih singkat.
6: Supaya itu aja lancar aja.
4: Rumah di mana emang, Bu?
6: Rumahnya mah Batu Tulis.
4: Kalau kesini jalan ya, Bu?
6: Iya,
4: jalan. Terputus ya? Lewat mana, Bu?
6: Kadang-kadang lewat BNR. Kalau saya suka ke saudara kan ke Cipaku. Lewat BNR.
4: Jadi ya, jauh, Bu, ya?
6: Macet. Satu macet, keduanya jauh banget.
4: Jadi harapannya segera selesai, Bu, ya?
6: Segera cepat selesai aja.
4: Okay. Pemerintah Kota Bogor dan Jawa Barat menargetkan pekerjaan pembangunan selesai pada tanggal 21 September 2026 agar dapat dimanfaatkan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor mengungkapkan keberadaan jalan ini nantinya diharapkan mendukung mobilitas masyarakat dan akses menuju kawasan Pamoyanan yang menjadi salah satu lokasi pertandingan olahraga tingkat provinsi tersebut.
0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 109 ekor sapi kurban limosin di Babakan Madang Bogor untuk didistribusikan ke 9 desa. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban bagi masyarakat di sekitar kediaman beliau, khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban.
8: Sebanyak 109 ekor sapi limosin pemberian Presiden RI Prabowo Subianto diturunkan di Garuda Yaksa Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Mei 2026. Ratusan ekor sapi tersebut didistribusikan di 9 desa di 72 RW, disaksikan langsung Bupati Bogor Rudi Susmanto, Ketua DPRD Sastrawi Nara, dan anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara. Anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara mengatakan bantuan sapi kurban menjadi agenda rutin dilakukan di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Garuda Yaksa kepada warga di lingkungan sekitar.
9: Pagi hari ini alhamdulillah kegiatan yang rutin tiap tahun, kami perwakilan dari kediaman Pak Prabowo Subianto menyerahkan sapi untuk Kecamatan Babakan Madang dan sudah diwakilkan tadi ke Pak Bupati untuk cara simbolis sapinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah untuk masyarakat sekitar.
8: Didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastrawi Nara menyebutkan jumlah sapi yang dibagikan tersebut terdiri dari 107 ekor sapi limosin dan 1 kerbau. Kemudian untuk simbolis langsung dari Presiden, jenis sapi limosin dengan rekor berat 1,2 ton yang akan diberikan kepada pengurus Masjid Nurul Waton Cibinong.
10: Di kalau yang di sini 108. 107 sapi, 1 kerbau, 108. Jadi dibagikan setiap RW sekecamatan Babakan Madang. Alhamdulillah dari Bapak Presiden.
9: Dan tiap tahun itu bertambah.
10: Mudah-mudahan tahun depan bisa ke kecamatan tetangga-tetangga.
9: Lebih luas lagi.
10: Ada yang pelihara sendiri, ada yang memang beli dari luar. Limosin, jenis limosin.
9: Rata-rata limosin.
10: Yang diserahkan oleh Pak Presiden ke pemerintah Kabupaten Bogor, Ibu besok sekitar 1,2 ton. Yang Nurul Waton.
8: Para pengurus RW sekecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor itu pun bergembira menerima bantuan sapi kurban Presiden RI yang jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya. Beberapa dari mereka kesulitan armada untuk mengangkut jenis sapi yang rata-rata berukuran besar dengan bobot hampir 1 ton. Dengan jumlah penerima manfaat dari daging kurban, sebanyak 32 ribu lebih penerima sekecamatan Babakan Madang.
0: Pemkot Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis di Balai Kota demi meningkatkan kesadaran warga terhadap deteksi penyakit dini. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
11: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di kawasan Balai Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko penyakit pada Selasa 26 Mei 2026. Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk

0: istilah zaman sekarang namanya mager, malas gerak, betul ya? Nah itu bahaya ternyata. Bahayanya kenapa? Ini ternyata tadi terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini juga ada beberapa penyakit yang terpendam di dalam tubuh para anggota masyarakat yang sudah memeriksakan kesehatan gratis. Dan ini ternyata mengkonfirmasi penelitian kohort yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menilai layanan cek kesehatan gratis memiliki peran penting untuk membentuk masyarakat yang sehat dan produktif. Cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang optimal, produktif, dan memiliki kondisi kesehatan yang memadai.
2: Tercover pada program CKG dan insyaallah nanti diluncurkan CKG Smart. Dan ini insyaallah menjadi salah satu modal kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor. Saya pernah baca artikel dari US Control Disease yang preventif bahwa sesungguhnya orang sehat dan produktif itu minimal dia beraktivitas 150 menit per hari dengan intensitas sedang atau berat. Nah, saya lihat keliling saya alhamdulillah sudah pada punya smart watch semua ya.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan pola hidup aktif. Selain menjadi sarana layanan kesehatan, kegiatan di Balai Kota Bogor juga diharapkan mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan penyakit sejak dini.
3: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
4: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
5: Saya juga rutin membuka jendela, supaya udara segar masuk.
3: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
4: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
5: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
3: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.
6: Proses pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin Sukadamai Tanah Sareal Kota Bogor berlangsung lancar pada momen Idul Adha tahun ini. Selain menjadi bentuk ibadah, kegiatan tersebut juga mempererat kebersamaan warga yang turut terlibat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
7: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin Sukadamai Tanah Sareal Kota Bogor berlangsung sejak pagi usai sholat Idul Adha. Tahun ini panitia menyembelih 1 ekor sapi dan 8 ekor kambing dengan melibatkan pengurus TKM serta warga sekitar. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi untuk membantu seluruh rangkaian kegiatan kurban. Ketua DKM Masjid At-Thayyibin Ahmad mengatakan, proses pemotongan berjalan lancar dan diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan warga serta meningkatkan semangat berbagi di momen Idul Adha.
8: Alhamdulillah ya, proses pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin berjalan lancar. Ada 1 sapi cukup besar dan juga 8 kambing ya di sini. Dari pagi emang kelihatan banget antusias gitu ya, mau membantu. Tentu dengan pengawasan ketat dari kami, tim DKM Masjid At-Thayyibin, ya mudah-mudahan dengan ini tuh kebersamaan warga makin erat lagi dan juga menambah semangat berbagi di momen Idul Adha.
7: Sementara itu, proses penyembelihan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syariat Islam, mulai dari penanganan hewan hingga proses pemotongan daging kurban. Penyembelih hewan kurban Ustadz Rifa menyebutkan, proses penyembelihan dimulai sekitar pukul 8 pagi dan melibatkan bantuan dari pengurus DKM serta warga sekitar.
9: Proses penyembelihan hewan kurban tadi dimulai sekitar jam 8 pagi setelah pelaksanaan sholat. Untuk penyembelih di sini memang hanya saya, namun pelaksananya dibantu oleh pihak DKM dan juga warga sekitar. Mulai dari proses penanganan hewan sampai pemotongan daging kurban. Ya, dalam proses penyembelihan ini, saya dan yang lainnya memastikan semuanya dilakukan sesuai syariat Islam.
7: Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha.

0: Dompet Du'afa mendistribusikan 27.000 daging kurban di 28 provinsi Indonesia berpusat di zona Madinah Kemang Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
1: Lembaga filantropi Dompet Du'afa distribusikan 27.000 daging hewan kurban pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban secara simbolis berlangsung di zona Madinah Dompet Du'afa, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Rabu 27 Mei 2026. Giat penyembelihan hewan kurban itu pun disaksikan Presiden Institute for Social Entrepreneurship in Asia, atau disingkat ISEA, Miss Lisa, sebuah jaringan organisasi regional yang berfokus pada pengembangan dan edukasi mengenai kewirausahaan sosial guna mengentaskan kemiskinan di Asia Pasifik. Pada kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Dompet Du'afa, Dr. Ahmad Juwaini, mengatakan kegiatan dengan tema kurban seri kali ini dengan analogi hewan kurban menjadi kendaraan menuju surga, dan Dompet Du'afa melalui platform digitalnya memberikan kemudahan masyarakat untuk berkurban dengan mendistribusikan donasi ke seluruh mitra di seluruh Indonesia, menjangkau para peternak dan penerima manfaat dalam program tersebut.
2: Nah, kalau pelaksanaannya secara keseluruhan, Dompet Du'afa menerima titipan dana untuk kurban dari masyarakat. Nanti Dompet Du'afa mengirimkan uang yang dari pekurban itu ke peternak atau ke mitra kita untuk melaksanakan prosesi kurban itu, kemudian disembelih, dipotong-potong, kemudian dibuat dalam paket-paket, didistribusikan ke masyarakat di sekitarnya yang mudah-mudahan ya kegiatan kurban ini bisa membantu memenuhi protein dan kekurangan gizi sebagian masyarakat ya. Terutama juga buat masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi, tekanan-tekanan masalah kehidupan yang memang sedang berat tekanan sekarang ini, kita ingin membantu meringankan. Yang kedua, kita juga menghidupkan para peternak kan dengan adanya kurban ini. Dan khusus buat ISEA, ya tentu kerjasama kita bisa ditingkatkan, menghasilkan hasil-hasil kerjasama yang lebih baik.
1: Di sisi lain, Presiden ISEA melalui translatornya mengungkapkan jika lembaganya memiliki concern pada pemberdayaan kewirausahaan dan bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Fokusnya ada pada menurunkan angka kemiskinan di satu negara seperti Filipina dan Indonesia. Melalui kerjasama riset dan akademis pada bidang ekonomi, kesehatan, serta transformasi digital.
3: Institute for Social dengan ISEA yang tadi diinfokan, dan Dompet Du'afa adalah salah satu lembaga yang tergabung dalam co-chairnya ISEA ini di 12 negara in 12 countries, right? Ya, ISEA ada di 12 negara, salah satunya ada di Indonesia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif di ISEA tersebut. Kemudian hari ini Lisa datang bersama dengan rekannya Gomer tadi mau menyaksikan bagaimana sih perhelatan Idul Adha yang ada di Indonesia, khususnya di program kurbannya Dompet Du'afa. Dan hari ini mau meeting dengan Dompet Du'afa untuk beberapa kerjasama, termasuk kerjasama di bidang digital, platform digital maksudnya, dan juga di bidang kesehatan.
1: Sebagai informasi, Dompet Du'afa adalah lembaga penerima Ramon Magsaysay Award, penghargaan tahunan yang diakui secara internasional sebagai hadiah Nobel versi Asia pada 2016 lalu. ISEA menjadi pemberi referensi Dompet Du'afa dalam program pemberdayaan masyarakat dan upaya menurunkan kemiskinan melalui kemandirian dan peningkatan ekonomi keluarga melalui UMKM.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
5: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Lapas Paledang Bogor menggelar sholat Idul Adha dan memotong 18 hewan kurban untuk dibagikan kepada warga binaan serta masyarakat. Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Paledang Bogor melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar di Aula Serbaguna Lapas yang diikuti petugas, pejabat struktural, staf serta warga binaan Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan menjadi momentum kebersamaan antara petugas dan warga binaan dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Anak Didik Kasih Binadik Lapas Paledang Bogor Fauzian menyampaikan secara tidak langsung bahwa kegiatan sholat Idul Adha berjalan aman dan kondusif dengan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan lapas. Menurutnya pelaksanaan ibadah menjadi bagian dari pembinaan spiritual bagi warga binaan agar tetap dapat merasakan suasana hari besar keagamaan meski berada di dalam lapas. Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 14 ekor kambing atau domba. Fauzen menjelaskan, proses penyembelihan melibatkan panitia gabungan petugas lapas bersama sejumlah warga binaan yang telah memiliki keterampilan memotong hewan kurban sebelum menjalani masa pembinaan.
7: Alhamdulillah, kegiatan sholat Idul Adha ini berjalan dengan aman dan kondusif, khusyuk. Dan kegiatan ini dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban di mana Lapas Bogor memotong sapi sebanyak 4 ekor sapi dan kambing atau domba sebanyak 14 ekor kambing atau domba. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan aman dan kondusif karena dipanitiai langsung oleh beberapa petugas dan beberapa warga binaan yang tentunya sudah memiliki keahlian sebelumnya.
6: Ia menerangkan keterlibatan warga binaan dalam proses tersebut juga menjadi bagian dari pemberdayaan keterampilan sekaligus membangun rasa tanggung jawab selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Proses pemotongan hingga pengelolaan daging kurban tersebut berjalan tertib karena dilakukan dengan pengawasan petugas dan pembagian tugas yang telah diatur sebelumnya.
7: Kegiatan ini berjalan dengan aman dan insya Allah nanti daging-daging kurban ini akan didistribusikan kepada seluruh warga binaan di mana nanti kita memasak di dapur lapas untuk makan saudara-saudara kita warga binaan agar merasakan nikmatnya kurban di tahun ini di lapas. Dan nanti beberapa dari daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat atau warga sekitar lapas yang berada di sekitaran lapas Paledang.
6: Fauzan menambahkan, daging kurban nantinya akan diolah di dapur lapas untuk kemudian dibagikan kepada seluruh warga binaan agar dapat merasakan kebersamaan di Idul Adha tahun ini. Sebagian dari hasil kurban akan direncanakan disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lapas Paledang sebagai bentuk kepedulian sosial kepada lingkungan sekitar.
0: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 melalui berbagai layanan kesehatan dan aktivitas edukatif guna mendorong para lansia tetap sehat, aktif, dan produktif di usia lanjut. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
8: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan aktivitas bagi para lanjut usia guna mendorong pola hidup sehat serta menjaga semangat agar tetap aktif dan produktif di usia lanjut. Perawat pengelola program lansia Puskesmas Gang Kelor, Sarifatul Hikmah mengatakan, kegiatan tersebut mengusung tema Cinta Lansia yang bertujuan mengajak para lansia lebih peduli terhadap kesehatan diri dan tetap rutin mengikuti berbagai aktivitas positif setiap bulannya.
9: Kalau ide memang kita tim, terus memang mengadep pada tema yang sudah ada di dinas, yaitu Cinta Lansia. Karena bentuknya cinta lansia, gimana caranya yang misalnya lansia ini walaupun lansianya hanya sifatnya angka, tapi minimal dia menjaga kesehatannya, mengelola dirinya agar tetap jadi aktif produktif. tidak pantang menyerah atau kan merasa selama ini lansia saya sudah tua tidak berdaya gitu kan. Nah disinilah kita mengajak lansia ini walaupun sudah tua tetap ayo lakukan kegiatan rutin setiap bulannya.
8: Sementara itu dokter penanggung jawab program lansia Puskesmas Gang Kelor, Dr. Mika Yohanda berharap para lansia tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari serta lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
10: Kalau lansia paling banyak sih kayaknya kalau di Gang Kelor yang lansianya banyak. Mm-hmm. Terus kita kan juga ada program ada namanya Prolanis itu ya. Mm-hmm. Di Prolanis itu memang program khusus untuk lansia dengan penyakit hipertensi sama diabetes. Jadi ya kalau buat lansia-lansia di sana ya jangan berkecil hati ya. Lansia itu kan hanya usia ya. Jadi lansia harus tetap produktif, harus tetap semangat. Dan yang paling penting harus care, harus aware sama kesehatannya gitu ya.
8: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Gang Kelor berharap para lansia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara rutin sehingga dapat menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan mandiri.
0: Tim gabungan Satpol PP dan Dishub Kabupaten Bogor menyita 1026 botol minuman keras di Cilengsi serta Gunung Putri. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
11: Ribuan botol minuman keras berbagai jenis kembali diamankan tim gabungan Pol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor di wilayah timur. Sasarannya berada di Kecamatan Cilengsi dan Gunung Putri. Kepala Bidang Ketertiban Umum Pol PP Kabupaten Bogor Rama Kodara mengatakan kegiatan dilakukan pada Jumat 29 Mei 2026 malam menyasar di tiga titik yang menjadi targetnya, yakni di Desa Cilengsi Kidul, Limus Nunggal, dan Cilengsi. Ada tiga toko yang kedapatan menjual minuman keras dalam jumlah yang cukup besar, hingga didapat 1026 botol minuman keras.
12: Jumat tanggal 29 Mei 2026 kami melaksanakan kegiatan operasi nobat, yaitu penertiban minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kecamatan Cilengsi, Desa Cilengsi Kidul. Di lokasi pertama kami mendapatkan 1026 botol berbagai macam jenis tanpa izin, kita amankan. Dan berikutnya di lokasi yang kedua kami mengamankan 59 botol, dan di lokasi yang ketiga kami mengamankan 48 botol berbagai. Totalnya jadi 1133 botol kita amankan di Mako Satpol PP untuk diproses lanjut.
11: Lokasi yang menjadi pusat peredaran minuman keras tersebut berada di Jalan Narogong Cilengsi menuju Jonggol, Kabupaten Bogor. Di wilayah Cilengsi Kidul, tim gabungan mengamankan 59 botol minuman keras dan di Jalan Narogong, petugas mengamankan 48 minuman keras dari kios jamu. Pelibatan Dinas Perhubungan dalam operasi penyakit masyarakat tersebut ditujukan untuk masuk ke dalam wilayah terminal dan pangkalan angkutan kota dan provinsi di pertigaan Cilengsi Cibubur. Kabid Lalin Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dadang Kosasi, mengawal petugas dalam operasi penyakit masyarakat di Kabupaten Bogor.
13: Terkait dengan operasi ini, kita akan terus kontinu di mana semua seluruh Kabupaten Bogor kita akan sambangi bila mana adanya laporan dari masyarakat. Makanya kita kolaborasi dengan masyarakat supaya secepatnya melaporkan ke kita bila mana banyak tersebar miras yang ada di lingkungan tersebut.
11: Operasi penyakit masyarakat itu pun merupakan tindak lanjut dari aduan dan laporan masyarakat melalui berbagai platform aduan seperti call center 110, kemudian lapor Pak Bupati, hingga aduan langsung warga kepada petugas unit Pol PP di kecamatan maupun desa.
0: Bupati Bogor Rudi Susmanto dan wakilnya serta seluruh jajaran SKPD termasuk Kapolres serta Dandim 0621 secara resmi membuka kegiatan Kabogor Fest 2026 pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut informasinya disampaikan oleh Yofri Haryadi.
14: Kita doain Bogor makin sukses, amin. Bogor makin maju, amin.
11: Ratusan gerai dan stand UMKM serta puluhan stand pelayanan publik SKPD Kabupaten Bogor serta institusi vertikal lainnya hadir dalam Festival Kabogor Fest 2026 yang menjadi bagian dari puncak acara menyambut Hari Jadi Bogor ke-544 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto dan wakilnya serta seluruh jajaran SKPD termasuk Kapolres serta Dandim 0621 secara resmi membuka Kabogor Fest 2026 pada Sabtu 30 Mei 2026 malam.
15: Saya Pak Wakil Bupati malam mingguan bareng berdua sekaligus pembukaan Kabogor Fest 2026. Kita tumpah ruah bersama dan kita berharap ekonomi Bogor
16: semakin baik.
11: Meski berada di tengah guyuran hujan, kemegahan hiburan panggung di tengah tampilnya musisi ternama dan musisi lokal Kabupaten Bogor di gerbang masuk Stadion Pakansari Cibinong tetap terasa. Di tengah kemeriahan pesta itu pun, Bupati Bogor Rudi Susmanto kepada masyarakat Kabupaten Bogor mengungkapkan jika pembangunan di Kabupaten Bogor masih berjalan. Adapun capaian yang belum dapat diwujudkan menjadi bagian dalam perjuangan di masa mendatang. Kemegahan dan kemewahan acara yang ditampilkan itu pun tidak lepas dari RAF Event Organizer Kreatif besutan Rafael Dimas. Tambah hadir artis dan influencer mulai dari Okan Cornelius, Sandi drummer pas band, komedian Pepi, dan sederet nama influencer yang wajahnya tidak asing di media sosial. Di tengah kemeriahan acara itu pun Sandi pas band dan Pepi memberikan apresiasi penyelenggaraan Kabogor Fest 2026.
17: Kita lagi seru-seruan di Kabupaten Bogor.
18: Yep.
17: Tadi kita ke Kabogor Fest di Stadion Pakansari dan sekarang lagi ada di Jalan Tegar Beriman karena ada peresmian Skywalk, keren.
18: Dan tadi vibes-nya tuh ya apa ya? Dia dan kenal mana?
17: Iya.
18: Keren.
17: Optimisme masyarakat luar biasa, happy-nya mereka atas kinerjanya dari Forkopimda, pimpinan daerah dari Bogor, Kabupaten Bogor, mereka happy banget karena memang banyak banget perubahan yang terjadi di era pemerintah sekarang ya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, meningkat pesat.
18: Warganya tertib.
17: Bogor makin keren, makin istimewa, makin.
11: Festival Kabogor Fest 2026 dibuka pada 29 Mei hingga 14 Juni 2026 di Stadion Pakansari. Jelang tengah malam, Forkopimda Kabupaten Bogor menyambut para pelari HJB Run 2026 dari Plaza Balai Kota Bogor di Jembatan Penyeberangan Orang JPO Jalan Tegar Beriman Cibinong. Kegiatan itu pun sekaligus peresmian JPO ikonik berwarna kuning emas yang menghubungkan 4 titik penghubung dari pejalan kaki di Jalan Tegar Beriman Cibinong.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman Sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda juga penata teknik Debi Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor. Ada Marisa ya. Di siang hari ini tentu akan menemani suasana libur Anda, masih dalam suasana libur panjang sekali sampai dengan besok. Jadi hari Senin tuh gak usah yang namanya gedebak-gedebuk gitu ya, menghadapi rutinitas karena libur. Anak-anak sekolah juga libur, tapi ada yang upacara juga sih ya. Tentunya instansi ataupun lembaga pemerintahan memang menyelenggarakan upacara untuk memperingati hari lahir Pancasila gitu. Tapi cuma upacara aja, sisanya pulang lagi gitu ya. Kita gak akan bahas tentang hari libur, tapi kita akan membahas mengenai salah satu benda yang sangat lekat dengan keseharian kita, yaitu HP atau ponsel, pendengar ya. Jadi berbicara soal teknologi, kita gak pernah bisa lepas dari yang namanya HP. Dan saya punya pertanyaan ringan buat Anda, jadi topik obrolan untuk Anda kirimkan komennya. Saat akhirnya Anda punya HP atau ponsel baru, karena kan sekarang tuh orang gampang banget ya, kalau mau gonta-ganti HP tuh asal ada uangnya memang. Model mah beragam gitu ya, merek bermacam-macam, jadi tinggal pilih aja, yang penting uangnya ada gitu ya, cukup dengan budget. Nah, ketika punya HP atau ponsel baru, biasanya ponsel yang lama itu akan Anda apakan sih? Apakah Anda berikan ke keluarga, misalnya diturunkan ke istri, ke anak, ke saudara, pokoknya ke keluarga gitu ya? Ataukah jual aja deh gitu kan, daripada ngapain punya HP banyak-banyak di rumah gitu ya, lumayan juga gitu uangnya kalau dijual. Atau misalnya Anda tipe orang yang sangat menghargai satu kenangan, jadi biasanya HP atau ponsel itu akan Anda simpan saja gitu ya, walaupun gak dipakai tapi kayaknya sayang aja kalau harus diberikan atau dijual kepada orang lain gitu ya. Silakan untuk komen topik obrolannya siang hari ini di WhatsApp kami 0815x4200 atau juga live chat di RRI Digital ya. Jadi memang setiap orang tuh pasti punya pertimbangan yang berbeda ya. Ada yang memang berpikir praktis dan ekonomis, ada juga yang sentimental karena merasa setiap ponsel menyimpan cerita. Nah, jadi silakan langsung komen aja di siang hari ini untuk Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Ambassador ya ucapkan selamat menikmati tontonan Piala Dunia di RRI Kota Bogor. Semangat terus.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

yang lagi kecewa, sedih, lagi gundah gulana saat mendengarkan lagu dangdut, semoga jadi terhibur gitu ya. Hempaskan perasaan-perasaan negatif itu, ganti dengan perasaan positif saja. Dan lebih baik kita seru-seruan. Selain mendengarkan lagu dangdutnya, ada juga topik obrolan yang boleh untuk Anda komentari ya. 081-5x4200 pendengar bersama Marissa. Untuk edisi siang hari ini kita bahas tentang HP baru. Jadi kalau Anda punya HP baru, biasanya HP lamanya tuh akan Anda apakan? Berikan ke keluarga, jual aja, atau disimpan sebagai kenang-kenangan. Karena biasanya tuh ya setiap orang punya pilihannya gitu ya. Maksudnya adalah ketika punya HP baru, kayaknya kalau dijual misalnya gitu ya, dijual sayang. Kalau sekedar untuk jadi koleksi mau ngapain gitu ya. Lebih baik kasih aja kalau masih berfungsi dengan baik, diberikan gitu ya ke keluarga. Bisa ke misalnya ke pasangan, ke adik, ke anak, ke ponakan. Pokoknya ke anggota keluarga yang memerlukan HP dengan kondisi yang mungkin lebih bagus daripada HP yang sekarang dia gunakan gitu ya. Ada juga yang memilih untuk menjualnya atau juga bahkan menambah dana untuk membeli perangkat baru. Tapi gak sedikit juga yang justru menyimpan ponsel lamanya dengan alasan ya mulai dari kenangan, koleksi, sampai jaga-jaga juga sih kalau misalnya ponsel yang baru ini nantinya ada kendala, ada masalah gitu ya. Jadi ada cadangannya. Ya pertimbangannya pasti akan berbeda-beda ya. Silakan untuk Anda komen aja ya. Kalau Anda sendiri gimana? Kalau punya HP baru, apakah HP lamanya akan diberikan ke keluarga, dijual atau justru disimpan lagi sebagai koleksi? Atau mungkin ada alasan unik juga dibalik keputusan tersebut. Kita coba bacain satu persatu untuk atensinya. Yang pertama saya mau bacakan dulu nih. Ada Ayi, selamat siang untuk Ayi ya. Kalau Ayi komennya singkat aja, kalau masih bagus mah dikasihin, tapi kalau udah memble ya dianggurin aja. Karena mau dikasihin juga buat apa gitu ya. Tapi kalau dijual juga kayaknya enggak pantas, atau mungkin kasihan kali ya kalau dijual, mungkin orang yang nanti beli itu malah nanti kerepotan karena kondisi HP-nya juga enggak bagus ya. Oke, makasih. Terus juga ada Heru di Legenda Wisata Cibubur. Assalamualaikum Pro Dangdut. Mau minta diputarkan lagu Dari Tamu Deritaku dari Roma Irama. Nah kalau saya ganti HP baru, maka HP lama dijual atau bahkan ditukar tambahkan lagi dengan HP tersebut. Oh di ini ya, apa lumayan tuh ada selisih harganya dari jual HP yang lama bisa dapat HP yang baru. Oke, salam untuk Ro RR Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Lanjut juga ada Boy BCL di Babakan Cileueur ya. Pengen minta lagunya Jeritan Hati dari Mirnawati. Nah kalau saya punya HP baru, HP yang lama tuh gak dikemana-manain, tetap ada disimpan buat koleksi. Dulu juga katanya pernah ya, saya gak sebut mereknya, tapi pokoknya HP di tahun 2010 gitu ya, saat itu dibeli, berarti udah berapa, 16 tahun ya, 16 tahun lalu. Tapi ternyata disimpan dan suara drengnya tuh masih bisa, masih oke lah ya, masih bisa digunakan juga gitu katanya. Berarti disimpan juga dirawat dengan baik gitu ya, enggak disimpan asal-asalan. Oke, kirim salamnya buat Reno, Kang Wahyu, Tehyanti, Jembatan Hitam, Hendra, Kang Satria, Kang JPS, buat Marissa juga, terima kasih. Kemudian selamat siang Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kalau punya ponsel baru yang lama dijual juga kitanya malah sakit hati. Belinya mahal tapi pas mau dijual, aduh harganya ancur katanya, drop banget. Mending disimpan aja atau digeprek lah kalau lagi kesel. Mau lagunya Sakitnya Tuh di sini dari Cita Citata. Selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Oke, terima kasih untuk atensinya. Jadi ada beberapa ya yang sudah saya bacakan. Nanti yang lainnya saya bacakan di sesi selanjutnya, sambil disiapkan juga lagu-lagu yang sudah di request. Yang baru aja gabung, baru stay tune, nyalain radionya di Pro 1 RRI Bogor, lagi mendengarkan lagu dangdut di Pro Dangdut. Kita punya topik obrolan ya, obrolan yang ringan-ringan aja nih, soal HP atau ponsel. Di saat Anda punya HP baru, maka biasanya yang lama akan apa nih?
diberikan ke keluarga, dijual saja, atau disimpan jadi koleksi kah? Yang mana jawaban Anda? Langsung komen, ditunggu atensinya sampai dengan jam 3 nanti. Berikutnya lagu yang memang direquest untuk siang hari ini ya, dari Roma Irama dan juga Riza Umami, dari Takut Deritamu.

Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor, coba deh Anda ubek-ubek lagi laci ataupun lemari di rumah Anda. Janjan masih ada HP jadul yang masih tersimpan rapi di sana. Ya, menariknya memang saat seseorang membeli HP atau ponsel baru, kebiasaannya berbeda-beda ya soal nasib HP lamanya. Ada yang diwariskan, diberikan ke keluarga, ada yang buru-buru dijual, ada juga yang disimpan karena penuh kenangan. Ya mungkin di HP lama itu kalau yang disimpan ya masih ada foto-foto yang penting, yang berarti untuk Anda. Atau bahkan juga ringtone-ringtone favorit yang dulu sering diputar. Pokoknya banyak alasan sih untuk setiap orang memperlakukan HP lamanya gitu ya. Nah, kalau Anda sendiri kalau punya HP baru tuh biasanya akan diapakan? Diberikan atau diwariskan ke keluarga, dijual atau malah disimpan gitu ya sebagai koleksi pribadi. Silakan langsung berbagi ceritanya, komennya di 081-5x200 pendengar ya. Di WhatsApp kami masih ada beberapa atensi yang akan dibacakan. Ada Handra di Ciomas bareng sama Umi. Ini pantunnya selalu jadi intro ya. Handra udah cuci piring sama Bang Sulam, pasti Mbak Marisa cuci kaca. Handra udah kirim salam, pasti Mbak Marisa baca. Salamnya buat Teh Tiara di Jambu 2, terus juga Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Rani Kebon Pedes, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Boy BCL, Kang Wahyu Cipicung, Kang Julai BBHS, Gemet Irama, Kang Capung, Apen Azhar, Permak Masmin JPS Julian di Ciomas ya. Kemudian Kang Reno juga, TR Lita di Citerep. Kalau Handra punya HP baru, yang lama tuh gak akan dijual apalagi dibuang, mau dibuat koleksi atau kenang-kenangan. Yang rusak juga ada nih katanya 4 di rumah. Mau lagunya Mendamba dari Evita Mala. Pantun penutup, Tias Mirasi nyender di kaca pakai sepatu baru. Terima kasih buat Mbak Marisa, sehat selalu. Kemudian juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan Kesunyian Jiwanya Mas Abi. Kalau HP lama tuh katanya biasanya diberikan ke keluarga aja. Buat Mama Marisa, makasih, ucapan selamat siang.

Informasi dalam kilas berita. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk terus menebarkan kebajikan dalam peringatan Hari Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis yang jatuh pada tahun 2026 ini. Menurutnya tema Waisak tahun ini, Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang masih diwarnai berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Menteri Agama mengatakan Dharma bukan sekedar ajaran keagamaan, tapi juga pedoman hidup yang mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai perdamaian dunia harus dimulai dari hati setiap individu, dengan menjadikan cinta kasih sebagai fondasi utama kehidupan yang harmonis. Nasaruddin Umar juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya secara aman dan hikmat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan karena nilai-nilai kemanusiaan yang luhur diajarkan semua agama. Menutup pesannya, Menteri Agama berharap momentum Waisak menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat perdamaian, kerukunan, dan persatuan bangsa, dan juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat Hari Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian informasi dalam kilas berita.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan.

Pro Dangdut masih menyisakan sedikit waktu saja pendengar ya, di kesempatan hari ini Minggu 31 Mei 2026. Kayaknya sih nanti satu lagu terakhir aja ya yang bisa saya hadirkan sebagai penutup. Dan menyapa satu atensi lagi, tadi sih lagunya udah sempat saya putarkan ya, saya selipkan walaupun belum dibacakan atensinya, untuk Cafe Nazar di Lewisadeng. Ternyata kalau HP lama tuh dikoleksi aja, dan di rumah tuh ada dua sekarang katanya ya, ada dua koleksi yang tersimpan. Mau kirim salam buat Kang Reno, Kang Julian, Kang Wahyu, Kang Handra, Kang Satria. Lagunya Tamu Malam Minggu Ria Amelia tadi udah ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan untuk semua juga yang sudah mengirimkan atensi sedari tadi ya, di awal Pro Dangdut kita hadirkan dari pukul 13.30 pendengar sampai sekarang jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau tadi membahas mengenai handphone, setiap orang pasti pernah berganti-ganti model, merek gitu ya. Dan biasanya kalau sudah punya HP ataupun ponsel baru ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah yang lama, ponsel lama itu akan diberikan atau diwariskan ke keluarga. Ada juga yang memilih untuk dijual atau ditukar tambah gitu ya. Jadi ada selisih lumayan gitu kan, nggak terlalu berat kalau harus beli baru full. Tapi kalau tukar tambah setidaknya ada selisih harganya. Kemudian ada juga yang lebih memilih untuk disimpan atau dijadikan sebagai koleksi gitu ya. Jadi kalau yang langsung diberikan ke orang tua, adik atau anggota keluarga, berarti ya mungkin karena melihat kondisi HP dari anggota keluarga tersebut, kayaknya gak apa-apa deh saya kasih HP saya gitu ya, HP yang memang bekas saya masih bagus kok, masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Ada juga yang tadi memilih untuk menjualnya atau menambah dana membeli perangkat baru. Tapi gak sedikit juga yang alasannya adalah karena jaga-jaga juga sih, takut HP yang sekarang dipakai tuh kenapa-napa gitu ya. Jadi ya buat cadangan juga bisa gitu kan, atau mungkin punya beberapa nomor juga bisa jadi gitu ya, karena ada kesibukan ataupun pekerjaan yang mengharuskan pegang beberapa handphone gitu ya untuk satu orang. Ada juga yang memang tadi secara kenangan gitu ya, kayaknya gak rela deh kalau handphonenya itu dipegang sama orang lain. Jadi ada alasan sentimental kenapa masih menyimpan ponsel. Bisa jadi ada banyak cerita ya di balik ponsel tersebut. Jadi ada yang berpikir praktis, ada yang ekonomis. Pokoknya ya itu sudah jadi pembahasan kita selama hampir 1,5 jam. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga terhibur dengan berbagai program di Bogor siang ini, Pro 1 RR Bogor ya. Marisa harus pamit karena nanti Bogor sore ini akan menghadirkan rekan-rekan kami lainnya yang tentu akan terus menemani suasana akhir pekan Anda. Dan kita akan ketemu lagi besok pagi ya bersama Marisa. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitaka. Semoga semua makhluk

masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, minggu sore yang mendung memang bikin suasana juga terasa lebih tenang ya. Waktunya untuk bersantai, menikmati momen kecil, melepas penat setelah satu pekan beraktivitas ya. Dan apapun yang menjadi aktivitas Anda saat ini, terima kasih sudah menjadikan kami teman di sore hari ini. Edisi Minggu hari ke-31 di bulan Mei tahun 2026, saudara. Saya Nasrullah Alwi, hingga pukul 8 malam nanti kita akan menikmati musik, informasi menarik dengan rangkaian segmen yang tentu mewarnai kebersamaan kita hingga tuntas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Segmen pembuka sesi musik info kita akan hadirkan hingga tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan informasi seputar Jawa Barat ya. Siaran berjaringan kami bersama Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon. Kami lanjutkan kembali sesi yang kedua, sesi musik info hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan rangkaian kabar terkini bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk menghadirkan warta berita sentral. Dan sebagai segmen penutup nanti akan hadir mimbar agama, saudara. Baik, dan koleksi lagu-lagu sudah siap untuk menemani Anda beraktivitas kembali di Bogor sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?

0: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
1: Oke, satu langkah dulu deh.
0: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Kami hadirkan kembali untuk Anda Kilas Berita sore, pendengar. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat pusat pada Senin besok 1 Juni 2026. Upacara akan digelar secara luring di lapangan Gedung Pancasila Jakarta mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Peringatan tahun ini menyuarakan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam skala nasional hingga global. Masyarakat juga dapat menyaksikan jalannya upacara secara daring melalui kanal digital resmi BPIP dan siaran televisi nasional. Keistimewaan lain pada upacara besok adalah penampilan formasi khusus Paskibra yang merepresentasikan 5 sila Pancasila saat pengibaran sang saka merah putih. Sementara itu, prosesi penurunan bendera akan dilaksanakan sore harinya secara sederhana pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Kilas Berita.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORNI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Peringkat Pro 1 RRI Bogor di tengah berbagai upaya mengurangi ketergantungan pada energi impor, Indonesia terus melangkah mencari sumber energi yang lebih mandiri ya. Dan kabarnya salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya yang kita miliki sendiri, yaitu minyak sawit. Dan pemerintah melalui Kementerian ISDM saat ini tengah mematangkan formula harga biodiesel B50 yang ditargetkan mulai diterapkan secara nasional terhitung tanggal 1 Juli 2026 mendatang ya. Jadi bahan bakar ini adalah campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Menurut pemerintah, harga B50 nantinya akan mengikuti formula yang dievaluasi, kemudian ditetapkan secara berkala setiap bulannya. Program yang diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga lebih dari 157 triliun rupiah pada tahun 2026, sekaligus mengurangi kebutuhan impor bahan bakar. Jika peruntukan dan juga pasokan berjalan sesuai rencana, B50 ini akan menjadi langkah besar untuk menuju ketahanan energi nasional yang lebih kuat. Karena pada akhirnya energi bukan hanya tentang bahan bakar, tapi juga tentang masa depan dan juga kemandirian sebuah bangsa, saudara. Masih tersisa 15 menit ke depan kebersamaan kita untuk segmen pembuka sesi musik info yang menemani Anda di rangkaian segmen pembuka Bogor sore ini.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, menjelang perhelatan besar Piala Dunia 2026, antusiasme penggemar sepak bola di seluruh dunia juga tentu semakin tinggi ya. Tapi di tengah demam sepak bola itu, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama, adalah ancaman penipuan digital yang ikut bermain di luar lapangan nih. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI baru saja mengeluarkan peringatan resmi terkait maraknya situs palsu yang meniru tampilan situs resmi FIFA, saudara. Jadi modus ini dilakukan untuk menjerat korban yang sedang mencari informasi atau sekaligus membeli tiket Piala Dunia secara online ya. Para pelaku membuat alamat website yang sangat mirip dengan situs resmi, hanya berbeda satu atau dua huruf ya, atau menggunakan akhiran domain yang berbeda. Karena kalau kita lengah dan tidak teliti, pengguna bisa saja memberikan data pribadi, kemudian alamat email hingga informasi kartu pembayaran ya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu FBI menghimbau masyarakat untuk senantiasa memastikan dari alamat situs yang dikunjungi itu benar-benar resmi dan tidak sembarang mengklik tautan yang muncul di internet. Karena di era digital seperti saat ini, kewaspadaan adalah pertahanan terbaik ya. Jadi jangan sampai semangat menyambut Piala Dunia berakhir dengan kehilangan data atau uang yang tidak seharusnya, saudara pendengar. Menjadi informasi penutup kami di sesi pembuka untuk sesi musik info ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Sementara pukul 16 nanti kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon guna menghadirkan segmen kedua. Lintas Jabar akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Pendengar, selamat sore. Saya Duyana Putra akan menyampaikan Warta Jabar Sore Sepekan edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Berupa rangkuman berita selama sepekan produksi bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dengar informasi pertama datang dari Kota Bandung, di mana parkir liar saat konvoi Persib juara memicu kemacetan parah di Kota Bandung. Berikut informasi dari Ate Burhanuddin.
2: Euforia perayaan juara Persib Bandung yang dipadati ratusan ribu pemboto menimbulkan dampak besar terhadap arus lalu lintas di sejumlah titik Kota Bandung. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah maraknya parkir liar di badan jalan yang memicu kemacetan panjang dan sulit dihindari. Seperti halnya kendaraan roda 2 maupun roda 4 memadati sisi jalan sehingga mengambil sebagian badan jalan utama. Salah satu titik yang mengalami kepadatan cukup parah berada di kawasan Pendopo Kota Bandung. Di lokasi tersebut banyak sepeda motor parkir hingga ke tengah ruas jalan sehingga mempersempit akses kendaraan dan pergerakan massa. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan mengakui kondisi tersebut sulit dikendalikan sepenuhnya mengingat tingginya antusiasme masyarakat dalam perayaan juara Persib tahun ini. Menurut Farhan, kepadatan lalu lintas semakin kompleks ketika sejumlah kendaraan pribadi nekat memotong jalur pawai konvoi Persib. Situasi itu membuat aparat kepolisian harus turun langsung melakukan pengaturan di lapangan. Ia menyebutkan Kapolda Jawa Barat bahkan ikut membantu mengurai kepadatan kendaraan yang masuk ke jalur konvoi secara tiba-tiba. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian diarahkan menuju area parkir resmi yang telah disiapkan, termasuk sejumlah kantong parkir sekitar pusat kota. Farhan pun menilai kondisi kepadatan pada perayaan kali ini berbeda dibandingkan musim sebelumnya. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lonjakan massa dan kendaraan jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu.
3: 7 ruas utama. Ya gimana, kita tidak bisa mencegah ya. Saya hanya bisa membuka beberapa titik untuk menampung parkir, termasuk juga Pak Kapolda turun tangan langsung untuk menyalurkan mobil-mobil pribadi yang tiba-tiba motong jalur pawai, itu akhirnya diusir semua dimasukin ke parkiran hotel. Iya, ada yang salah, karena memang enggak ada yang salah. Karena gini, kenapa tahun lalu tidak terjadi? Satu, jarak pawainya hanya 2 km, yang sekarang 5 km. Tahun lalu ditampungnya di gazebo, yang daya tampungnya 3 kali lipat daripada alun-alun Kota Bandung. Jadi, ya kepadatannya jadi wajar aja terjadi.
2: Farhan menjelaskan rute pawai juara Persib tahun ini mencapai sekitar 5 km lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 2 km. Selain itu, titik kumpul massa juga dipusatkan di kawasan alun Kota Bandung yang kapasitasnya lebih kecil dibandingkan kawasan gazebo.
1: Informasi lainnya pendengar, koordinasi lintas sektor berjalan lancar di mana penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji di Bandara Kertajati telah selesai dilaksanakan. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
4: Lancar semua dan nggak ada yang delay sama sekali dan pelayanan di bandara juga bisa kita layani dengan baik.
5: Koordinasi antar sektor dalam penyelenggaraan keberangkatan jemaah haji di Embarkasi Kertajati tahun 2026 berjalan lancar. Seluruh proses pelayanan hingga penerbangan 40 kloter dinyatakan sukses tanpa kendala berarti. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati, Nuril Huda mengatakan seluruh rangkaian keberangkatan jemaah haji sejak kloter pertama hingga kloter terakhir berlangsung sesuai jadwal, bahkan tidak ditemukan keterlambatan penerbangan selama operasional berlangsung. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi yang terjalin baik antara pihak bandara, maskapai, Kementerian Haji dan Umroh hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Menurutnya seluruh pelayanan di bandara dapat berjalan optimal. Ia menambahkan kondisi tersebut membuktikan kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dalam melayani operasional penerbangan haji berskala besar. Pelayanan kepada jemaah maupun maskapai disebut berjalan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
4: Alhamdulillah, dari kloter 1 sampai dengan kloter 40 kemarin, kalau untuk terkait penerbangan ya di bandara, termasuk untuk fasilitas bandara pun tidak terjadi masalah apa-apa. Juga alhamdulillah di kloter -1 sebelum selesai di hari Selasa itu kebetulan juga ada 3 kloter bersamaan, berangkat bersama kloter 37, 38, 39 dan alhamdulillah lancar semua dan nggak ada yang delay sama sekali, dan pelayanan di bandara juga bisa kita layani dengan baik. Jadi alhamdulillah itu membuktikan bahwa Bandara Kertajati memang sudah siap untuk melayani penerbangan sebenarnya.
5: Ia menjelaskan dari total 17.620 calon jemaah haji yang direncanakan berangkat, sebanyak 17.585 orang berhasil diterbangkan menuju Tanah Suci dengan persentase keberangkatan mencapai 99,8%. Sementara itu, untuk proses pemulangan jemaah haji, pihak bandara masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Haji dan Umroh terkait mekanisme kepulangan. Adapun jadwal pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dijadwalkan mulai berlangsung pada awal Juni 2026. Aura Aulia melaporkan.
1: Rencana pengembangan TPAS Galuga menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis energi listrik mulai menunjukkan progres. Setelah lembaga Danantara bersama rekanan asal China melakukan survei langsung ke lokasi. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga di Cibungbulang, Kabupaten Bogor akan dijadikan tempat pengelolaan menghasilkan energi listrik. Komitmen itu pun diwujudkan melalui kegiatan survei yang dilakukan lembaga Danantara dan rekanan dari Cina di lokasi TPAS Galuga. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Agus Budi, mengatakan proses penunjukan rekanan asal Cina yang akan melakukan proyeknya itu pun sudah melihat secara langsung kondisi di lapangan. Bahkan menurutnya ada lahan milik Kopassus yang nantinya digunakan sebagai lokasi penyelenggara pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
7: Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor atas perintah Pak Bupati melaksanakan pendampingan dari pihak Danantara terus PT WMI yang menggunakan dan terkait pasal ini untuk mengecek lahan terkait persiapan lahan PSL yang nanti akan dibangun di daerah Jogja ini. Saat ini untuk bahasa masih kita bahas karena ada perubahan-perubahan terkait luasan tanah yang nanti akan. Tadi alhamdulillah kalau hasil Jawa di lapangan dari pihak PT WMI dan Danantara itu sangat antusias ya terkait lahan tadi, kebetulan lahan yang tadi kita kerja itu
6: Areal TPAS Galuga dikelola oleh dua pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bogor. Area pengelolaan sampah terbesar di lokasi tersebut adalah milik Pemkot Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan saat ini pemerintah daerah sedang dalam progres penataan di kawasan itu.
8: Nah, tentunya kita pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor beberapa hari terakhir dan hari ini pun kita melanjutkan rapat-rapat teknis antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor untuk menyusun konsep bersama. Kita pada prinsipnya ada ingin waste energy dan kita tujuannya Galuga akan dikelola seperti apa, tapi tentunya pemerintah Kabupaten Bogor beberapa hari terakhir kita sudah mulai melakukan tahapan penataan sanitari landfillnya dulu lebih awal.
6: Rencana pembangunan dimulai sekitar 2027, beroperasi paling lambat 2028. Bogor Raya merupakan satu dari 4 wilayah di Indonesia yang dipilih dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama Bekasi, Bali, dan Batam. Penggunaan energi listrik menjadi salah satu alternatif di tengah fluktuasi harga BBM saat ini. Bahkan pemerintah Kabupaten Bogor memilih bus listrik sebagai transportasi umum yang baru saja diluncurkan melayani rute Bojonggede, Sentul City.
1: Masih dalam euforia Persib juara yang mendongkrak okupansi hotel di Kota Bandung mencapai 100%. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Euforia kemenangan Persib Bandung membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi di Kota Bandung. Tingkat okupansi hotel di berbagai wilayah Kota Bandung dilaporkan meningkat tajam sehingga mendekati 100% selama rangkaian perayaan juara berlangsung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan lonjakan tingkat hunian hotel terjadi sejak beberapa hari sebelum puncak perayaan kemenangan Persib. Tingginya antusiasme boboto dari berbagai daerah membuat hotel-hotel di Kota Bandung terpenuhi pengunjung. Farhan menjelaskan membeludaknya wisatawan dan pendukung Persib terlihat jelas saat perayaan kemenangan berlangsung. Bahkan sejumlah tamu yang datang ke Kota Bandung sempat kesulitan mendapatkan tempat menginap karena hampir seluruh hotel penuh. Menurut Farhan, fenomena tersebut menjadi bukti bahwa event olahraga berskala besar mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kota Bandung. Tidak hanya sektor perhotelan, peningkatan aktivitas ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, transportasi, hingga pedagang kecil.
10: Alhamdulillah. Wah, itu mah mendekati 100%. Tapi kalau yang tanggal 15, 16, 17, itu 90%. Yang ini kayaknya lebih tinggi. Karena gini, waktu kita habis nonton tanggal 23, karena ada beberapa tamu, saya tampung dulu di pendopo. Kemudian saya cariin hotel untuk pada nginep gitu ya di seputaran pendopo. Setiap kali ada event-event besar itu, maka belanja masyarakat juga jadi tinggi kan, ke tempat makan, ke tempat nginep, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian kita harapkan bisa jadi penggerak ekonomi kita bersama-sama.
9: Ia menyebut setiap kali ada agenda besar yang melibatkan massa dalam jumlah besar, perputaran uang di masyarakat meningkat cukup signifikan. Banyak wisatawan yang datang tidak hanya untuk menyaksikan perayaan Persib, tetapi juga berbelanja dan menikmati suasana Kota Bandung.
1: Tri Heksi Penidil, Tramadol, dan Dextromethorphan mendominasi kasus obat keras di Kabupaten Majalengka. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
11: Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuma dominannya tiga, yaitu Tramadol, terus Trihex, terus Dextro ya.
12: Kejaksaan Negeri Majalengka mengungkap tiga jenis obat keras berbahaya yang paling dominan ditemukan dalam perkara penyalahgunaan di wilayah Kabupaten Majalengka. Ketiga jenis obat tersebut yakni Trihexifenidil, Tramadol, dan Dextromethorphan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majalengka, Heri Joko Saputro, menyebut obat-obat tersebut kerap disalahgunakan di luar fungsi medis tanpa pengawasan tenaga kesehatan.
11: Di dalam penanganan perkara obat ini, Mbak, sampai dengan bulan Mei ini ada yang putus ya, Mbak ya? Yang putus itu ada 9. Nah, yang proses patut itu ada 5. Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuma 3 ya, Mbak ya? Dominannya 3, yaitu Tramadol, terus Trihex, terus Dextro ya.
12: Heri menambahkan, keberadaan obat keras berbahaya yang masih dominan ditemukan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran obat tanpa izin di masyarakat. Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Ratusan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Hewan kurban tersebut langsung didistribusikan ke puluhan wilayah di 9 desa untuk masyarakat sekitar. Yofri Haryadi melaporkan.
13: Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban bagi masyarakat di sekitar kediaman beliau, khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban.
14: Sebanyak 109 ekor sapi limosin pemberian Presiden RI Prabowo Subianto diturunkan di Garuda Yaksa Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Mei 2026. Ratusan ekor sapi tersebut didistribusikan di 9 desa di 72 RW, disaksikan langsung Bupati Bogor Rudi Susmanto, Ketua DPRD Sastrawi Nara, dan anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara. Anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara mengatakan bantuan sapi kurban menjadi agenda rutin dilakukan di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Garuda Yaksa kepada warga di lingkungan sekitar.
15: Pagi hari ini alhamdulillah kegiatan yang rutin tiap tahun, kami perwakilan dari kediaman Prabowo Subianto menyerahkan sapi untuk Kecamatan Babakan Madang dan sudah diwakilkan tadi ke Pak Bupati untuk cara simbolis sapinya. Mudah-mudahan berkah untuk masyarakat sekitar.
14: Didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastrawi Nara menyebutkan jumlah sapi yang dibagikan tersebut terdiri dari 107 ekor sapi limosin dan 1 kerbau. Kemudian untuk simbolis langsung dari Presiden, jenis sapi limosin dengan rekor berat 1,2 ton yang akan diberikan kepada pengurus Masjid Nurul Waton Cibinong.
16: Di kalau yang di sini 108. 107 sapi, 1 kerbau, 108. Jadi dibagikan setiap RW, sekecamatan Babakan Madang. Alhamdulillah dari Bapak Presiden.
15: Dan tiap tahun itu bertambah.
16: mudah-mudahan tahun depan bisa ke kecamatan tetangga-tetangga.
17: Lebih luas lagi.
16: Ada yang pelihara sendiri, ada yang memang beli dari luar.
18: Limosin.
16: Jenis limosin.
17: Rata-rata limosin.
16: Yang diserahkan oleh Pak Presiden ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Ibu besok sekitar 1,2 ton. Yang
14: berulah ton. Para pengurus RW sekecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor itu pun bergembira menerima bantuan sapi kurban Presiden RI yang jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya. Beberapa dari mereka kesulitan armada untuk mengangkut jenis sapi yang rata-rata berukuran besar dengan bobot hampir 1

0: memperkuat pengalaman belajar peserta melalui interaksi langsung bersama alam dan berbagai tumbuhan. Founder Sekolah Alam Brata Kasihan, Jainal Mutakin mengatakan pembelajaran dilakukan menyesuaikan kondisi lingkungan kawasan pendidikan setempat. Menurutnya, peserta tidak hanya belajar memahami teori, tetapi juga melihat langsung berbagai jenis tanaman dan manfaatnya.
1: Ya, justru di sini kita menyesuaikan dengan kondisi alam di sini ya, karena di sini kita jadikan tempat konservasi, jadi belajarnya belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung, dan tahu bentuknya. Kayak pohon, pohon misalnya ada pohon cendana. Kalau di sekolah kan belajar teksnya, textbook. Di sini saya langsung lihat, bisa megang daunnya, bisa megang pohonnya, dan kita bisa belajar manfaatnya dari pohon tersebut. Dan tentunya yang membedakan sekolah alam ini karena kita berbasis literasi.
0: Jainal menambahkan, Sekolah Alam Brata Kasihan juga mengembangkan pendidikan berbasis literasi melalui penyediaan buku bacaan dan permainan tradisional edukatif masyarakat. Peserta didik diajak mengikuti berbagai kegiatan luar ruangan untuk memperkuat kreativitas sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jainal mengatakan sekolah nonformal tersebut terbuka bagi seluruh kalangan, mulai anak usia dini hingga kelompok lanjut usia. Menurutnya, masyarakat umum dapat mengikuti berbagai program pendidikan, penelitian hingga kegiatan sosial berbasis lingkungan bersama relawan. Rena Safira melaporkan.
2: Dengar, pemerintah Kota Bandung mengklaim memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi serta promosi Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berkolaborasi untuk menghadirkan event-event besar di Kota Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
3: Wali Kota Bandung M. Farhan berbagai dinamika yang muncul dalam penyelenggaraan event besar seperti Bandung 10K dan Pawai Kemenangan Persib merupakan hal yang wajar. Tingginya antusiasme masyarakat serta membeludaknya pengunjung yang datang ke Kota Bandung dinilai menjadi konsekuensi dari popularitas Kota Bandung sebagai tujuan berbagai kegiatan berskala besar. Menurut Farhan, Kota Bandung justru menunjukkan kapasitasnya sebagai kota tujuan event dengan menerima berbagai kegiatan secara terbuka. Namun demikian, kondisi geografis Kota Bandung yang relatif terbatas membuat kepadatan menjadi tantangan tersendiri. Farhan menjelaskan pro dan kontra di masyarakat terhadap penyelenggaraan event merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, baik kegiatan olahraga seperti lomba lari maupun perayaan spontan seperti pawai PSI memiliki karakteristik serta tantangan masing-masing. Dalam upaya pengendalian dampak kegiatan, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan sejumlah batasan khususnya terkait lalu lintas. Kemacetan akibat penyelenggara event diupayakan tidak berlangsung lebih dari 1 jam. Sementara penutupan jalan dibatasi maksimal 2 jam sesuai hasil koordinasi dengan pihak kepolisian. Khusus untuk perayaan kemenangan Persib, Farhan mengakui euforia masyarakat seringkali berlangsung spontan tanpa perencanaan formal. Karena itu, pendekatan yang dilakukan lebih fokus pada mitigasi risiko dan kesiapan penanganan di lapangan.
4: Karena kita memang menerima berbagai macam event. Semua event kita terima dengan sangat baik. Problemnya adalah Bandung teh sempit. Kenapa kerasa sempit? Karena yang datangnya banyak. Banyak pisan. Wajar apabila ada yang ribut terhadap yang namanya Bandung TNK. Karena cenah lelumpatan culture hungkul mah urusannya orang. Ada juga yang marah terhadap pawai persib cenah dan acak-acakan hungkul. Itu mah satu hal yang wajar. Saya tidak mungkin mengatakan yang satu salah, yang satu benar. Semuanya baik-baik saja, sepanjang kita masih bisa mengendalikan dengan baik.
3: Farhan menambahkan berbagai event tersebut merupakan bagian dari pengembangan sektor sport tourism yang tengah didorong pemerintah Kota Bandung. Sektor ini dinilai memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi serta promosi kota.
2: Tiga agenda besar dalam peringatan Hari Jadi Kota Bogor ke-544 diantaranya Kabogor Fest, Maraton, dan pemberlakuan Car Free Night di Cibinong. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Helaran akbar dalam rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor segera dimulai. Diawali dengan pembukaan Festival Kabogor pada Sabtu 30 Mei yang kemudian dilanjutkan dengan Car Free Night di sekitar Simpang Pakansari dan Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Kegiatan Car Free Night itu pun akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan panggung. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Bogor Run dari Plaza Balai Kota Bogor finish di Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang W. Tawekal melalui sekdisnya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HJB yang dimulai pada 10 Mei hingga 28 Juni

0: 26 nanti, dan puncak acara akan berlangsung pada 3 Juni, yakni upacara HJB di Pendopo Bupati Bogor pertama di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung.
1: Yang di sepanjang jalan Gerber Iman, terus ada yang lari apa itu ya Bogoran, ya ke Cibinong yang di GPO itu finishnya. Itu aja banyak kegiatannya, saya nggak hafal banyak, tapi banyak kegiatannya dan melihat kalau berbagai kegiatan. Pada itunya kan itu pemerintah Kabupaten Bogor ya, untuk masyarakat diharapkan kalau bisa itu kan. Ini sudah ada berbagai himbauan ya, kemudian akan memeriahkan hari jadi Bogor, kalau misalkan hadir sebenarnya persembahan Kabupaten Bogor untuk masyarakat kayak Bogor Fest, Karpranai, Car Free Day, itu kan itu persembahan Kabupaten Bogor dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sana kan banyak pelayanan publiknya.
0: Peringatan HJB dengan tema Bergerak Serempak Nyata Berdampak merupakan momentum kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Yulia Idrus, memastikan semua agenda terkoordinasi dengan baik.
2: Rangkaiannya dari mulai tanggal 10 Mei kemarin sampai dengan nanti penutupan tanggal 28 Juni, nanti ada goes asik dari tanggal 2, tanggal 3-nya upacara, 2 banyak deh rangkaiannya, jadi termasuk yang buat acara nanti malam juga Car Free Night kan, terus ada pembukaan Cup Bogor Fest. Cup Bogor Fest itu kan dari 29 Mei sampai 14 Juni. Iya, insya Allah, karena kan HJB ini semua SKPD terlibat nih. Nah, kalau pariwisata nih nanti ada Moka, ada PBB gitu kan, berselancar, ada festival film gitu kan. Ininya juga tagline-nya itu bekerja serempak nyata berdampak.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dapat menjadi ajang kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung promosi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kepuasan dan kualitas pelayanan publik.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Duyana Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Simak udara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pendengar. Kita lanjutkan kembali ya rangkaian Bogor sore ini. Sesi musik info yang masih akan terus menemani aktivitas ataupun istirahat sore Anda. Edisi akhir pekan dan saya Nasrullah Alwi yang masih akan menjadi teman Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan deretan koleksi lagu-lagu disertai rangkaian kabar nanti kita akan bagikan. Sekaligus yang ingin bercerita seputar akhir pekannya dan perjalanannya, info traffic bisa Anda sampaikan juga via WhatsApp Pro 1 ya, di 081-5x4200 saudara. Sesi ini akan berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke playlist lainnya di Bogor.

0: Jack, ngapain sih kamu tinggal ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu teh mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid, gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, untuk sesi musik info di Bogor sore ini ya. Lagu ini berjudul Rumah, saudara. Dan bumi yang menjadi rumah kita bersama, pernah nggak Anda membayangkan berapa banyak orang yang saat ini tinggal di planet yang sama dengan kita? Nah, jawabannya jumlahnya itu sekarang sudah mencapai sekitar 8,3 miliar jiwa, saudara. Dan menariknya, sebuah penelitian terbaru dari tim ilmuwan internasional menyebut bahwa angka tadi sebenarnya sudah melampaui kapasitas bumi yang dinilai berkelanjutan dalam jangka panjang ya. Dan para peneliti menilai jika pola konsumsi kemudian pemanfaatan sumber daya alamnya terus berjalan seperti saat ini, tekanan terhadap lingkungan ini akan semakin besar. Dan tentu dampaknya juga bisa terlihat ya, dari perubahan iklim yang kita rasakan, berkurangnya keanekaragaman hayati, bahkan hingga tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan air bersih di masa depan. Di studi yang sama disebutkan jumlah populasi yang dianggap lebih selaras dengan kemampuan bumi itu berada di kisaran 2,5 miliar orang. Dan tentu dengan pola hidup yang lebih bijak dan ramah lingkungan ya. Dan penelitian ini bukan ramalan bagaimana akhir dari dunia, tapi lebih merupakan pengingat untuk kita semua bahwa bumi memiliki batas ya. Dan setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini tentu akan ikut menentukan kualitas hidup generasi di masa depan, saudara. Dan kita akan lanjutkan kembali playlist lainnya untuk senantiasa menemani aktivitas sore Anda, saudara pendengar. Dan di menit ke berapa saat ini? 53, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita nikmati koleksi lagu lainnya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Si seputar Piala Dunia, saudara pendengar, saya akan ajak Anda untuk kilas balik Piala Dunia 1998 di Prancis yang tetap dikenang sebagai salah satu edisi paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Turnamen yang untuk pertama kalinya diikuti 32 tim menyajikan laga puncak penuh misteri antara tuan rumah Prancis dan sang juara bertahan, Brazil. Brazil datang sebagai favorit utama bersama mega bintang mereka, Ronaldo Nazario, yang sedang berada di puncak karir. Namun drama besar mengguncang beberapa jam sebelum kick-off di Stade de France. Ronaldo tiba-tiba mengalami kejang-kejang hebat di kamar hotelnya hingga sempat dilarikan ke klinik. Meski namanya sempat digantikan oleh Edmundo, Ronaldo secara mengejutkan hadir di stadion 40 menit sebelum laga dan dinyatakan fit untuk bermain. Namun sayangnya di lapangan sang fenomena tampil tanpa tenaga, membuat lini serang tim Samba kehilangan arah akibat trauma kolektif yang menimpa skuad. Dan kondisi ini dimanfaatkan sempurna oleh Prancis. Sang maestro Zinedine Zidane ini mengambil alih panggung dengan mencetak 2 gol sundulan di babak pertama. Emmanuel Petit kemudian menyempurnakan kemenangan Les Blues menjadi 3-0 lewat golnya di masa injury time. Prancis pun sukses merengkuh trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sekaligus mentasbihkan Zidane sebagai pahlawan nasional. Dan hingga kini penyebab pasti kejangnya Ronaldo, mulai dari teori konspirasi hingga tekanan mental, tetap menjadi misteri abadi. Yang tersisa hanyalah memori magis, sundulan Zidane dan juga wajah lesu Ronaldo di Paris, saudara. Itu dia kilas balik Piala Dunia 1998, saudara. Sementara laga-laga seru yang akan tersaji di sepanjang perhelatan Piala Dunia 2026 bisa Anda dengarkan tentu saja di seluruh channel dan juga program yang ada di Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.

Masih bersama kami di Bogor sore ini pendengar, sesi musik info yang masih akan berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami undang Anda untuk mendengarkan program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi ya, yang hadir menyapa Anda lewat satu frekuensi dengan satu semangat dan tentu satu tujuan yang sama, menghadirkan solusi nyata demi pelayanan publik yang jauh lebih baik, saudara. Yang mana program ini didesain ya, tidak hanya menjadi cuma ruang dialog biasa, apalagi sekedar tempat untuk curhat, saudara. Yang jelas ini wadah akuntabilitas di mana aspirasi Anda kami hubungkan langsung dengan para pemangku kebijakan, dan tugas kitalah yang tentu akan mengawal suara Anda, memastikan diverifikasi, ditindaklanjuti sampai benar-benar ada hasil nyata begitu. Jadi ikutan bersuara pendengar dengan bergabung lewat platform kami, bisa melalui telepon di 02518312450, berkirim pesan melalui WhatsApp ya, maupun voice call, voice note maksudnya, dengan dikuatkan berupa foto maupun video dari hal yang menjadi keresahan Anda, lalu kirim ke 0815x4200. Live chat di aplikasi RRI Digital pun bisa Anda manfaatkan, atau pantau terus akun resmi Instagram kami, Pro1 RRI Bogor, saudara. Jadi tunggu apa lagi, sampaikan aspirasi Anda, karena suara Anda adalah perubahan, saudara. Baik, kita kembali ke playlist lain ya. Tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

0: Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendekati saat dimana kita akan melaksanakan ibadah salat maghrib, saudara. Untuk hari ini, azan maghrib berkumandang pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa, komposisi lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan di playlist. Sekaligus nanti kita juga akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan maghrib, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Itihari.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Berita.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor di Bogor sore ini, dan kembali kami hadirkan kilas berita. Pendengar, Timnas Indonesia U19 resmi mengumumkan 23 pemain pilihan pelatih Nova Arianto untuk mengarungi piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara. Turnamen kelompok usia Asia Tenggara ini siap bergulir mulai besok 1 hingga 14 Juni 2026. Sejumlah nama familiar seperti Matthew Baker, Welber Jardim hingga penyerang Arkan Kaka kembali dipercaya untuk memperkuat lini pertahanan hingga sektor gempur Garuda Muda. Skuad ini mengemban misi besar untuk mempertahankan gelar juara yang sempat diraih pada edisi 2024 lalu. Tergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Perjuangan Indonesia akan dimulai besok malam pukul 8 waktu Indonesia Barat melawan Myanmar, dan dukungan penuh publik tuan rumah diharapkan mampu membakar semangat Garuda Muda sejak laga pertama.
0: Kilas berita.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah kebayang nggak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

Prosatu ada di Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita juga akan update ya, rangkaian kabar terkini yang akan hadir dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Saudara, masih ada waktu 5 menit ke depan ya. Satu hal terkait tentang menikmati libur panjang, saudara ya. Informasi terkait lonjakan penumpang arus balik libur panjang ini mulai memadati layanan kereta cepat WUS ya, sedari minggu siang tadi, saudara. Tiket yang terjual telah mencapai 12.000 dan diprediksi bakal terus meroket hingga mencapai 20.000 penumpang ya. Pergerakan dari Bandung menuju Jakarta yang mendominasi total perjalanan hingga 50%. Seperti diungkap oleh General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa, yang menghimbau juga kepada masyarakat untuk mengecek ketersediaan dan memesan tiket lebih awal secara daring untuk mengamankan jadwalnya. Dan bagi penumpang dari area Bandung, KCIC juga menyarankan pemanfaatan layanan kereta api feeder gratis dari stasiun Bandung dan juga Cimahi untuk menghindari kemacetan jalan raya ya. Sementara itu, manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti juga menambahkan dan mengingatkan penumpang untuk hadir lebih awal di stasiun ya, karena gerbang keberangkatan WUS maupun kereta api feeder itu akan ditutup rapat ya 5 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta, saudara. Menjadi informasi penutup kami untuk sesi musik info, dan masih misalkan satu segmen lainnya selepas Warta Berita Sentral nanti, kita juga akan menghadirkan segmen mimbar agama, saudara ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia Merta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danan Tari Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
0: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya, bijaksana.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
14: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
14: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: di Tanah Suci Arab Saudi dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
1: Membasarkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, JKG 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
0: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut

membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Peringkat Pro 1 RRI Bogor baru saja usai. Rangkaian kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita kembali ke Jalan Pangrango nomor 34. Rangkaian Bogor sore ini kita lanjutkan kembali. Saya Nasrullah Alwi masih membersamai Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, saudara. Dan sebagai segmen penutup, kita akan segera hadirkan mimbar agama Kristen, saudara. Kali ini mengulas terkait tentang topik ekoteologi, iman merawat ciptaan, saudara, bersama Martinez Marbun untuk hadir dan menjadi rangkaian terakhir untuk kita bersama di edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan selepas ini rangkaian berikutnya di Bogor malam ini akan ditemani oleh Kang Abdul Rojak ya hingga tengah malam. Dan sekaligus saya pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi kali ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok, saudara. Untuk itu saya pamit dan segera kita akan hadirkan dan selamat mendengarkan mimbar agama Kristen.
1: Selamat malam pendengar setia RRI Kota Bogor, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Martinez Marbun, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Bogor, bisa menyapa ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Kristen saat ini. Sesuai dengan asa protas Kementerian Agama Indonesia, yang salah satunya adalah penguatan ekoteologi, maka hari ini judul firman Tuhannya adalah iman yang merawat ciptaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang sangat mengasihi anak-anaknya. Suatu hari, ia membangun sebuah rumah yang sangat indah. Ia mengecat dindingnya dengan warna yang hangat, menanami halamannya dengan bunga-bunga yang bermekaran, dan memastikan aliran air serta udaranya bersih, agar anak-anaknya bisa hidup sehat dan bahagia. Sang ibu kemudian memberikan rumah itu kepada anak-anaknya, seraya berkata, "Rawatlah ini dengan baik dan tinggallah di sini." Namun, seiring berjalannya waktu, anak-anak tersebut sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka mulai membuang sampah sembarangan di dalam rumah, merusak tanaman di halaman, mencemari air bersih, bahkan mengotori dinding-dinding yang indah itu. Tragisnya, setiap hari Minggu, anak-anak ini datang menemui ibunya, memeluknya dengan erat, dan berkata, "Ibu, kami sangat mencintaimu." Tetapi, begitu mereka kembali ke rumah itu, mereka melanjutkan pengrusakan mereka. Pertanyaan teologis yang mendalam bagi kita hari ini adalah, apakah kasih anak-anak ini tulus kepada ibunya? Jika mereka terus-menerus menghancurkan rumah yang dibangun ibunya dengan penuh kasih sayang, tentu tidak. Cerita ini adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan dan alam semesta. Seringkali kita bernyanyi memuji Tuhan di dalam gereja, menyatakan kasih kita kepada Sang Pencipta. Namun, begitu keluar dari pintu gereja, kita menjadi agen-agen perusak alam ciptaannya. Hari ini, kita akan belajar bersama tentang ekoteologi dan kristologi kosmik. Apa itu? Yaitu pemahaman iman yang menegaskan bahwa menjaga alam ciptaan adalah bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita kepada Tuhan. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, pendengar RRI dimanapun berada, ada 3 poin yang akan kita bahas secara mendalam. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap alam semesta ini? Yang pertama, satu yaitu kristologi kosmik atau alam semesta ini yang menekankan luasnya kepedulian Kristus terhadap semua alam semesta ini. Nah, untuk memahami ini, mari kita mendasari perenungan ini dari firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Begini firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin buat firman Tuhan. Pendengar yang terkasih, ayat ini membongkar cara pandang kita yang sempit. Kristus bukan hanya juru selamat bagi jiwa manusia secara individu, tetapi Kristus adalah penguasa alam semesta ini. Alkitab mencatat dengan tegas bahwa bumi dan segala isinya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Alam semesta ini bukan milik manusia untuk dieksploitasi tanpa batas. Alam ini adalah milik Kristus. Ketika kita merusak alam, kita sedang merusak apa yang diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang berarti, keberlangsungan hidup ekosistem ini ditopang oleh kuasanya. Menjaga alam berarti kita menghormati kedaulatan Kristus atas semua alam semesta ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku pendengar RRI, dosa dan kerusakan kosmik atau kerusakan alam semesta ini. Seperti tadi yang dijelaskan, jika seluruh alam semesta ini adalah milik Tuhan, ini artinya manusia tidak punya kuasa apapun atas bumi ini. Namun, realita apa yang kita lihat hari ini? Kita melihat kerusakan lingkungan di mana-mana. Dalam Roma 8 ayat 22, Rasul Paulus menggambarkan kondisi ini dengan sangat puitis sekaligus menyedihkan. Dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini menunjukkan bahwa bumi ini dan alam semesta ini sedang mengalami kesakitan. Ekoteologi memandang dosa dengan cara yang lebih luas dan radikal. Dosa bukan hanya sekedar pemutusan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan sesamanya. Dosa adalah memutuskan hubungan dengan ekosistem. Ketika manusia jatuh ke dalam keserakahan, Hubungan harmonis yang dirancang Tuhan sejak Taman Eden menjadi rusak. Bumi mengeluh dan merasa sakit. Karena apa? Karena polusi, pemanasan global, penebangan liar, dan eksploitasi egois. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh tuli terhadap keluhan makhluk hidup dan bumi tempat kita berpijak ini. Seorang pemikir bernama Wendell Berry pernah mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat menyentuh. Dia mengatakan, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak cucu kita. Pertanyaannya, bumi seperti apa yang akan kita kembalikan kepada anak cucu kita kelak? Bumi yang asri atau bumi yang hancur karena keserakahan kita? Pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu harapan masa depan. Apa itu harapan masa depan? Yaitu pemulihan, bukan pemusnahan. Sebagian orang Kristen abai terhadap lingkungan karena salah memahami mengenai akhir zaman. Ada yang berpikir, ah, buat apa sih menjaga bumi? Toh, nanti bumi akan dihancurkan oleh api. Tentu, ini adalah kesalahpahaman teologis yang fatal. Mari kita lihat Wahyu 21 ayat 1 mengenai langit dan bumi yang baru. Di situ dikatakan dalam teks asli bahasa Yunani-nya kata baru yang digunakan bukanlah neos, artinya baru dari nol, diciptakan baru sama sekali setelah yang lama dibuang. Tetapi kata yang dipakai adalah kainos, yang artinya diperbaharui, dimurnikan, dan dipulihkan kualitasnya. Jadi, saudara-saudaraku pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita bandingkan. Ada dua tafsir teologis ini untuk mengubah cara pandang kita. Ada tafsiran pemusnahan total tentang bumi ini ya, yang beranggapan dunia lama dihancurkan total tanpa kesinambungan. Api penghakiman dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dianggap sebagai penghancuran total. Dampak etisnya buruk, membuat manusia bersikap acuh tak acuh. Jadi bumi akan hancur, jadi tidak perlu dijaga. Nah, ada tafsiran pembaruan yaitu restorasi tentang ekoteologi yang memandang dan menegaskan bahwa dunia sekarang memiliki kesinambungan dengan dunia baru. Api dalam 2 Petrus 3 ayat 10 ditafsirkan bukanlah api penghancuran, melainkan api pemurnian, seperti emas yang dimurnikan dari kotorannya. Tujuan keselamatan Tuhan bukan hanya untuk jiwa manusia saja, melainkan bagi seluruh ciptaan. Dari dua pandangan tafsiran tadi, Bapak Ibu pendengar RRI, kira-kira kita mau memilih yang mana? Mari kita renungkan kebenaran ini. Oleh karena itu, teologi yang benar justru mendorong tanggung jawab kita untuk menjaga ciptaan sekarang. Sebagai bagian dari menyambut pemulihan alam semesta yang dikerjakan oleh Tuhan. Pendengar RRI Kota Bogor yang diberkati Tuhan, atau dimanapun Anda sekarang mendengarkan firman Tuhan ini, panggilan ekoteologi ini bukanlah sebuah teori teologi yang mengawang-awang di langit, atau sekedar khotbah yang dipercakapkan di atas mimbar, diberitakan di atas mimbar. Ini adalah panggilan untuk aksi nyata di bumi tempat kita berpijak. Di Indonesia, saya terkesan dengan satu sosok yang sangat inspiratif, yang kisahnya sempat viral, dan mungkin ada sebagian yang tahu akan hal ini, dan ini mengetuk banyak hati, hati kita semua, yaitu Mbah Sadiman dari Wonogiri, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang pahlawan lingkungan yang selama puluhan tahun secara konsisten, bahkan sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Beliau menanam pohon di lahan gersang seluas ratusan hektar. Mengapa beliau melakukannya? Karena desanya sering mengalami kekeringan parah. Mbah Sadiman menanam pohon beringin, pohon pinus, pohon yang dikenal mampu mengikat air dalam tanah. Puluhan tahun, waktu dia melakukan hal tersebut, beliau diejek. Namun hari ini, berkat ribuan pohon yang ia tanam, mata air yang dulunya mati kini mengalir kembali dan menghidupi seluruh desa. Dari tanah yang gersang, terbitlah kehidupan yang baru. Secara ekoteologi, apa yang dilakukan oleh Mbah Sadiman adalah contoh nyata dari manusia yang memposisikan diri sebagai mitra Allah untuk memulihkan ciptaan. Ketika bumi mengeluh kesakitan, iman kita tidak boleh tinggal diam. Mbah Sadiman memperlihatkan bahwa satu orang yang peduli bisa memulihkan kehidupan bagi banyak orang. Ekoteologi bukanlah ajaran baru yang asing. Ini adalah panggilan Alkitab yang paling mendasar sejak Kitab Kejadian. Alkitab meminta kita untuk tidak memisahkan antara kesalehan ritual di dalam gedung gereja dengan tanggung jawab moral kita di luar gereja. Iman kita tidak boleh mandul di dalam ruang ibadah, sementara tangan kita ikut merusak atau mendiamkan kerusakan alam di luar. Jika Mbah Sadiman bisa memulihkan hutan di Wonogiri, kita sebagai warga Kota Bogor atau dimanapun kita berada saat ini, kita bisa memulai dari lingkungan yang paling dekat, dari rumah kita, dari gereja kita masing-masing, dari tempat kita bekerja. Hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan agar bumi kita ini semakin lestari dan terawat. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup siaran Mimbar Agama Kristen ini, mari sama-sama kita tanamkan sebuah prinsip teologis yang sangat kuat dari seorang teolog besar yaitu John Stott namanya, yang berkata begini: kita tidak bisa mengaku mengasihi Tuhan tetapi pada saat yang sama merusak ciptaan Tuhan. karena kasih kepada pencipta selalu terlihat dari cara kita memperlakukan ciptaannya. Sekali lagi saya ulang perkataan seorang teolog ini, dikatakan sekali lagi, kita tidak bisa mengaku mengasihi Tuhan tetapi pada saat yang sama merusak ciptaan Tuhan. Karena kasih kepada pencipta selalu terlihat dari cara kita memperlakukan ciptanya. Tentu ini adalah statement yang sangat luar biasa yang menjadi perenungan kita sama-sama. Ingatlah, pendengar yang terkasih, iman yang sejati itu bukan hanya menyelamatkan jiwa manusia, tetapi juga menjaga ciptaan Tuhan dari kehancuran. Yuk, kita mulai dari hal-hal kecil. Kurangi sampah plastik, rawat pohon-pohon di sekitar kita, dan hematlah penggunaan air, penggunaan listrik, dan apapun yang bisa mengurangi atau yang membuat bumi ini semakin kesakitan, mari kita hindari. Seperti cerita tadi dari satu tokoh Mbah Sadiman tadi, hal yang luar biasa. Mungkin kita nggak melakukan hal-hal yang besar-besar, tapi mulai dari hal-hal kecil yang mampu kita lakukan. Mari kita lakukan sebagai tindakan nyata bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Untuk itu saya mau ajak kita semua tunduk kepala sejenak, renungkan firman Tuhan yang sudah didengarkan, ambil tindakan dan minta pertolongan Tuhan supaya kita mampu menjaga dan merawat bumi ini tanpa merusaknya. Kita menjadi pengelola yang baik atas seluruh alam ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita bukan pemilik, tapi kita dipinjamkan yang akan nanti kita teruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan kembali persatukan kami di siaran RRI ini, lewat udara ini kebenaran-Mu disampaikan kepada seluruh pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah hati kami dilembutkan, biarlah hati kami mampu mengerti, memahami, dan jauh dan lebih dari situ, kami mampu melakukannya. Kami menjadi makhluk ciptaan, menjadi pengelola, menjadi penata layan yang baik, menjaga kelestarian alam semesta ini, menjaga bumi ini Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada manusia. Mampukanlah kami semua Tuhan di dalam melakukannya. Hal-hal kecil yang dapat kami lakukan itu sangat bermanfaat, itu sangat berdampak untuk kelestarian, untuk kenyamanan bumi ini, untuk keindahan bumi ini ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kiranya Tuhan menolong semua kami pendengar RRI saat ini, sehingga kami menjadi penata layan yang baik atas ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, saya Martinez Marbun, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Bogor, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Selamat malam. Amin.

0: telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Dari kawasan Panglima 34 masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, di kesempatan malam hari ini kita mainkan pendengar sajian lagu-lagu pilihan yang hadir di Bogor malam ini hari Minggu 31 Mei 2026 di jamuan Ngobras Pro 1 Bogor hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: DPR RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita masih di kawasan Bakrako 30 Batara, masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya. Di Ngopres kita hadirkan informasi terkait dengan AAFC ya, yang merupakan komunitas advokat gila bola ya. Nah, ternyata dengan bermain atau berolahraga manfaatnya tidak saja untuk kesehatan tapi juga ilmu dan rezeki. Nah, inilah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekumpulan ya masyarakat di wilayah Jakarta ataupun komunitas Jakarta yang selalu ya menantikan hari Jumat sebagai hari yang paling dinantikan, di mana hari Jumat ini merupakan momen untuk melepas penat dari segala rutinitas kerja yang telah dijalani selama 5 hari. Nah, mungkin banyak cara yang dilakukan untuk melepas penat oleh setiap orang, beragam ya. Ada yang nongkrong di kafe, keluar kota, menikmati musik favorit, dan juga tentunya lain. Nah, sekumpulan advokat dari Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, ini mereka memiliki cara sendiri, di mana mereka adalah untuk melepaskan kepenatan mereka. Mereka melepaskan dengan berolahraga, itu futsal ya, di mana setiap Jumat sore, ketika sebagian orang masyarakat Jakarta ya rela bermacam-macam untuk pergi keluar kota ya untuk menghabiskan weekend, nah, di mana puluhan advokat AI ini justru menuju sebuah lapangan di kawasan Jakarta Selatan. Mereka yang di bawah bendera AI Pusat Club ya terdiri dari advokat senior dan juga junior ya. Dimana sebagian mereka mungkin juga salah satu kolega ya dari satu kantor atau juga mungkin lawan saat menangani perkara. Tapi di lapangan mereka sejenak melupakan pekerjaan. Ya, mereka hanya berpikir bagaimana mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan, dan juga terkadang permainan selingi canda dan tawa, tapi kadang juga ya permainan bisa memanas. Nah, Presiden AI FC Miss Habudin Gasma menceritakan sejarah AIFC ini ya. Menurutnya awal dari keberadaan AIFC ini adalah pasca musyawarah nasional AII tahun 2005 di Bali, di mana waktu itu sejumlah anggota AII yang menyukai sepak bola berpikir ya untuk membentuk komunitas sepak bola versi lapangan besar bukan pusa, di mana dari tahun berawal dari Munas Bali tahun 2005, mereka ngobrol untuk dengan Darwin Aritonang dan juga James Purba, dan mereka ternyata suka sepak bola dan akhirnya punya ide untuk bermain sepak bola bersama ya. Nah, gagasan ini kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar beberapa kali latihan sepak bola bersama, dan mereka juga berpikir bagaimana sepak bola tidak dengan lapangan besar tidak cocok ya, karena sebagian besar dari mereka sudah berumur tidak muda lagi. Nah, seiring dengan berkembangnya olahraga futsal, di tahun 2006 sejumlah anggota DPC AI Jakarta Pusat mulai bermain futsal. Nah, terbentuklah AI FC ya. Meskipun memiliki susunan pengurus yang lengkap, bahwa AIFC ini merupakan komunitas non-formal yang tidak mengikat. Nah, sistem keanggotaan terbuka, siapa saja anggota AII dapat ikut serta. Cara bergabung ya, cukup datang ke lokasi latihan. Kegiatan ini juga didukung oleh AI dan juga Pradi ataupun Perhimpunan Advokat Indonesia. Dari sisi manfaat, tentunya kegiatan ini tidak hanya membuat anggota yang sehat, tapi juga mendatangkan rezeki dan juga ilmu pengetahuan hukum. Karena di sela-sela kegiatan, anggota AIIFC ini juga saling berdiskusi, bahkan juga akhirnya mendapat pekerjaan karena mengikuti kegiatan ini. Nah, animo yang cukup besar ya dari anggota terhadap pusat ternyata cukup tinggi, di mana yang tergabung di AIIFC ini tidak hanya dari DPC AI Pusat Jakarta Pusat, tapi juga dari DPC-DPC lain yang ada di wilayah Jakarta. Nah, menyikapi peningkatan animo yang besar ini, tahun 2006 di akhir ya, DPC AI Jakarta Utara memprakarsai sebuah turnamen pusat memperebutkan Piala Bergilir Ketua Umum AI dan Piala Umum
wakil ketua umum, di mana saat itu dijabat oleh Denny Kalimang dan Juniper Girsang ya. Karena semakin diminati, turnamen futsal yang awalnya untuk wilayah Jakarta sejak tahun 2013 mulai berkembang menjadi turnamen futsal IIE se-Indonesia. Nah, sukses menggelar turnamen di internal organisasi, IIE FC juga melebarkan sayap dengan mengadakan pertandingan persahabatan dengan komunitas lain ya, termasuk juga non-advokat. Nah, di tingkat regional, mereka juga menggelar pertandingan persahabatan dengan komunitas advokat dari Singapura. Nah, itulah pendengar, informasi terkait dengan kegiatan komunitas advokat Gila Bola yang tergabung dalam IIE FC.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Terima kasih di jamuan ngobrol ya. Kalau tadi kita hari berbasis terkait dengan komunitas advokat Indonesia yang gila bola. Nah kali ini saya dikaji berbasis terkait dengan komunitas fan football dari UGM ya, di mana komunitas fan football UGM ini tentunya tidak asing bagi para pecinta sepak bola di lingkungan UGM, bukan sekedar bermain bola, tapi mereka juga menjadi tempat berkumpulnya para pecinta sepak bola, tidak hanya bagi Spitas Akademi di UGM, di mana sekedar komunitas ini bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga rumah ya bagi mereka yang menjadikan sepak bola sebagai ajang ekspresi diri, sekaligus juga menumbuhkan talenta-talenta kampus ya. Nah, Fan Football UGM ini dibentuk di tahun 2015 sebagai bentuk perkembangan dari permainan futsal ya. Dan komunitas ini lahir dari keinginan melanjutkan untuk kegiatan permainan futsal yang sempat vakum ya. Di mana menurut Tias Cahyono, staf profesional dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang menjadi salah satu penggerak Fan Football UGM ini. Menariknya, Fan Football ini tidak eksklusif, di mana komunitas ini terbuka bagi siapa saja, mulai dari mahasiswa, dosen, staf profesional, hingga tenaga kependidikan di lingkungan UGM ya. Lewat sepak bola, mereka bisa mengekspresikan apa yang dimiliki, dan ini menjadi media untuk menyalurkan keterampilan, terutama bagi mereka yang hobi olahraga sepak bola. Namun, perjalanan kegiatan Fan Football UGM ini tidak terlalu mulus, minimnya fasilitas lapangan menjadi tantangan ya, yang boleh dikatakan cukup klasik dari komunitas ini. Dikarenakan saat latihan, mereka menggunakan satu-satunya fasilitas lapangan sepak bola di UGM, yaitu Stadion Pancasila UGM. Karena itu, tidak heran jika mereka berharap suatu saat ya mereka dapat memiliki stadion sendiri untuk mendukung kegiatan komunitas agar bisa berjalan lebih rutin dan juga terstruktur. Meski begitu, semangat para pemain muda tetap menyala, di mana komunitas ini bahkan menjadi tempat berkembangnya talenta muda, di mana salah satu mahasiswanya merupakan salah satu pemain yang berkembang di berbagai kompetisi. Selain menjadi ajang olahraga dan kompetisi, Fan Football UGM ini juga menjadi wadah silaturahmi antar sivitas akademi ya. Menurut salah seorang anggotanya, Rahmat Haidar, yang merupakan staf profesional yang mulai bergabung di pertengahan 2022, ia merasakan langsung manfaat kegiatan dari Fan Football UGM ini. Ia bisa lebih akrab, lebih kenal dengan banyak staf dari unit lain, dosen, dan juga mahasiswa. Dan ini juga menjadi tempat menghilangkan stres, hiburan saat pekerjaan sedang sibuk-sibuknya. Meskipun sempat cedera dan harus ditangani oleh fisioterapis, namun Rahmat tetap ya bermain sepak bola dengan semangat yang menyala. Nah, ke depan mereka berharap kegiatan dari ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga tumbuh, berkembang, dan kian inklusif ya, dengan lebih banyak dukungan fasilitas dan juga jangkauan partisipasi yang semakin luas. Fan Football dari UGM ini menjadi wadah tempat semua elemen kampus bisa bertemu, bergerak, dan juga tumbuh bersama.

0: Baik, berlaku dari kotak ya, lewat pelan-pelan saja pergi menjadi lagu penutup kebersamaan kita di jaman ngobras di kesempatan malam hari ini, pendengar, terkait dengan informasi para pecinta ataupun komunitas gila bola yang ada di Indonesia. Kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama karena ngobras hadir setiap hari. Baik, pendengar, masih di Rakain Bogor malam ini, Prosatu Bogor di hari Minggu, hari yang ke-31 di bulan Mei 2026. Kita hadirkan, pendengar, sajian lagu-lagu keroncong yang akan hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Terakhir kita mainkan lagu-lagu irama keroncong ya di malam hari ini, menemani Anda yang tengah menikmati suasana malam hari ini Minggu, hari yang terakhir di bulan Mei 2026 ya. Untuk Anda yang tengah bergabung, boleh juga rekomendasikan lagu keroncong pilihan Anda pendengar Mangga di nomor WhatsApp kami di 0815 kali 4200.

Ya, berarti sudah ada beberapa atensi yang masuk di malam hari ini. Saya menyapa dulu nih pendengar kita yang sudah hadir di sajian lagu-lagu keroncong, tetap setia bersama Proster Bogor ya. Selamat malam, ada Bapak Parsudi yang ada di kawasan Cimanggi. Selamat malam Pak Parsudi ya, di kawasan Cimanggis, rekomendasikan lagu Kota Solo ya untuk penyiar. Kapan ada Kopi Darat? Waduh, mangga, kita usahakan nanti untuk ada kegiatan Kopi Darat ya. Terima kasih Pak Parsudi ya, di kawasan Cimanggis. Terima kasih sudah bergabung bersama siaran dari Proses Bogor ya. Terima kasih sudah beratensi juga melalui 081 5x4200 ya. Ya, untuk yang lain mangga kita tunggu di 081 5x4200. Tadi rekomendasikan lagunya Pak Parsudi Kota Solo ya. Saya cari dulu nih Kota Solonya, mudah-mudahan ada di playlist kami ya, di lagu-lagu keroncong di malam hari ini. Siap, saya mainkan ya Kota Solo yang direkomendasikan Pak Parsudi di kawasan Cimanggis.

Baik, saya akan menyapa lagi nih pendengar yang sudah menikmati atensi di malam hari. Ibu Siti Haryati juga di kawasan Ciwaringin ya, rekomendasikan lagu Langgam Sapu Tangan dari Sendali Sikoce untuk balik. Terima kasih banyak, selamat malam. Salam untuk Abah Kiswin, selamat beristirahat. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Bogor ya. Ada Kang Julian juga di kawasan Omas ya, lagunya Kelancong Cincin ya, spesial untuk Ibu Cantik. Oke, terima kasih untuk atensi melalui 081 5x4200 ya. Untuk Anda juga ingin berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, mangga ya, kita tunggu untuk atensi Anda, informasinya apa saja informasi dari Anda, atau juga mungkin Anda ingin menyampaikan keluhan ya, aduan terkait dengan layanan publik atau apa saja di sekitar Anda, boleh ya. Anda kirimkan di nomor WhatsApp-nya di 081 5x4200. Jangan lupa aduan Anda dilengkapi dengan foto atau juga video dan juga lokasi ya, tempat Anda melihat, misalnya ada jalan berlubang, ada juga lampu penerangan yang tidak berfungsi, atau juga mungkin ada hal-hal lainnya. Bisa Anda foto, kemudian juga jangan lupa sertakan alamat lengkap peristiwa tersebut ataupun yang ingin Anda adukan tersebut. Silakan dikirimkan di nomor WhatsApp kami di 081 5x4200. Kapan saja boleh ya, 24 jam kita terima. Nanti untuk aduan keluhan Anda akan kita sampaikan ya kepada pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, yang mau ikutan di kelancong lah, kita masih tunggu di 081-5x4200.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Ya, keroncong cincin tadi saya direkomendasikan oleh Kang Julian ya di kawasan Cioma. Si Bu Marani di kawasan Bekasi juga. Selamat malam Ibu. Rekomendasikan lagu ya, selamat malam, salam keroncong Bang Jack ya. Lagunya Tanah Kerinduan untuk semua pecinta keroncong di mana saja berada. Untuk yang Kang Jack yang lagi tugas, selamat tugas, sehat selalu, amin. Hatur nuhun Ibu Maharani ya di kawasan Bekasi. Kemudian juga ada Ibu Supriyati ya. Di malam hari ini sepasang mata bola dong. Hatur nuhun Kang, selamat bertugas ya. Untuk Abang Aga. Oke, sehat selalu. Dengan Kang Jack ya di sini ya. Ibu Supriyati di Sinang Barang. Hatur nuhun juga sudah bergabung di malam hari ini. Dan jangan lupa pendengar, nanti pukul 22:15 ya kita mainkan lagu-lagu Indonesia pilihan dalam Ruang Rini. Jadi pastikan terus bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya di malam hari ini. Karena masih ada acara yang lain yang tentunya bisa Anda ikuti di rangkaian Bogor malam ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Dengan kita masih mainkan lagu-lagu irama keroncong di malam hari ini, masih ada 10 menit ke depan ya. Masih ada atensi yang masuk, ada Mbah Kismin. Selamat malam Mbah Kismin ya, di kawasan Pasir Eri Ciapus ya. Selamat untuk Ibu Siti Haryati, terima kasih atas singgolannya. Apa kabar Ibu Maharani juga di kawasan Citerup, selamat malam katanya. Mama Dayang Sumi di kawasan Citerup untuk Kak penyiar, terima kasih, selamat tugas sampai tuntas, cuaca cerah. Ya alhamdulillah cuaca cerah ya di malam hari ini. Sekali lagi untuk para pendengar yang tengah bergabung, bisa berbagi informasi dengan kami ya, terkait cuaca atau informasi lalu lintas. Mungkin juga tengah dalam perjalanan dari suatu tempat, Anda bisa berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 200. Atau juga di tengah perjalanan Anda menemukan hal-hal yang menurut Anda tidak sesuai dengan aturan ya, ada keluhan-keluhan, misalnya ada jalanan yang berlubang, atau juga ada kabel dari listrik, atau juga vendor apa namanya internet ya, Anda bisa memberikan laporan Anda. Silakan Anda foto atau juga video, kirimkan di nomor WhatsApp RRI Bogor ya, Pro 1 di 08 1 5 4 200. Adukan keluhan Anda, posisi kejadian tersebut. Nah, Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp kami kapan saja boleh ya, kita buka 24 jam di 08 1 5 4 200. Aduan keluhan Anda nanti akan, ataupun saran Anda akan kami sampaikan dalam ke pihak terkait ya, dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar, kita cukupkan sajian lagu-lagu irama keroncong ya di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda, khususnya untuk ada para pencinta lagu-lagu keroncong ya. Terima kasih juga untuk atensi Anda yang sudah masuk melalui nomor WhatsApp kami di 08 5 4200. Baik pendengar, kita akan hadirkan drama radio yang akan menemani Anda di malam hari ini dengan judul Jeratan dari Balik Layar, merupakan produksi RRI Jember. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai dari satu pesan singkat yang sederhana.
2: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
3: Makasih ya, Kak.
1: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi.

0: Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan melupakan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
4: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
4: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
4: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis. Tapi perlahan, ia seperti pagar. Membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.

0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Makan dulu, Nak. Dari siang kamu belum makan, sayang.
1: Iya, Bu. Nanti saja. Alia belum lapar, Bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa, sayang?
1: Enggak kok, Bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok, Bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra, yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab, dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa? Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
3: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
0: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
3: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti cerita, minta bantuan, karena kamu berharga dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rekan Ruang Rindu hadir bersama Anda di malam hari ini. Kita mainkan lagu-lagu Indonesia pilihan tahun 80-an ya, sampai dengan tahun 2000. Maka silakan untuk Anda yang tengah bergabung di malam hari ini, Anda bisa kirimkan atensi Anda, request lagu yang Anda pilih di nomor WhatsApp kami di 081 5 4 2000. Silakan ya, kita tunggu kebersamaan Anda pendengar yang tengah bersama di Ruang Rindu, program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Saya akan menyapa dulu nih pendengar kita yang sudah beratensi di malam hari ini. Ada Ibu Maharani yang ada di kawasan Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, baru lewat lagu ya. Ibu Maharani di Bekasi, selamat malam Bung Jayek. Lagunya Suci Dalam Debu, Suci Dalam Debu ya. Salam untuk semua pendengar yang tengah bergabung. Hatur nuhun Bung Jayek, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Maharani ya di kawasan Bekasi. Untuk yang lain juga bangga, silakan pendengar 081 5 4200 ya, yang tengah bersama siaran dari Proster Bogor, menikmati suasana malam hari ini. Anda bisa rekomendasikan lagu-lagu Indonesia pilihan tahun 80-an ke atas ya, yang bisa Anda rekomendasikan di Ruang Rindu di malam hari ini.

Satu lagu milik dari Iklim ya, Suci Dalam Debu, tahun berapa sih lagu ini, 90-an ya, yang juga sempat hadir di malam hari ini dalam sajian Ruang Rindu ya. Oke, sudah direkomendasikan tadi Ibu Maharani di kawasan Bekasi. Oke, terima kasih. Ada Kang Julian juga tadi sempat WA ya di nomor WhatsAppnya. Lagunya Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga ya, untuk Kang Jack. Jangan lupa dibacakan atensinya. Matur nuwun pisan. Oke, matur nuwun pisan. Dan kembali juga untuk Kang Julian ya. Untuk yang lain juga pendengar, silakan. Nomor WhatsApp kami tetap dibuka 0815x4200 ya, kita mainkan lagu-lagu Indonesia tahun 80 ke atas ya, sampai dengan tahun 2000. Silakan Anda bisa pilih ya, di antara lagu-lagu antara tahun 80 sampai tahun 2000. Mungkin ada juga lagu-lagu kenangan dari Anda. Maka Anda bisa telepon, boleh ya, telepon juga di nomor teleponnya di 0251-832-1450, WhatsAppnya 0815x4200. Saya kita tunggu pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu.

0: Pendengar masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu lewat lagu Pro 1 RT Bogor. Pendengar, di malam hari ini kita tunggu atensi yang tengah bersama siaran dari Pro 1 Bogor di ruang rindu di nomor WhatsApp-nya di 08 1 × 4200 ya. Ada siapa lagi nih, sebentar ya, saya bacakan dulu nih. Ibu Siti Haryati juga di kawasan Ciwaringin, lagunya dari Iga Mawarni ya, yang Kasmaran. Hadirin tengah cek yang lagi tugas di malam hari ini, kita cek dulu nih untuk lagu yang direkomendasikan oleh Ibu Siti Haryati ya. Kemudian ada di playlist kami. Oke, terima kasih untuk atensi sekali lagi untuk Anda pendengar yang masih bersama siaran dari Pro 1 Bogor di malam hari ini.
1: Ya, ada suara orangnya. Ini udah kasih ke saya serius kan?
2: Gitu tuh. Ya kan?
1: Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
2: Pak, gak

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Yang ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu ya dari Pro 1 RR Bogor masih terus kita mainkan di malam hari ini. Lagu-lagu pilihan hadir ya di ruang dengar Anda yang juga termasuk rekomendasi pilihan Anda. Mangga di 081-5x4200. Abah Kismin juga di Pasir Eri ya. Lagunya dari Wimesa, salam untuk Yulian, Reno, Umi Hendra, Satria Ipul, Iqbal bersama istri Bu Siti Haryati, Bu Supriyati, juga untuk yang lagi tugas ya. Bang Jack tambah lagi kopinya. Aduh, udah ya udah ngopi tadi cukup lah ya. Udah malam nih. Hatur nuwun Mbak Kismin ya, Ibu Ajeng juga di Dramaga juga. Terima kasih lagunya Abu Mesak juga. Hatur nuwun untuk Anda pendengar yang sudah beratensi di 081-5x4200. Yang lain juga masih kita tunggu pendengar di sajian ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu Pro 1 Bogor.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Kalau satu Bogor, ruang berbagi rindu, ruang rindu lewat lagu ya. Kita masih tunggu atensi ada pendengar yang tengah bersama siaran dari program Satu Bogor di malam hari ini. Silakan, Anda bisa rekomendasikan lagu di 081 5 4200 yang untuk ada pendengar yang masih bersama Pro Satu Bogor ya. Sekali lagi Anda bisa rekomendasikan lagu pilihan Anda. Selamat malam juga ada Pak Joni ya di Depok. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Baik, terima kasih. Atensi melalui 081 5 4200.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Satu lagu milik dari KD ya, lewat menghitung hari. Jadi tahun, ingat tahun berapa nih? 98 ya. Oke, lagu ini juga sangat populer di tahun tersebut ya. Oke, terima kasih untuk anda pendengar yang masih bersama siaran dari Pro Center Bogor nih, yang lagi ngopi juga. Aduh, selamat ngopi ya, sudah malam. Kopi ini bisa menjadi teman anda ya dalam menemani aktivitas ya. Nah, kopi ini juga bisa menjadi teman dalam obrolan santai hingga momen overthinking banyak orang. Nah, kopi ini menjadi simbol identitas juga sekaligus apa namanya, pelengkap ya, tren nongkrong di kopi shop estetik ya untuk generasi Z ya. Nah, pertumbuhan budaya ngopi Indonesia ini meningkat 8% ya, melalui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Nah, kenapa nih kopi ini makin banyak diminati dan juga menjadi tren saat ini? Nah, salah satunya adalah bisa menghilangkan rasa kantuk dan juga membuat lebih relax ya, karena kandungan kafein pada kopi ini dikenal apa namanya, mampu ya untuk membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Dan juga katanya kopi ini bisa membuat pikiran lebih relax, lebih santai, dan juga membantu ya meredakan stres. Kemudian juga meningkatkan produksi apa namanya, hormon dopamin ya di dalam otak manusia. Oleh karena itu kopi juga sering membuat suasana hati menjadi lebih baik dan juga menyenangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih kita nikmati tentunya lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini dari Proser Bogor di jamuan Ruang Rindu. Selamat malam Pak Uji ya, di kawasan Bogor juga. Terima kasih Pak Uji, selamat malam untuk semuanya yang bergabung bersama Pro 1 R Bogor di Ruang Rindu. Kang minta lagu dari Ebit. Hatur nuhun Kang Uji ya, yang tengah beraktivitas juga selamat beraktivitas, mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu yang kami mainkan di malam hari ini.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Dengan masih terus kami hadirkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu. Mendengar ya, masih ada waktu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama siaran dari Proser Bogor yang tengah beraktivitas juga. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan terhibur dengan komposisi lagu-lagu yang dimainkan di malam hari ini.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Baik, berengar kita mainkan lagu terakhir di kesempatan malam hari ini dalam ruang rindu ya. Sobat tadi ada Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Terima kasih untuk anda pendengar yang sudah berpartisipasi di malam hari di ruang rindu. Dan juga menjadi lagu penutup nih kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan anda. Mohon maaf dalam kebersamaan kita di hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas ya Abdul Rojak dan juga kru yang bertugas di hari ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.

sayang, selamat tidur sayang, mimpi indah tentang kau dan

0: mengukuhkan atau menguatkan persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal, rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dengan menjaga persaudaraan, membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi, saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 1 bulan Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabarnya Anda di awal pekan, di awal bulan ini, dan di hari libur pertama bulan Juni 2026? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam kondisi suasana hati yang cerah ceria ya, membawa semangat baru untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Yang masih libur panjang atau juga yang sekarang bersiap-siap karena nanti harus upacara pagi-pagi gitu ya, biar gak telat, jadi sudah bangun jam segini. Nah, tentunya di hari ini Senin 1 Juni 2026 juga menjadi satu momen di mana bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Momentum yang menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, gotong royong dan kebinekaan adalah fondasi penting yang terus menguatkan Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. Tentunya kami akan menemani Anda dengan banyak informasi, kemudian juga musik-musik hiburan yang bisa disimak sampai dengan jam 10 nanti ya. Menyapa juga untuk Anda yang mungkin tengah di perjalanan menuju tempat aktivitasnya ya, pagi ini sudah berada di jalan. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, selamat sampai tujuan juga ya. Pokoknya Marissa akan menemani Anda di sepanjang Bogor pagi ini. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan buka dengan Mutiara Pagi. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Muammar ZA dan juga Haji Humaidi, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 hingga 22. Kemudian ada beberapa lagu religi dan juga nanti tentunya akan ada kajian bersama Ustadz Mahfud ya di edisi hari Senin ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Salah satu bentuk amal soleh adalah sedekah. Orang yang gemar bersedekah akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya dan musibah. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menangkal bala musibah.

0: Tuhan, ada ingin sekali ikut kursus tari jaipong. Iurannya 100.000 sebulan. Kemarin Ade bilang ke ayah, kata ayah tidak ada uang. Padahal kalau untuk beli rokok, ayah selalu ada uang. Tuhan, tolong beritahu ayah, daripada untuk beli rokok yang bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru, lebih baik uangnya ditabung untuk biaya kursus tari jaipong dan kuliah Ade nanti. Tolong Ade ya Tuhan. Amin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan, hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi, itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

0: Pendengar Pro Satu Era di Bogor, saatnya kami hadirkan kajian Mutiara Pagi untuk kesempatan Senin ini yang bertepatan dengan hari Senin 1 Juni 2026. Hari ini bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, tapi juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran agama, termasuk dalam kehidupan seorang mukmin. Ini akan menjadi pembahasan kita pagi hari ini bersama Ustadz Mahfud Hidayat, pendengar. Jadi kita akan bahas kajian mengenai Pancasila dan identitas mukmin. Anda boleh bergabung di 081-5x4200 untuk WhatsApp kami atau juga di live chat RRI Digital. Boleh juga di telepon 02518312450. Kita sapa guru kita, pembimbing kita, yaitu Kiai Haji Mahfud Hidayat. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Oke, baik. Kita sudah masuk di pertengahan tahun 2026 juga nih perjalanan kita, dan hari ini merupakan hari lahir Pancasila. Tentu akan ada banyak makna yang kita gali dalam kajian ini dan mangga untuk disampaikan sambil juga nanti menantikan atensi dari para pendengar. Silakan Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih. Pemirsa, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa fahman sahihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat 1 Juni diperingati oleh bangsa Indonesia khususnya sebagai hari lahirnya Pancasila, yaitu kita mengingat bagaimana peristiwa 1945 yang silam. Tentu banyak darah yang itu dikorbankan oleh syuhada, banyak perjuangan, bahkan tidak sedikit dari orang-orang terbaik bangsa ini, mereka rela untuk berjuang ya demi negara kita tercinta dan berhasil memformalisasikan sebuah cita-cita luhur bangsa dengan lahirnya Pancasila. Tentu dalam kajian kita kali ini kita akan melihat ke dalam diri kita sebagai salah satu anak bangsa. Apakah kita sudah melanjutkan perjuangan mereka? Apakah kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Kalau kita sebagai seorang mukmin atau sebagai orang yang beriman, maka sewajibnya kita melihat Al-Quran sebagai pedoman seorang mukmin, pedoman orang yang beriman. Kita lihat salah satunya di dalam Al-Quran ada surat Al-Mu'minun yang berarti orang-orang beriman. Ayat 1 sampai 11 atau ayat 1 sampai 10 itu disampaikan oleh Allah tentang identitas seorang mukmin, kaitannya dengan perilaku sehari-hari, baik itu keyakinannya, lisannya maupun perilakunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, beliau menyampaikan sebuah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang wahyu itu turun dalam bentuk suara lebah atau seperti suara lebah. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu langsung menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, dan beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma, dalam doanya beliau menyampaikan, Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keberkahan, kenikmatan, janganlah engkau kurangi. Tambahkanlah kepada kami kemuliaan, janganlah engkau hinakan. Nah, bahkan akhirnya turun sebuah ya susunan Al-Quran surat Al-Mu'minun 10 ayat pertama. Ketika itu turunlah dan orang kata Rasulullah, ya Rasulullah SAW bersabda, laqad unzila alayya asyrata ayatin man aqamahunna dakhalal jannah. Barusan setelah aku berdoa turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diturunkan ayat 10. 10 ayat ini siapa yang melaksanakannya, siapa yang menegakkannya, siapa yang mengejawantahkannya, maka dakhalal jannah, orang tersebut masuk surga. Kemudian beliau membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad aflahal mu'minun ila akhirih. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Maka ayat 1 yang berbunyi qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Nah, keberuntungan orang mukmin ini diberikan sifat oleh Allah di ayat keduanya, alladzinahum fi salatihim khasyi'un. Yang tunduk mereka itu dalam salatnya, atau yang khusyuk dalam salatnya. Nah, kalau kita melihat kepada Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka ada benang merah tentang nilai-nilai dalam kehusuan sholat dengan sila pertama, yaitu adanya tauhid, di situ adanya ibadah, adanya kesadaran secara spiritual, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang menundukkan semua anggota tubuhnya di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayat atau yang ayat 3, walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menghindar atau menjauhi dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya ini, ya, diantaranya adalah kaitan dengan caci maki, pemberitaan hoax, ya, dan juga hal-hal yang tidak ada bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan bagi tetangganya serta masyarakat secara umum. Yang ada menimbulkan bahaya, maka itu ia tinggalkan. Seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam hadis, seorang muslim itu ketika lisannya, ya, ketika tangannya atau perilakunya itu tidak menjadikan bahaya terhadap yang lainnya. Yang lainnya selamat, aman dari bahaya lisan dan tangannya. Nah, ini maka korelasi atau hubungan dengan sila kedua, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa seorang mukmin itu harus menghormati sesama, menjaga kehormatan manusia lainnya, dan dia beradab baik dalam ucapannya maupun dalam tindakannya. Maka inilah ada hubungan, atau ketika kita mengamalkan walladzina hum anil lagwi mu'ridun, ya, kita sekaligus mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Selanjutnya, jemaah yang berbahagia, walladzina hum lizzakati fa'ilun, di ayat keempat surat Al-Mu'minun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, yang melakukan zakat. Ya. Zakat itu kita tahu semua merupakan perilaku yang mana mementingkan kepedulian sosial. Ya. Ketika orang-orang yang memiliki kelebihan harta sudah sampai nisab hartanya, kemudian dia tidak dibiarkan untuk menumpuk kekayaannya, namun harus berbagi kepada sesama, dan ini hukumnya wajib. Maka orang yang beriman, ketika oleh Allah dititipkan kekayaan padanya, dia selalu mengingat kepada yang lainnya. Nah, ini tercermin di dalam Pancasila itu adalah di sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini garis atau benang merahnya adalah solidaritas sosial. Dan juga dengan zakat itu ada pemerataan dalam hal kesejahteraan. Dan di dalamnya ada keadilan ekonomi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di ayat berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, di ayat ini adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya atau orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya. Ya, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka memiliki, maka itu tidaklah tercela. Nah, di dua ayat ini mengandung pengertian bahwa orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman, dia senantiasa menjaga kehormatan keluarganya agar jangan sampai kehormatannya tercemar dengan perilaku yang tidak senonoh. Ya. Perilaku-perilaku yang merusak keluarga. Kenapa? Sebab keluarga merupakan unit bangsa yang terkecil. Apabila keluarganya kuat, keluarganya sehat, pendidikannya kokoh, ya, ketahanan keluarganya baik, maka ini berdampak kepada masyarakat umum, berdampak pada bangsa dan negara yang kuat dan kokoh, yang tercermin dalam sila ketiga persatuan Indonesia. Selanjutnya, di ayat, ya, ayat berikutnya, walladzinahum atau famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ya. Orang-orang yang mencari selain tadi, maka itu orang-orang yang melewati batas. Nah, di ayat berikutnya, walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah dan janji. Ya, kita tahu semua bahwa amanah dan janji atau komitmen itu harus ditunaikan. Maka disinilah orang-orang yang beriman dituntut, atau sebagai ciri, sebagai identitas seorang mukmin adalah ia harus menunaikan amanah yang diembannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka demokrasi dan permusyawaratan itu bisa berjalan dengan baik apabila pemimpin dan rakyatnya sama-sama menjunjung tinggi atau menjalankan amanah dengan baik. Di sini ada nilai kejujuran, ada nilai integritas dan juga tanggung jawab serta komitmen terhadap kepentingan bersama. Tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Nah, berikutnya adalah walladzinahum, ya, yang ayat terakhir adalah walladzinahum ala salawatihim yuhafidhun. Orang-orang yang menjaga salatnya. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi salat setidaknya dua kali di ayat kedua dan ayat ke-9. Ayat kedua, orang-orang yang tunduk atau orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, di ayat yang ke-9, orang-orang yang menjaga salatnya. Ya, bedanya adalah ketika khusyuk dalam salat itu dalam prakteknya. Mulai dari awal sampai akhir dia khusyuk, menunjukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yuhafidun adalah menjaga waktu-waktu salat sebagai terminal kehidupan kita, menjaga waktunya jangan sampai dilewat, jangan sampai dilalaikan. Nah, ini mencerminkan bahwa orang yang menjaga waktu salat dia adalah menjaga kalau dalam Pancasila seluruh sila dalam Pancasila itu dia amalkan dengan menjaga salat, menegakkan salat dalam hidupnya, bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga bisa menjadikan sebagai patokan atau pedoman moral bagi dirinya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ulaika humul warisunal ladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus dan kekal selamanya di dalam surga tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, poin-poin penting sudah disampaikan di pemaparan awal ini. Dan tentu sebagai seorang mukmin kita juga meyakini dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Begitupun menariknya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga mengajarkan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan seorang beriman ya Pak Kiai ya.
1: Betul. Okay.
0: Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita. Satu persatu kita akan bacakan Pak Kiai. Mungkin langsung dua kemudian dijawab dan nanti dirangkaikan dengan yang lain ya Pak Kiai ya.
1: Enggak, silakan.
0: Ya. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhi di kawasan Curug Mekar. Selamat pagi, assalamualaikum. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia mayoritas agamanya Islam, tetapi yang diterapkan hukum Pancasila dan sila pertama tercantum ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di mana letak kesamaan dan perbedaan hukum Islam dan juga Pancasila? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Pertanyaannya, mempunyai ideologi serta pedoman hidup itu adalah manusia, sebuah negara dibentuk oleh manusia itu sendiri dari berbagai ilmu dan latar belakang serta kondisinya. Paham atau identitas negara bukan Pancasila atau agama atau nasionalis, komunisme atau isme-isme lain katanya. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai sebuah negara yang baik dan benar? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih dari Bapak Abdul Muhi dan Bapak Onoy. Ya, di sini adalah kaitan dengan hukum yang ada di kita. Ya, itu sejatinya kita melihat bahwa hukum negara kita sudah mengakomodir ya beberapa hukum yang berjalan dalam agama. Ya, artinya adalah ada keinginan, bahkan sudah dijalankan beberapa kaitan dengan hukum yang berlaku dalam agama kita itu ya ada undang-undang khusus yang sudah digelontorkan dalam hal ini tentang misalnya undang-undang pernikahan, undang-undang tentang wakaf, ya undang-undang tentang apa namanya zakat, ya, dan juga mengenai pembagian harta waris. Itu semuanya diakomodir, dan lain-lain yang belum kami sebutkan itu sudah menjadi hukum perundang-undangan di negara kita, diakomodir. Nah, sehingga Pancasila dalam hal ini di negara kita itu memang betul belum mengakomodir 100%. Namun setidaknya Pancasila sebagai payung hukum negara kita itu bisa mengakomodir seluruh komponen sehingga bisa hidup berdampingan dan menjalankan agamanya ya dengan baik dan benar. Maka sekaligus untuk Pak Onoi ya, negara yang baik dan benar itu yang bagaimana? Yang menjalankan hukumnya. Ya, yang menjalankan. Jadi ketika para pemimpin dan masyarakatnya itu komitmen terhadap kesepakatan bersama semuanya itu menjalankan amanah dengan baik dan benar, maka negara ini akan berjalan dengan baik dan benar. Good governance. Nah, oleh karena itu kita berdoa semoga cita-cita luhur ya para pendiri bangsa ini yang tertuang dalam Pancasila itu dapat terwujud ya sekaligus dapat kita lakukan tidak hanya sebagai simbol atau semboyan atau dibacakan setiap saat, namun kita mohon kepada Allah semoga dapat kita jalankan dengan baik dan benar sehingga itu menjadi sebuah ya ciri atau identitas pencapaian negara kita yang baik dan benar. Wallahu a'lam.
0: Baik, untuk Pak Abdul Muhyi dan juga Pak Wanoi sudah dijawab. Ada dua pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Bapak Andi Supriyadi. Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan juga kru RRI sehat walafiat. Pertanyaannya, bagaimana merealisasikan Pancasila dalam kehidupan beragama di tengah beragamnya kepercayaan? Mohon pencerahannya dari Bapak Andi Supriyadi di Bojongkidul, Kemang. Lanjut juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ini bagaimana kalau misalnya ASN soal zakat langsung dipotong dari gaji bulanannya? Apakah itu sudah sah zakatnya? Karena di lingkungan tidak zakat, bagaimana nih pertanyaannya ya sebentar. Apakah itu sudah sah katanya ya? Lalu bagaimana cara menjaga keimanan kita supaya kuat iman? Karena dalam kehidupan ini juga banyak godaan seperti itu Pak Kiai. Ya mungkin kita coba rangkum pertanyaannya. Mangga.
1: Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi dan juga Ibu Supriyati ya, dalam hal ini kaitan dengan bagaimana kita dapat mewujudkan Pancasila di tengah keberagaman kepercayaan di negara kita. Tentu Pancasila ini ya tidak hanya milik umat Islam. Tadi kalau kita bacakan di surat Al-Mu'minun, artinya orang yang beriman itu mengamalkan Al-Quran. Mungkin agama lain mengamalkan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, saat mengamalkan Al-Qur'an, saat mengamalkan hadis, maka semakin kita baik pengamalannya terhadap agama, ya saya sampaikan diulangi lagi, semakin baik pengamalannya kita dalam beragama, ya maka semakin baik pula dia dalam mengamalkan Pancasila. Artinya orang yang tidak beragama Islam pun semakin baik mereka mengamalkan agamanya, ya, baik dalam hal berketuhanannya, baik dalam hal keberadabannya, baik dalam hal keluarganya atau persatuan keluarganya, masyarakatnya, baik dalam hal komitmen menjaga amanah dan janjinya, ya, dan juga keberulian sosial, maka sekaligus dia telah mengamalkan Pancasila. Sehingga Pancasila ini ya seandainya kita tidak membahasnya, kita hanya fokus untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing ya, dan itu semuanya insya Allah ketika bermuara pada kebaikan, maka sudah mengamalkan Pancasila. Nah, itu satu. Namun yang kedua, bukan berarti kita mencampur adukan semua agama. Ya, seorang muslim amalkan keislamannya. Nah, sementara orang lain yang non-muslim, mereka mengamalkan agama mereka. Jangan sampai antara satu agama, antara pemeluk yang satu dan pemeluk lainnya, itu saling bermusuhan, saling memfitnah, menebar kebencian dan sebagainya. Akhirnya nilai-nilai Pancasila ya tidak bisa terwujud ya dengan cara seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah Ibu Supriyati, kaitan dengan zakat, ya mungkin zakat profesi yang diambil langsung dari penghasilan atau dari gaji dipotong 2,5%, maka itu sudah tertunaikan zakatnya, ya. Jadi nggak usah ragu, seandainya mau ditambah, maka tambahannya adalah sebagai sedekah. Nah, bagaimana cara kita menjaga keimanan? Tentu memelihara keimanan, selain kita banyak berdoa kepada Allah, ya, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, ya, juga kita berteman dengan orang-orang yang baik, dan tentunya kita banyak mengaji, mempelajari, memahami, ya, agar keyakinan kita semakin kuat, ya, dalam hal mengamalkan ajaran agama sekaligus mengamalkan prinsip-prinsip moral yang luhur di dalam Pancasila. Wallahu a'lam.
0: Baik, menyisakan sedikit waktu mungkin sebagai penutup singkat Pak Kiai untuk kajian kita pagi hari ini, mangga.
1: Ya, di ujung waktu ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan semesta alam, meridhoi kita sebagai bangsa Indonesia dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan sila-sila Pancasila, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian yang terpenting dari anak bangsa ini untuk mengamalkannya, dan para pendiri bangsa ini merasa senang saat kita menjunjung tinggi apa yang telah mereka perjuangkan, dan saat kita mengamalkan Pancasila, maka kita berarti mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, dan saat kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis, itu adalah kita menjadi bagian anak bangsa yang mengamalkan Pancasila. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan semoga kita sekali lagi oleh Allah diberikan kemudahan, kekuatan untuk menjadi bangsa yang hebat, yang kuat, yang berjaya, dan bermartabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan kajian bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat. Dan tentunya dari kajian ini mengajak kita untuk selalu menebar kebaikan, menjaga persatuan, juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang kami harapkan adalah sisi safety dari struktur jembatan yang dibangun.
2: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai sumber daripada sumber hukum ideologi.
3: Juga kita akan bangun taman di akses masuk utamanya yang bersentuhan dengan jalan Lawang Gintuk.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini. Senin 1 Juni 2026, siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pembukaan Kabogor Festival 2026 dan peresmian jembatan penyeberangan orang di Cibinong diwarnai kemacetan parah. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Lemhanas Republik Indonesia menegaskan pentingnya hari lahir Pancasila sebagai arah perjalanan bangsa. Pembangunan trase baru Jalan Saleh Dana Sasmita di Bogor Selatan terus dikebut guna memperkuat konektivitas dan estetika. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, event pembukaan Kabogor Festival 2026 dan peresmian jembatan penyeberangan orang di Cibinong diwarnai kemacetan parah pada Sabtu malam. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Momen puncak pembukaan Kabogor Festival ditandai dengan penerimaan delegasi pelari yang tergabung dalam Hari Jadi Bogor Run 2026 yang start dari Balai Kota Bogor menuju garis finish di Jembatan Penyeberangan Orang JPO Jalan Tegar Beriman Cibinong. Penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan petugas dalam kegiatan itu pun mengakibatkan Jalan Tegar Beriman dan Bogor Jakarta macet pada Sabtu malam 30 Mei 2026.
6: Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengguna jalan. Tentunya niat baik apapun pasti ada dampak yang negatif. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dengan agenda kegiatan malam hari ini terjadi beberapa kemacetan di beberapa titik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan kami sedikit pun untuk menyusahkan masyarakat kami. Kami sayang dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan izinkan kami, terutama dengan rekan-rekan media, mari bantu kami. Ini momentum lompatan besar. Kita ingin melihat Kabupaten Bogor ke depan yang lebih maju lagi.
5: Selain mengungkapkan permintaan maaf kepada pengguna jalan yang terganggu aktivitasnya, Bupati Bogor Dwi Susmanto juga mengungkapkan jika pembangunan yang dilakukan tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Tidak heran nama brand produk atau logo korporasi melekat pada sejumlah bangunan dan infrastruktur sosial khususnya yang ada di Cibinong, seperti Taman Vertikal dengan brand Sumarekon, kemudian Tugu Heli dengan brand Eiger, serta jembatan penyeberangan orang yang baru saja diresmikan.
6: Penamaan JPO kami serahkan sepenuhnya kepada Bank BJB dan Gubernur Jawa Barat, karena sponsornya langsung dari BJB Pusat Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB, kepada Gubernur Jawa Barat, diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Akan ada ornamen-ornamen tambahan, dan juga kedua yang lebih penting selain ornamen yang kami harapkan adalah sisi safety dari struktur jembatan yang dibangun. Karena pada malam hari ini memang belum tuntas 100%, tapi sudah dapat dilewati.
5: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Tegar Beriman Cibinong belum diberi nama. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan jika penamaan JPO tersebut akan diserahkan kepada BJB dan Pemprov Jabar. Usai menerima kedatangan sekitar 200 pelari di JPO itu pun sekaligus uji coba ketahanan dan kekuatan jembatan yang pada Minggu 31 Mei pagi dievaluasi ulang oleh mitra kerja pemerintah dalam proyek JPO tersebut.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Lemhanas Republik Indonesia menegaskan pentingnya hari lahir Pancasila sebagai arah perjalanan bangsa, identitas pemersatu, serta fondasi dalam membangun perdamaian dunia. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
7: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang. Analisis kebijakan ahli utama pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Prakoso, mengatakan, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus sumber dari segala sumber hukum nasional. Menurutnya, keberadaan Pancasila menjadi arah bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita.
2: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai sumber daripada sumber hukum, ideologi. Kita punya dasar negara. Kemana negara ini akan kita labuhkan? Kemana arah tujuannya? Yaitu bersatu, bahagia, dan juga abadi sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila.
7: Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Tenaga profesional pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Paula Theresia, menegaskan, Pancasila memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa sekaligus fondasi dalam membangun perdamaian dunia.
8: Bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, mari kita sama-sama ciptakan suasana pergaulan antar bangsa agar semakin kompleks dan saling berpengaruh dengan memahami, menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, yang tentunya dengan identitas bangsa Indonesia kita, yaitu Pancasila.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan semakin memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa tersebut. Pancasila diharapkan tetap menjadi pedoman dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus menghadapi dinamika global yang terus berkembang.
4: Pembangunan trase baru Jalan Saleh Dana Sasmita di Bogor Selatan terus dikebut guna memperkuat konektivitas dan estetika kawasan. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
9: Pembangunan kawasan Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan terus berjalan sebagai bagian dari penataan trase Jalan Saleh Dana Sasmita yang diharapkan memperkuat konektivitas sekaligus menjaga nilai sejarah kawasan. Berdasarkan informasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembangunan trase baru Batu Tulis memiliki nilai anggaran sekitar 21,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Promix Prima Karya setelah melalui proses tender yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 163 hari kalender atau akhir Oktober 2026. Pembangunan ini mencakup penguatan tebing, jalur pedestrian, penataan ruang terbuka hijau, hingga kawasan sekitar Leuweung Batu Tulis dan titik konservasi lainnya agar lebih tertata. Pemerintah berharap keberadaan jalan dengan panorama langsung menuju Gunung Salak tersebut memperkuat daya tarik wisata baru untuk memperkuat nilai estetika sekaligus identitas wilayah kawasan Batu Tulis. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan pelestarian situs bersejarah yang ada di sekitar Batu Tulis. Program ini tetap memperhatikan aspek lingkungan karena kawasan Batu Tulis memiliki berbagai situs bernilai sejarah, termasuk lokasi yang dikenal sebagai tempat penembakan pada masa penjajahan Belanda dan sejumlah jejak sejarah lainnya yang harus tetap lestari.
10: Membangun trase baru Batu Tulis, di situ ada dua X rumah tembak, rumah pantau. Tetapi dalam konteks pembangunan tentu tidak menyentuh dua tempat tersebut. Ya. Yang disebut bunker-bunker itu insya Allah aman. Ya, kita tidak sama sekali mengganggu lah. Dan termasuk juga kita akan bangun taman di akses masuk utamanya yang bersentuhan dengan jalan Lawang Gintuk. Jadi begitu masuk nanti ada taman yang akan kita bangun yang masih satu kesatuan dengan Leuweung Batu Tulis dengan juga Mbah Dalem ya, makam Mbah Dalem.
9: Selain nilai historis, pemerintah Kota Bogor juga menaruh perhatian terhadap konservasi kawasan pintu masuk trase baru yang saat ini tengah dikerjakan di area masuk jalan baru ini. Pihaknya tetap menjaga konservasi karena terdapat sumber mata air yang harus dipertahankan.
10: Tapi tentu pemerintah Kota Bogor memperhatikanlah hal-hal seperti itu.
11: Tidak melihat ada literasi yang resmi ya, tetapi sebagai manusia tentu kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya bagaimana mengintegrasikan antara pembangunan dengan lingkungan. Jadi kita memperhatikan masalah keasriannya, masalah apa tata letaknya, masalah
10: keindahannya. Jadi ya mudah-mudahan itu mengakomodir, paling tidak ada estetika.
9: Kemudian dengan ditata menjadi taman agar lebih indah dan panorama langsung menuju Gunung Salak sehingga memberi nilai tambah bagi kawasan.
12: Hari ini, sejarah lahirnya Pancasila kembali disuarakan. Dan apakah kita sudah memaknainya dengan tepat? Pancasila adalah dasar dan motivasi dalam bersikap, bertingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cintai Pancasila dengan menerapkan perilaku yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, persamaan derajat, dan saling tolong-menolong atau gotong royong. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Teruskan cita-cita luhur pendiri bangsa, hidup Indonesia.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat upaya penanganan banjir melalui normalisasi saluran drainase di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko genangan yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi. Sejumlah kegiatan pengerukan saluran air dan kerja bakti bersama masyarakat telah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir. Upaya kolaboratif tersebut dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap kelancaran aliran drainase. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
13: Udah selesai yang di kemarin perumahan Hollywood, kita 3 hari beko turun di sana. Dan alhamdulillah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Yang biasanya perumahan Hollywood pas hujan banjir, kemarin pas setelah dikeruk 3 hari gak banjir lagi. Ini kan berarti yang kita lakukan langkah kolaborasi Pak Camat, Pak Lurah, dan semua yang ikut terlibat membuahkan hasil. Dampak dari normalisasi yang dilakukan, masyarakat kerja bakti seluruh RW serentak, ini kan dampaknya sangat terasa. Maka edukasi menjaga kebersihan, jangan buang sampah, itu harus tetap dikampanyekan. Karena ya hari ini drainase kita dengan existing yang cukup terbatas, sementara debit hujan kita bertambah menjadi 110 mm dibanding dulu cuma 60 mm. Jadi pola infrastruktur yang kita hari ini siapkan belum menunjang, sehingga ketika ada sumbatan sedikit terjadilah banjir, termasuk di beberapa titik yang lain mampatnya drainase akibat sampah.
4: Pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat untuk terus menjaga saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, resiko banjir di berbagai wilayah diharapkan dapat terus ditekan. Pengembang perumahan Hirotolen akhirnya membuka akses warga Kampung Manggis menuju tanah wakaf di Desa Dramaga setelah tercapai kesepakatan menyusul kesalahpahaman yang sempat terjadi. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Pengembang perumahan di Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor akhirnya memberikan akses warga menuju tanah wakaf di Kampung Manggis, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dibukanya akses dimaksud dengan memperbolehkan warga membangun anak tangga yang melewati tembok pembatas lahan milik pengembang perusahaan yang selama ini ditutup. Hingga akhirnya dibuatlah kesepakatan di antara keduanya. Suhendar, salah seorang ketua dari salah satu ormas, mengatakan perusahaan pengembang memberi bantuan material untuk digunakan bergotong royong membuat anak tangga menyisiri tembok pembatas lahan perumahan.
14: Ya, ini gotong royong ya. Kita mengadakan kerja bakti di bentuk dalam rangka gotong royong untuk membuat akses jalan ke pemakaman umum. Kemarin memang sangat memprihatinkan karena kondisi jalannya curam, apalagi kalau hujan becek ya licin. Nah, ini mengkhawatirkan bagi para siara atau yang membutuhkan di pemakaman umum, kondisi jalannya licin, khawatir terjadi apa-apa. Saat ini alhamdulillah ketua RW 4 hadir, ini meliputi 3 RT. Artinya hadir semua, RT 3, RT 5, sama RT 4 hadir semua. Ini bentuk partisipasi ya, gotong royong dari perusahaan yang ada di wilayah kita.
5: Semula pengembang perumahan Hirotolen sempat terjadi kesalahpahaman dengan warga, hingga perwakilan dari salah satu organisasi masyarakat di wilayah itu membuat kesepakatan. Ketua RW 4 Desa Dramaga, Bapak Alex mengucapkan rasa terima kasihnya kepada perusahaan pengembang. Pasalnya, untuk membangun anak tangga dan jalan setapak di atas tanah tersebut tidak dapat dibiayai APBD.
15: Kami melaksanakan kerja bakti dengan perwakilan beberapa warga yang ada di wilayah RT 04. Dari mulai RT 01 sampai RT 05 ada perwakilan warganya. Dan ini sangat manfaat buat kami karena banyak keluhan dari warga masyarakat RT 04 yang memanggil tentang tangga yang menuju ke tanah wakaf karena menjadikan kendala bagi warga kami. Tak ada warga kami yang meninggal dan jalanan sangat licin dan belum ada pelaksanaan atau realisasi pembuatan anak tangga ini. Kedepannya sudah tidak ada lagi komentar.
5: Selain memudahkan aksesibilitas warga, pembangunan anak tangga pada kontur tanah yang menanjak dan terjal itu pun selama ini banyak dikeluhkan karena licin. Beberapa kejadian diceritakan oleh warga, ada rombongan menandu jenazah tergelincir saat hendak memakamkan warga menuju tempat pemakaman umum.
16: Halo Sobat RRI, saya Wisnu, ketua dari Juventus Club Indonesia Chapter Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi, ikuti terus ya siaran-siaran RRI dan jangan sampai ketinggalan. RRI emang oke, sip, RRI hebat, ey. RRI rumahnya sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Kormi Kabupaten Bogor menggelar ajang lari malam bertajuk Hajeberan 544 lintas wilayah sepanjang 21 km guna memperkuat sinergi dan kebersamaan menyambut Hari Jadi Bogor. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
17: Runners Bogor!
18: Runners Bogor,
19: semangat.
18: Terima kasih, jaga kesehatan, jaga keselamatan, terima kasih.
20: Menyambut Hari Jadi Bogor HJB ke-544 yang jatuh pada 3 Juni mendatang, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Bogor menggelar ajang lari malam bertajuk HJB Run. Event ini digelar pada hari Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Mengusung konsep olahraga yang sehat, inklusif, dan bernilai historis, event ini menantang para peserta menempuh rute sejauh 21 km. Perjalanan para pelari dimulai dari titik start di Balai Kota Bogor dan berakhir di ikon baru Kabupaten Bogor Skywalk Pakansari Cibinong. Wali Kota Bogor dalam sambutannya mengatakan HJB Run ini sebagai pemersatu kota dan Kabupaten Bogor yang tidak terpisahkan dan harapannya agar HJB Run dilakukan di setiap tahunnya.
17: Kemudian saya mau sampaikan satu hal ya, bahwa kenapa HJB Run ini harus jadi tradisi kita karena Bogor kota dan kabupaten tidak bisa dipisahkan. Kota kabupaten adalah satu keluarga besar yang harus kita jaga, harus kita lestarikan semua kebaikan-kebaikan yang ada dan insya Allah kita semua mendukung kelangsungan dari HJB Run seterusnya sampai ke depan.
20: Antusiasme tinggi datang dari ratusan peserta yang memadati area pelepasan, salah satunya adalah Timo. Pelari yang sudah beberapa kali berpartisipasi dalam event ini mengaku sangat senang bisa kembali ambil bagian dalam HJB Run 2026.
21: Ini acara pasti seru banget ya, karena kan ini acara setahun sekali, udah dari memang apa namanya kegiatan tahunan dari Kabupaten Bogor. Yang pasti di sini yang ikut juga bukan cuma dari kabupaten, tapi Bogor juga banyak banget sampai di luar kota. Untuk tanggapannya sendiri ini pasti acaranya benar-benar kada di langsung dari KORMI, langsung dari pemerintah kabupaten yang mensponsori, dan pasti ini acaranya pasti keren banget.
20: Sementara itu, Ketua ISI Kota Bogor yang juga turut meramaikan HJB Run, Rico Hermes, yang juga turut serta dalam event ini, merasa sangat bangga dan sangat terhibur dengan kegiatan yang sangat positif dan juga menyehatkan yang diselenggarakan oleh KORMI Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
21: Kami sangat mengapresiasi sebagai warga Bogor, di mana teman-teman yang menginisiasi dari KORMI, kemudian Kota Kabupaten, ya KORMI Kota Kabupaten, dan juga Pemkot dan Pemda Kabupaten Bogor, yang mana bisa merangkul Bogor, kemudian bisa mengemas acara ini menjadi acara hiburan untuk masyarakat kota dan Kabupaten Bogor. Ini tidak mudah dan ini memang sangat luar biasa yang sudah berjalan 2 tahun berturut-turut. Kami sebagai warga sangat senang dan menghibur untuk kami yang senang berlari.
20: AJB Run 544 bukan sekedar ajang untuk ketahanan fisik, melainkan juga representasi, sinergi, dan perayaan bersama seluruh elemen masyarakat Bogor. Melalui event ini, KORMI Kabupaten Bogor berharap olahraga masyarakat dapat terus berkembang, sekaligus menjadi pemantik semangat kebersamaan dalam menyambut hari jadi daerah tercinta.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Ermelinda Bekata dan juga penata teknik Dwi Hikmawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cuaca sepanjang hari ini Senin 1 Juni 2026 kita akan simak informasinya dan akan langsung disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI. Kembali lagi dengan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama saya Leni Prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun pada siang hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Memasuki sore hingga malam hari, tutupan awan diperkirakan semakin meningkat dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Serta terdapat potensi hujan sedang hingga lebat pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, bagian selatan. Sobat RRI dan BMKG masih perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Untuk informasi cuaca lainnya yang lebih lengkap dan terupdate, sobat bisa akses melalui website cuaca.bmkg.go.id serta tersedia juga pada aplikasi Info BMKG. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu dengan perakiraan cuaca esok hari.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Lembar informasi lainnya pendengar, kita akan simak bagaimana arus lalu lintas di pagi hari ini 1 Juni 2026 ya. Kesibukan masyarakat tentunya sudah dimulai dan ada beberapa pantauan yang coba kami kutip melalui Bogor Smart Windows ya, atau BSW. Ini merupakan himpunan berbagai CCTV di wilayah Bogor pendengar ya. Kita ambil beberapa kawasan diantaranya di ini yang biasanya macet juga ya, langganan macet di Pasir Kuda. Namun ternyata pagi hari ini di kawasan Pasir Kuda arah Pancasan Kota Bogor terpantau masih cukup lancar ya, bahkan relatif tidak padat gitu. Jadi kendaraan hanya berlalu lalang seperti biasa saja gitu ya, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan berarti. Namun tetap hati-hati ya di sana, tentu fokus dari para pengendara juga dibutuhkan. Kemudian kita bergeser ke Jalan Juanda depan Balai Kota Bogor, terpantau masih cukup lancar ya arus perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat. Sepertinya memang aktivitas untuk menjelang upacara pagi di 1 Juni 2026 karena di depan Balai Kota Bogor juga sudah bersiap siaga para petugas tentunya untuk mengamankan arus lalu lintas ataupun juga membantu keluar masuk kendaraan di Balai Kota. Begitupun di seberangnya terlihat banyak masyarakat juga yang melakukan aktivitas olahraga pagi gitu ya. Jadi di kawasan Juanda depan Balai Kota Bogor terpantau masih ramai lancar pendengar. Kemudian di Jalan Baru arah jembatan Kota Bogor ya, Jalan Soleh Iskandar juga ini terpantau cukup lancar, lengang, tidak ada kemacetan yang berarti ya. Kemudian juga bergeser ke Simpang Manunggal Kota Bogor pun masih terpantau cukup lancar di persimpangan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 cukup tertib gitu ya untuk menunggu gilirannya dengan traffic light yang ada di sana ya. Kemudian juga bergeser ke Simpang Yasmin Kota Bogor juga cukup lancar, tidak ada kemacetan ternyata di pagi hari ini walaupun hari Senin, tapi mungkin karena hari libur nasional ya, hanya mungkin aktivitas yang dilakukan masyarakat tidak terlalu banyak. Masih ada juga mungkin yang tidak kemana-mana ya di pagi hari ini. Jadi tidak terlalu padat seperti itu pendengar ya. Jadi untuk Anda yang memang saat ini tengah berada di jalan ya, sudah beraktivitas, pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan selama berkendara. Jaga kecepatan kendaraan sesuai kondisi jalan dan tetap fokus agar perjalanan Anda berlangsung aman dan nyaman. Semoga informasi ini bermanfaat.